0: Nantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
2: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
6: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
7: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
9: Saya pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Roda di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 di rumah pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
11: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sebusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sebusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kemana aktivitas Anda di akhir pekan ini, pendengar? Ada mungkin di antara Anda yang memang ada kegiatan khusus mengantar putra-putrinya melaksanakan perpisahan sekolah begitu ya, atau mungkin kalau orang Sunda bilang dulu itu, orang Bandung terkenal dengan samen begitu ya. Ini lagi musim-musimnya samen gak sih? Ya, musimnya perpisahan sekolah, anak, orang tua, ibu bapak juga menyempatkan waktunya hadir menyaksikan atau menghadiri wisuda. Karena kalau zaman saya dulu tuh pendengar, wisuda itu hanya untuk gelar bagi para mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya gitu ya. Sekarang mah anak TK juga wisuda. Seperti yang sedang berlangsung juga ini giat wisuda atau pelepasan siswa taman kanak-kanak dilaksanakan di Lokantara Budaya RRI Bandung gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Yang hadir tidak hanya bapak ibunya, tapi nenek, kakek, om, paman, bibi, ua, mang ya, semuanya ikut menghadiri begitu. Selamat pagi juga untuk Anda yang memang saat ini harus tetap beraktivitas dan bekerja. Karena notabene profesi hari ini tidak berbicara tentang bekerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore begitu ya. Ada juga yang justru baru bekerja di hari Sabtu Minggu. MC wedding mungkin yang memang harus berjibaku justru menghadapi dan menanggulangi macetnya kota Bandung. Pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kembali kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia Amerika Serikat melawan Paraguay begitu ya, bersama press center area. Ya, bersama juga rekan-rekan yang bertugas di Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung.

sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada

Pendengar, Anda baru saja menyimak siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Kembali ke acara-acara di Pro 1 RRI Bandung. Jadi tetaplah bersama kami 97,6 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sudah 14 menit lepas dari pukul 10. Cuaca di sekitar jalan di Ponegoro nomor 61 ini cukup mendung ya, bahkan di beberapa tempat gerimis. Bagaimana dengan di tempat Anda? Iya, tapi saya yakin Anda tetap bisa menikmati weekend Anda dengan baik. Dan siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Fauzan ya. Dan kita akan berbicara, akankah teknologi membuka lebih banyak peluang bagi disabilitas? Dan kita sudah terhubung dengan Kang Fauzan. Selamat siang, assalamualaikum Kang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang?
1: Baik.
0: Baik, aduh ini kayaknya ramai banget di rumah Kang Fauzan ya.
1: Iya, kebetulan di tepi jalan ini.
0: Oh, lagi di tepi jalan. Kayak lagunya Sheila on Seven ya, Bunga di Tepi Jalan. Nah, kalau ya, ini keramaian di tepi jalan ya. Baik, Kang. Gimana suasana cuacanya di tempat Akang sekarang, Kang? Apakah sama dengan di Ponegoro, mendung agak gerimis?
1: Panas, Kak, di sini.
0: Oh, panas. Ini di mana sih?
1: Di mana, Kak?
0: Di mana ini lokasinya?
1: Di Riau, Kak.
0: Di Jalan Riau.
1: Iya.
0: Oh, deket atuh ya. Oke. Okay. Ya, baik. Kang Fauzan, kalau berbicara tentang akankah teknologi membuka lebih banyak peluang bagi disabilitas? Ya. Ini kalau kita berbicara tentang teknologi, ini memang di zaman sekarang kita semua harus bisa menyesuaikan begitu ya, dengan keadaan sekarang harus bisa juga mendobrak batasan fisik dan juga komunikasi, terutama untuk orang-orang spesial seperti Anda. Ini orang-orang biasa aja kadang-kadang mengikuti teknologi itu cukup sulit loh, Kang. Nah, menurut Akang sendiri gimana nih? Tips-tips atau cara-cara supaya yang mudah, yang sulit jadi mudah begitu, Kang?
1: Sebetulnya kalau untuk di zaman sekarang tuh emang teknologi itu berpengaruh besar ke kehidupan kita sebagai masyarakat gitu kan. Terutama untuk para penyandang disabilitas, saya sendirilah gitu. Sangat merasakan dampak positif dari kecanggihan teknologi sekarang itu. Karena ya dengan perkembangan teknologi yang sesignifikan seperti yang kita rasakan sekarang, adanya AI gitu, itu sangat membantu hal-hal yang dulu mungkin kita anggap mustahil, sekarang itu nggak mustahil lagi. Kami pun dengan keterbatasan yang ada, dengan adanya kecanggihan teknologi itu, keterbatasan itu tuh bisa dipatahkan gitu, Kak.
0: Jadi membantu ya dari segala bidang begitu ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Ini biasanya membantunya di orang-orang yang mempunyai pekerjaan apa saja nih, Kang?
1: Kalau untuk saat ini tuh sebenarnya pekerjaan yang bisa dilakukan tuh udah sangat luas ya, Kak. Asalkan emang benar-benar memiliki bekal teknologi yang cukup, kayak menguasai teknologi pembaca layar seperti untuk para disabilitas netra gitu. Nah, dengan menguasai pembaca layar dengan baik, harusnya pekerjaan apapun untuk saat ini mungkin saja dilakukan, Kak.
0: Akang sendiri waktu itu tertarik dan belajar dengan siapa nih teknologi ini, Kang?
1: Awal mulanya belajar-belajar sendiri, terus kebetulan saya kemarin juga kuliah di jurusan teknologi, Kak.
0: Jurusan sistem. Kuliah di mana?
1: Kemarin kuliah di Medan, Kak.
0: Oh, di Medan. Akang ini orang Medan, Kang.
1: Apa, Kak?
0: Kang Fauzan ini orang Medan.
1: Saya orang Riau, Kak.
0: Orang Riau. Oh, iya. Jadi kenapa waktu itu memilih sekolah di Medan? Kenapa tidak di Riau?
1: Karena waktu itu emang saya dapat beasiswa di kampus Medan, Kak. Saya dapat afirmasi.
0: Berarti ini Akang ini memang apa namanya, ingin sekali memperdalam teknologi ya, dan juga
1: iya, Kak.
0: Membantu rekan-rekan seperjuangan Akang begitu ya. Nah, iya, sekarang udah kerja belum?
1: Masih nyari, Kak.
0: Oh, masih nyari.
1: Iya.
0: Kira-kira pengen pekerjaan apa ini Akang dengan ilmu yang sudah mumpuni seperti ini?
1: Pengennya sih sesuai dengan passion dan sesuai dengan bidang yang pernah saya pelajari ya, yang berhubungan dengan teknologi juga pastinya kayak gitu. Ya, mungkin di perusahaan IT atau di kantor-kantor, mungkin di bagian administrasi gitu, Kak.
0: Tapi sudah melamar-melamar seperti itu?
1: Sudah coba sih, Kak, beberapa kali, cuman belum ada rezeki.
0: Belum ini mungkin ya, belum tepat tempatnya ya.
1: Iya, Kak.
0: Kalau misalkan membuka peluang usaha sendiri gimana, Kang?
1: Gimana, Kak?
0: Kalau membuka peluang usaha sendiri gimana?
1: Ada sih, Kak. Sekarang lebih ke freelance dulu, Kak. Kan saya juga belajar coding ya, Kak. Jadi kebanyakannya bikin aplikasi web gitu, Kak, untuk orang-orang.
0: Jadi kerjaan freelance ada ya.
1: Iya,
0: tapi melamar-melamar itu tetap gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, sebetulnya cita-cita Kang Fauzan sendiri ke depannya seperti apa sih, Kang?
1: Maaf, Kak, bisa diulang, Kak?
0: Cita-cita Kang Fauzan sendiri ke depannya gimana nih? Ada rencana apa atau ada target apa gitu?
1: Kalau saya sih pengennya apa yang saya kuasai, apa yang saya bisa itu bisa diaplikasikan untuk membantu orang-orang banyak, terutama teman-teman segolongan dengan saya lah gitu, Kak. Karena jujur juga saat ini saya adalah beberapa ngerjain project open source itu, Kak, untuk membantu teman-teman gitu. Dalam hal penggunaan pembaca layar itu saya ada bikin softwarenya yang membantu untuk meningkatkan fungsionalitas dari pembaca layar gitu, Kak. Dan juga saya pengen kayak membuka peluang gitu, Kak, kalau misalnya ada rezekinya ya bisa juga membantu teman-teman yang membutuhkan pengetahuan yang sama gitu di bidang teknologi gitu, Kak.
0: Iya. Padahal ya misalkan Akang bisa buka kursus mungkin, Kang, atau buka seminar gitu ya, Kang, ya, untuk mengajar.
1: Ada sih, Kak, terpikir.
0: Ya, untuk mengajarkan hal-hal ini kepada teman-teman gitu. Nanti bikin tim khusus gitu ya. Seperti itu, bikin tim khusus sehingga nanti teman-teman yang mau belajar itu akan lebih mudah karena Akang bisa lebih mengerti mereka begitu kan?
1: Iya, Kak.
0: Dan keadaan mereka begitu. Bikin tim khusus lah, Kang, gitu. Nanti siapa tahu bisa bikin perusahaan sendiri ya. Seperti itu. Nah, tantangan ketika mempelajari teknologi ini, kalau Kang Fauzan yang merasakan ini, apa tantangan terbesarnya sih sebetulnya, Kang?
1: Kalau saya pribadi lebih ke apa ya, Kak, dalam konsep pemahaman sih, Kak, karena kan yang namanya teknologi itu membutuhkan bahasa Inggris ya, Kak. Nah, saya minimnya di bahasa Inggris sih, Kak, sebenarnya. Lebih ke situ, jadi kayak mau belajar yang maksimal itu masih terkendalanya di situ. Kayak kalau kita mempelajari bahasa pemrograman misalnya, itu kan kita harus baca dokumentasi. Nah itu kebanyakannya pakai bahasa Inggris. Tapi sebenarnya pun untuk hal itu sekarang udah bisa dipatahkan juga, Kak. Kita tinggal copy kan dokumentasinya, terus copy ke AI, suruh dia translate ke bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti untuk orang awam gitu kan. Cuman juga masalah-masalah apapun tantangannya itu, selagi kita berusaha dan mau berpikir gimana cara penyelesaiannya, pasti dapat gitu kan.
0: Ya teknis lah ya itu Maya
1: sebetulnya ya.
0: Seperti itu. Nah ini belajar di tempat kuliah dan dapat beasiswa ini lulus dalam waktu berapa lama nih?
1: Alhamdulillah 4 tahun juga.
0: Wah, standar. Cepat banget ya. Jadi lancar lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ada ada hambatan mungkin ketika kuliah, Kang?
1: Kalau hambatan itu pasti ada ya, Kak. Yang pertama, kalau misalnya di kampus itu kan ada juga yang belajar tentang desain grafis. Nah itu kalau untuk tunanetra pastinya nggak bisa kan, Kak. Nah, paling kita komunikasikan aja dengan dosennya, ini kita nggak bisa, gimana pun caranya yang namanya desain grafis itu emang nggak bisa diakali gitu, Kak. Ya karena kita komunikasikan dengan dosen, ya dosen bisa memaklumi itu dan kita bisa dikasih tugas yang lain gitu, Kak, apa yang bisa kita kerjakan gitu.
0: Jadi memang segala sesuatunya dikasih jalan, dimudahkan gitu ya, Kang ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Tidak dipersulit untuk lulus dan juga belajar ya, karena mereka tidak. Semua memahami keadaan Akang ya.
1: Iya, Kak.
0: Cuman ini mungkin hambatannya lulusan-lulusannya ini lowongan pekerjaannya ini kurang luas mungkin ya, Kang. Harus diperluas ya. Jadi Akang juga bisa mengimplementasikan ilmu Akang gitu ke pekerjaan yang memang Akang mau tadi, yang sesuai fashion gitu. Nah, kalau sekarang Akang memang sudah kreatif lah, sudah freelance gitu ya. Terus nanti bisa buka-buka kursus, lalu seminar, mungkin nanti juga ada peningkatan dilegalkan gitu ya, bisa jadi sekolah mungkin nanti suatu saat. Tapi memang harus ada tim, nggak bisa sendiri, Kang.
1: Iya, Kak.
0: Gitu, seperti itu ya. Jadi tetap semangat begitu ya.
1: Siap, Kak.
0: Nah, udah banyak sekarang yang ingin web-webnya seperti itu dikerjakan oleh Akang, dan penilaian mereka terhadap hasil kerja Akang seperti apa?
1: Udah lumayan sih, Kak. Dibilang banyak juga nggak terlalu, cuman ada aja lah gitu, Kak. Sejauh ini hasilnya kata mereka cukup memuaskan sih, Kak.
0: Alhamdulillah dong ya. Berarti nanti kalau ada apa-apa lagi bisa ke Akang kan gitu.
1: Iya, Kak.
0: Baik, harapan Akang ke depannya gimana nih, Kang?
1: Harapannya ya semoga dengan kecanggihan teknologi sekarang segala sesuatu yang jadi hambatan bisa dipatahkan, sehingga para penyandang disabilitas itu lebih bisa memajukan dirinya sendiri gitu, Kak, tanpa bergantung ke orang lain. Kalau untuk harapan saya pribadi, biar cepat dapat kerja aja, Kak. Semoga di Indonesia ini diperbanyak lowongan untuk penyandang disabilitas gitu, Kak.
0: Tetap ya, kalau misalkan ada pekerjaan tetap, lebih tenang ya, Kang.
1: Iya, Kak.
0: Kalau yang lain kan cuman sambilan aja gitu ya.
1: Ya, yang namanya freelance juga nggak netap sih, Kak. Kadang ada, kadang nggak.
0: Iya. Jadi tetap aja belum merasa aman dan nyaman gitu ya ke depannya ya. Baik. Nah, Akang terima kasih banyak untuk waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan cita-cita Akang cepat terwujud ya, dimudahkan, ada yang menyupport atau juga ada sponsor mungkin nanti ke depannya.
1: Amin.
0: Dan cepat dapat kerjaan. Pokoknya jangan menyerah ya. Berpuluh-puluh aja gitu. Kirim ke beberapa tempat kan. Sekarang ini suka udah banyak iklan-iklan pencari kerjaan, lowongan ya, seperti itu ya.
1: Iya, Kak.
0: Coba-coba aja masuk-masukin semua. Kalau udah ada rezeki, insyaallah pasti ada yang nyangkut ya, Kang.
1: Iya, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Kang Fauzan. Tetap semangat ya. Selamat melanjutkan ya, aktivitasnya kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita menyimak obrolan dengan Kang Fauzan ya. Akankah teknologi membuka lebih banyak peluang bagi disabilitas? Ternyata banyak. Tapi lowongan pekerjaan yang belum cukup luas untuk mereka. Mudah-mudahan nanti ke depannya banyak lowongan yang bisa diadakan begitu ya untuk mereka, apalagi mereka ini sebetulnya pintar, kayak Kang Fauzan ini juga mendapatkan beasiswa, sehingga mereka juga menjadi semangat, lebih semangat lagi belajar dan juga lebih semangat lagi untuk menerapkan ilmunya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung siang ini.
1: Terkait tahapan PCMB, pemetaan calon murid baru menuju SPMB, sistem penerimaan murid baru. Maka Pro 1 saat ini pendengar terhubung bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Purwanto, SPD, MPD.
2: Kita memahami betul bahwa kecemasan orang tua itu bisa saja terjadi. Karena kita mulai tahun ini itu kan mulai dengan tahapan pemetaan di SPMB ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa terdistribusikan. Lulusan MTS sama SMP yang sangat banyak bisa terpetakan di Jawa Barat. Biar ketahuan mereka itu minatnya kemana. Problemnya itu kan karena semua masyarakat sempatnya kebanyakan menginginkan masuk ke sekolah negeri. Sementara daya

0: SPM itu kan pemetaan, itu ya penyaluran. Kan di situ udah ada pilihan 1, 2, 3. Siapapun lulusan di SMP-MT itu berhak ngisi. Makanya kita pengen semuanya itu mengisi 100%, walaupun terkendala terus. Udah diperpanjang juga belum ngisi semuanya. Nah, sehingga dari situ kita bisa memetakan apakah si A ini sesuai dari aspek domisili, dari aspek prestasi, dari aspek kejuaraan, itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai di pilihan ke-1, berarti dia dipetakan ke pilihan kedua dia. Nah, sehingga jika tidak keterima juga di pilihan ketiga, ya karena daya tampung kita terbatas, dia bisa melanjutkan di sekolah swasta.
1: Tapi rata-rata kan maunya ke sekolah negeri, Pak Kadis.
0: Iya, daya tampung negerinya terbesar. 60% daya tampung itu di swasta. Terus begini, masalah biaya ke swasta.
1: Gimana tuh?
0: Kan udah punya komitmen. Anak-anak lulusan SMP sama MTs di Jawa Barat,
1: ya,
0: itu kalaupun dia mau ke swasta, kalau dia miskin, ada di desil yang terdata oleh kementerian, kita akan biayai beasiswa. Kan sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memberikan layanan dengan memanfaatkan sekolah swasta, kemudian dikasih beasiswa, silakan masuk. Nanti kan ada datanya di sekolah swasta ini, ada berapa orang, kemudian masuk desil, dibiayai oleh pemerintah provinsi.
1: Pak, kemarin kenapa diperpanjang nih, kata para orang tua, Kak? Karena anaknya yang tadinya udah masuk kuota jadi kelempar nih, Pak.
0: Oh iya, benar. Kita paham lah itu ya. Karena itu tadi, pemetaan kita masih sangat besar, siswa yang belum masuk pemetaan, kan tujuannya untuk memetakan seluruh lulusan di Jawa Barat. Apakah dia mau ke negeri, mau ke swasta, mau ke SMA, mau SMK, dan target kita pengen semuanya itu melanjutkan. Okay. Nah, ini masih baru mencapai 53%. Yaitu karena faktor tetap pengen masuk di sekolah negeri. Kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kita juga memahami bagaimana kondisi orang tua yang ingin anak-anaknya tetap masuk sesuai dengan pilihan dia. Mudah-mudahan juga, ya segala macam kekurangan kami dalam melayani juga kita tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
5: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rabat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan aman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certaines Bus. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan BJTrend by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar untuk Anda yang sudah kangen dengan kebun binatang, nah ini pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru kebun binatang Bandung. Dalam perjanjian kerjasama yang disepakati, pihak pengelola baru diwajibkan untuk menyetorkan kontribusi tetap senilai 4,3 miliar setiap tahunnya kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset kawasan tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kewajiban finansial ini harus segera diselesaikan begitu dokumen kerjasama resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah proses administrasi selesai, PT Fauna Land Ancol juga akan langsung mengambil alih penuh seluruh biaya operasional di lapangan. Pemkot Bandung akan segera memulai masa transisi pengelolaan Bandung Zoo. Sejumlah agenda besar telah disiapkan dalam tahapan transisi ini, mulai dari rencana perbaikan dan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan jaminan kesejahteraan siswa, satwa, hingga persiapan pembukaan kembali kebun binatang agar bisa dinikmati lagi oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan ini menjadi kepastian ya untuk masa depan dari Bandung Zoo. Dan kita juga ingin melihat kembali bahwa kawasan ini menjadi hidup, lalu juga satwanya sejahtera, fungsi konservasinya semakin kuat, dan tentu saja manfaatnya semakin besar bagi masyarakat Kota Bandung.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di

0: sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balonggede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balonggede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balonggede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum musliman dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu asal-asalan. Dan jadikan hidup kita lebih berarti.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
5: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Suasana Sabtu kali ini tidak seperti biasanya. Cuacanya sangat-sangat memberikan keteduhan dan kedinginan ya untuk kita semua.
1: Jujur ini kedinginan banget.
0: Pakai banget lagi soalnya banget. Ini kebetulan Amel itu alergi dingin dari kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau ngasih sesuatu ke Amel jangan yang dingin-dingin, tapi yang hangat-hangat.
1: Panas.
0: Yang kecuali panas es krim ya. Baik. Nah, kalau tadi Amel alergi dingin, ini ada satu yang mengingatkan kita hari ini, karena hari ini adalah merupakan hari kesadaran albinisme internasional.
1: Iya, betul.
0: Jadi di mana keadaan atau kondisi langka yang diwariskan secara genetik, artinya jadi kedua orang tua ini membawa gen ya, sehingga anak ini mewarisi kondisi tersebut tanpa memandang etnis dan kelamin. Nah, mungkin Amel pernah melihat seseorang yang berbeda dengan lainnya mungkin?
1: Pernah, temen Amel waktu SD juga pernah. Amel waktu itu nganggapnya sih mungkin dia bule ya, kan waktu itu belum tahu kan ada ada
0: albino ya, ini ya, terkenalnya gitu, albino gitu.
1: Tapi sebenarnya masih banyak sih orang dengan albinisme ini yang menghadapi berbagai tantangan lah kalau di Indonesia gitu ya, atau di kehidupan sehari-hari, mulai dari stigma atau juga ada perundungan gitu, terus sampai kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Padahal kan albinisme ini tuh bukan penyakit menular kan ya, gitu.
0: Bukan.
1: Terus bukan juga kalau orang zaman dulu mah bilangnya mah apa sih kayak kutukan lah kayak kata seperti mitos lah kayak gitu. Kalau misalnya albinisme tuh gini gitu. Jadi ada yang masih dibully, terus ada yang masih dikata-katain. Jadi ya sebagai pengingat aja ya, kalau misalnya albinisme ini bukan apa sih, bukan
0: penyakit
1: apalagi penyakit menular, ini tuh bukan banget gitu.
0: Sebetulnya ya kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, kita harusnya bersyukur karena kita normal begitu ya. Karena kan mereka juga tidak bisa memilih orang tua mereka yang memang punya genetik seperti ini. Jadi orang yang punya albinisme ini sebetulnya ada resiko ya untuk mengalami gangguan penglihatan dan lebih tinggi terkena kanker kulit nih Mel. Mungkin karena kalau kita imun kulitnya lemah mungkin ya, karena tadi dibilangin bahwa mereka mempunyai rambut, kulit, dan mata yang luar biasa terang.
1: Iya benar.
0: Nah, tapi ada solusinya sebetulnya. Jadi penderita albinisme ini bisa memeriksa kesehatan secara rutin, lalu juga tabir surya, memakai kacamata hitam dan pakaian pelindung matahari. Wow, ada pelindung matahari mungkin harus dihindari kali ya.
1: Iya, karena kan emang mereka itu apa ya namanya, melaninnya tuh benar-benar sedikit gitu loh. Bahkan nggak ada sama sekali gitu kan. Ya jadi pendengar melalui peringatan Hari Albinisme Internasional ini ya, kita tuh diajak untuk meningkatkan pemahaman lah, atau menghargai perbedaan serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang gitu loh. Jadi bukan lingkungan toksik gitu ya.
0: Malah kita harus merangkul mereka, memberikan apa namanya support ya, memberikan support bahwa mereka bisa bertahan hidup dengan ya yang cara-cara tadi, dan menghindari apa yang mereka memang harus hindari supaya mereka hidup nyaman gitu ya, Mel ya.
1: Iya, kalau kita hidup nyamannya mendengarkan lagu apa nih Bu?
0: Kita hidup nyaman, kita dengerin pengennya Amel lagu apa? Tapi yang ada di sini ya.
1: Ya udah yang ada di situ. Gak apa-apa, yang ada di situ aja, terima aja.
0: Ini kesukaan Alan ini lagu ini.
1: Oh iya.
0: Karena ada sautan-sautannya.
1: Oh, apa-apa coba apa?
0: Coba tebak.
1: Niji bukan?
0: Bukan. Yuk kita simak yuk.

0: Bandung siang ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket GoShow dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusi dan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik Tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya tadi kalau kita sudah berbicara tentang hari albinisme ya Mel ya. Nah mungkin Amel tadi waktu beberapa hari ini dari perjalanan dari rumah menuju kantor ada perubahan sedikit Mel.
1: Apa tuh?
0: Agak lengang.
1: Iya, iya banget lagi.
0: Karena anak-anak pada libur.
1: Iya, ini hari apa sih?
0: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu. Kerja tiap hari sampai nggak tahu ini hari apa ya.
0: Lah, kemarin-kemarin juga pas hari kerja emang udah agak lengang
1: sih. Oh, udah agak lengang. Itu tuh kenapa sih?
0: Kerasa nggak sih?
1: Kerasa banget.
0: Karena anak-anak udah pada libur. Hmm. Dan sekarang mereka lagi berjuang untuk mendapatkan sekolah. Yang misalnya pindah ya dari SD, SMP, SMP ke SMA atau SMA kuliah. Lagi berjuang, lagi menunggu panggilan negeri.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau negeri dua pilihan itu tidak lulus, baru pindah ke swasta gitu. Jadi mereka saat ini sedang deg-degan. Nah, kalau para orang tua mungkin lagi mencari cuan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang diinginkan.
0: Kalau ke swasta misalkan kan namanya juga jaga-jaga ya, karena sekarang kan sistem zonasi.
1: Nah, sekarang sistem itu katanya
0: zonasi.
1: Oh, masih.
0: Iya, jadi disesuaikan dengan tempat tinggal.
1: Oh, bukannya udah ganti tuh yang apa sekolah maung?
0: Ah, itu manusia unggulan.
1: Oh,
0: itu beda lagi ya. Beda aliran.
1: Beda aliran.
0: Iya. Nah, makanya mungkin ya Mel ya. Operasi patuh lodaya ini ditunda.
1: Ditunda gitu ya. Iya, aku juga sempat dengar sih katanya akan berlangsung 8 hingga 21 Juni tapi ditunda ya, ternyata ya.
0: Ternyata ditunda mungkin karena beberapa faktor gitu ya. Atau sedang mencari waktu yang lebih tepat yang memang ketika sedang kredit-kreditnya ini katanya bisa jadi nanti setelah hari ulang tahun Bayangkara ke 80 1 Juli. Ada lagi mungkin juga patuh dan operasi zebra ini bisa jadi sebulan setelah hari ulang tahun Bayangkara.
1: Oh.
0: Atau apalagi? Bisa jadi nanti menjelang Natal dan tahun baru gitu. Jadi masih belum
1: jelas lah.
0: Kang Deddy kunaon eta?
1: Itu tiba-tiba kayak orang marah-marah itu kenapa
0: deh? Iya, kenapa?
1: Kenapa kok kayak orang marah-marah sih?
0: Biasa kalau hari
2: biasa aja. Siaran dong.
0: Kalau hari Sabtu ya Kang ya. Terus cuaca gini gerimis-gerimis cantik dari pagi. Kita butuh apa Kang?
2: Kita butuh secangkir kopi hangat.
0: Cuman bedanya Akang sama saya sama Amel. Kalau Amel kan alergi dingin. Kalau saya apapun cuacanya tetap minumannya dingin.
2: Loh.
1: Berarti beda-beda gitu ya.
0: Beda gitu.
2: Ada kenapa tamu bisa ya? Dingin?
1: Nah, kenapa coba?
0: Karena pikiran saya panas.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi kalau dikasih yang hangat-hangat takutnya ngebul. Polusi.
2: Oh gitu ya.
1: Dari mana nih Pak Ketua?
2: Pak Ketua dari jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan.
2: Habis.
1: Sibuk banget.
2: Enggak sibuk, saya ada acara di sini sih di RRI di gedung auditorium.
1: Oh.
2: Ada kegiatan dari mitra.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Jadi saya harus ke kantor ya, di hari libur ini ya.
1: Oh gitu.
2: Itu Teh Talia.

0: Oh gitu.
1: Di belakang. Emang gitu sih, Den, kalau orang saling mencintai.
0: Aduh, oh gitu? Ya baru, gitu.
1: Baru ditinggalin sedetik aja, aduh rasanya udah setahun.
2: Waduh.
0: Oh iya gitu.
1: Lebay banget ya.
0: Lebay, terus lebay itu.
3: Yang itu ditinggal 3 bulan sekali itu rasanya kayak
1: tadi
3: apa?
1: Tadi yang memulai siapa?
0: Oh, emang 3 bulan sekali?
3: 3 bulan sekali ketemunya.
0: Ya, enggak kasihan. Ntar juga terbiasa dah.
1: Kayak per semester ya.
0: Nah, per triwulan.
1: Tapi dia kalau enggak kuat nyusul.
0: Long
3: gak kuat pengen ketemu, kangen
1: ya,
3: gitu ya.
0: Iyalah, pastilah.
1: Bolak-balik.
0: Yang namanya keluarga pasti
3: ya, betul,
0: kan
3: betul.
0: Sudah ada ikatan emosi dan batin ya.
3: Betul, betul.
0: Itu dia.
1: Dan yang memang harus ada pengorbanan ya,
0: iya
1: kan.
0: Iya dong.
1: Jadi
0: betul.
1: Yang ini tidak bisa kesini, yang ini kesono.
3: Betul. Betul. Itu namanya balance.
0: Iya gitu, balance.
1: Jadi
0: iya.
1: Ada pengorbanan.
3: Seimbang
1: gitu.
3: Simbiosis mutualisme.
1: Jadi kalau jadi orang itu tidak boleh gengsi-gengsi.
3: Iya
1: gitu.
3: Betul.
1: Kalau menyusul-nyusul aja.
3: Nyusul aja. Selagi
0: selagi ada rezekinya, selagi ada sehat.
1: Selagi bensin naik.
0: Selagi halal apa ya? Selagi halal apa itu?
1: Mel-mel selagi bensin naik.
3: Iya, selagi bensin naik. Enggak boleh.
1: Lah, kita kan ngomong kenyataan ya, Kang ya.
0: Iya. Ya, sekarang kan memang si Pertamax naik ya.
1: Iya.
0: Ya memang benar kan?
1: Emang iya, benar. Iya. Bukan gibah ini mah.
0: Bukan gibah ini mah.
3: Semoga kita dikasih rezeki lebih.
0: Amin.
3: Gitu ya.
0: Iya. Amin. Semoga semakin pulih perekonomian dari negara kita.
1: Betul, biasanya kalau segala-segala mahal itu kesejahteraan rakyat itu jadi lebih diperhatikan.
3: Iya betul.
0: Jadi amin.
1: Segalanya juga dinaikin gajinya.
3: Iya, amin. Amin.
1: Keseimbangan.
3: Amin, iya keseimbangan.
1: Doa yang terbaik siang hari ini.
0: Doa baik. Yang terbaik adalah doa yang positif.
3: Lagu aja boleh enggak? Kok takut banget ini.
0: Oh, kok jadi mikir-mikir gini enggak? Atau okay. San kalau mikir-mikir gini mah.
1: Kang, mau lagu apa, Kang? Ini tamu istimewa kita.
0: Aduh, ya, lagu coba. Saya.
1: Siang hari ini.
0: Saya pengen
1: Kang Denny.
0: Kalau lagi mendung gini, mendung. Ya. Bandung lagi dingin, saya ingin lagu
1: yang rada gila-gila mau?
0: Enggak.
1: Ada ini diriku menggila nih kesukaan si Rizka ya.
0: Aduh, diriku menggila. Entar dulu ini teh tahun berapaan lagunya?
3: Bebas.
1: Oh, 2000-an lah. Jangan terlalu lama.
0: Oke,
1: jangan
0: 2000-an.
1: Hati yang luka loh.
0: Tadinya saya mau lagu Obi Mesak tadinya.
1: Aduh.
0: Oh jangan ya.
3: Yang baru.
0: Saya boleh gitu lagi.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Mudah-mudahan ada, ya harus ada tuh.
1: Apa? Itu udah bukan acara request ini.
0: Oh, acara requestnya. Toh kan ditawarin tadi lagunya ya, apa?
1: Sok. Apa sih yang enggak? Sok. Buat
0: saya
1: kali-kali.
0: Mau lagunya dari Krisye. Andai aku bisa.
1: Kalau enggak bisa?
0: Kalau enggak bisa harus diputerin.
3: Wah, ini maksa banget ya?
1: Maksa. Andai aku bisa itu ada versi barunya ya.
0: Boleh versi baru, boleh yang dari Afgan bukan?
3: Ada enggak?
1: Ada dari Tulus.
0: Oh, Tulus, sorry. Afgan Tulus.
1: Iya dong.
0: Boleh dari Tulus lah.
1: Boleh ya?
0: Boleh dari Tulus.
1: Supaya yang nyanyiinnya juga Tulus ya?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Klip cocok.
1: Kita nikmati sebuah lagu Andai Aku Bisa. Mudah-mudahan kita bisa ya. Yuk, kita simak.

0: Ya saya nggak tahu ini kenapa, kenapa ya siang hari ini kayaknya waktu kita sangat pendek. Mungkin karena ada bintang tamu ya Mel ya.
1: Iya, tiba-tiba ada bintang tamu ya.
0: Toto udah mau jam 13 lagi Mel.
1: Tadi tiba-tiba pengen bahas soal pernikahan. Tapi untung kita closing bentar.
0: Siapa yang mau nikah lagi?
1: Ini mau bahas pernikahan. Soal pernikahan.
2: Oh. Saya pengen bahas pernikahan, kalau sekarang enak nggak? Zaman sekarang kalau nikah gitu kan.
0: Apa maksudnya?
2: Maksudnya enaknya dari segi apa namanya, kalau dulu kan mesti persiapannya tuh apa, dari biaya terus nah kayak gitulah, kalau dulu kan ya gitulah.
0: Jadi kalau sekarang nggak usah pakai biaya?
2: Pakai biaya kan sekarang ada yang simple tuh ya Bu, yang apa namanya, yang,
0: oh, yang intimate
2: ya nih kan sekarang mah intimate sekarang makan.
0: Oh, kalau dulu makan masal.
2: Iya ya, itu juga bisa gitu kan, kalau sekarang ada intimate ya kan. Oh, bisa benar, seperti
1: benar,
2: itu
1: benar, intimate lah.
2: Kalau dulu mah kan besar RW dengannya
1: harus gitu ya,
2: gitu kan. Nah itu perbedaannya mah jelas, kata kumaha gitu kan. Kan di sini sekarang kan saya punya Genji nih. Di depan saya ini Genji kan yang sudah
0: tapi
2: menikah
0: udah
2: gitu kan.
0: Dulu nikahnya gimana?
2: Iya, maksudnya gitu.
0: Caranya gimana dulu?
1: Dulu
2: perbedaannya gitu kan, kalau dulu gitu kan. Kalau dulu kan perbedaannya kan gitu kan, saya mesti siap-siap dari pihak perempuan dia berapa persen yang diundang, dari apa lagi berapa persen yang diundang kayak gitu. Nah sekarang masih kayak gitu atau enggak gitu kan? Terus pakai seserahan, seserahan ya pasti
1: seserahan
2: ya.
1: Seserahan pasti sih.
2: Pasti seserahan, bukan seserahan apa, pakai alat istiadat atau enggak kan gitu kan? Kalau dulu bakal kudu ayah alat istiadat kan
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah sekarang itu kan nggak tahu nih yang sekarang nih, apakah itu diwajibkan enggak gitu kan? Lain diwajibkan apa ya? Jadi sakral apa enggak kayak gitu kan?
0: Ini kayaknya lebih cocok dibicarakan di
2: jam 1 malam.
0: Pro tetangga. Pro sebelah tadi tuh lah.
1: Jam 1 malam.
2: Jam 1 malam. Jam 1 malam. Pada
0: jam
2: saat
0: adat-adat. Jeng adat-adatna. Nah, ya. Si ujuk-ujuk tema nak gitu eta aktual temel.
2: Ya, ini nyambung atuh.
1: Penasaran.
2: Ini nyambung
1: penasaran.
2: Atuh.
1: Penasaran.
2: Iya, nyambung atuh.
1: Gitu.
2: Kan kan di yang di apa, yang di perempatnya, di perempat iya kan, kita sama-sama RRI kan ya, yang betul. Di perempat juga kan tidak harus selalu budaya kan, mereka juga ada informasi berita aktual juga seperti di Pro 1
0: ya,
2: kan.
0: Nah, betul. Tapi,
2: di Pro 1 juga harus ada budayanya
0: betul ya. Tapi kayaknya lebih detail yang tadi mah dengan ya. WO-nya.
2: Tapi bentar, nah jadi nggak bahas budaya kan saya Pak, membahas tentang perbedaan ini yang zaman sekarang sama zaman dulu gitu
0: iya.
2: Kan
0: nanti atau bersambung ya,
2: nanti aja nanti jam 1 malam
0: ya, kita
1: obrol gitu. Ya nanti lah ya,
0: ini tidak bisa diundur nih, 13 saya harus baca
2: iya
0: berita. Terima kasih untuk Amel dan Denisu yang sudah
1: iya, terima kasih saya
0: hari ini. Selamat berbahagia di hari Sabtu ini walaupun
2: amin.
0: Cuacanya sendu merayu begini.
2: Bandung
0: ya.
2: Banget ini.
0: Bandung banget begitu ya. Terima kasih kawan-kawan, kita bertemu lagi di waktu dan jam yang tidak tahu kapan. Yang penting nanti kalau kita ada kita nyambung ya.
1: Iya, betul.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Warta Jabar Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. BPBD Subang masih menunggu terbitnya surat keputusan siaga darurat kekeringan. Kejuaraan tenis meja level Asia Tenggara digelar di Geraha Sanusi, Unpad, Bandung. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kota Cimahi memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak di berbagai ruang sosial termasuk lingkungan keagamaan. Sosialisasi dan deklarasi tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi di Aula Sosial Pura Agung Wiraloka Nata. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur lintas agama sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak. Sebanyak 70 perwakilan pengurus rumah ibadah dari berbagai agama hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir pula perwakilan kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, bagian kesejahteraan rakyat, Setda Kota Cimahi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, serta Pusat Pembelajaran Keluarga Maheswari Kota Cimahi. Kepala DP3 AP2 KB Kota Cimahi Fitriani Manan menyampaikan bahwa rumah ibadah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai moral anak. Selain itu, rumah ibadah juga dapat menjadi ruang perlindungan yang membantu mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perundungan maupun eksploitasi terhadap anak. Rumah ibadah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak, tidak hanya untuk beribadah, tapi juga untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri dalam suasana yang positif serta bebas dari kekerasan. Menurutnya, program Rumah Ibadah Ramah Anak merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, tokoh agama, pengurus rumah ibadah, dan masyarakat. Melalui program tersebut, anak tidak hanya menerima pelayanan, tapi juga diberikan ruang untuk berpartisipasi sesuai usia dan kebutuhannya. Pemerintah Kota Cimahi optimistis program tersebut akan memperkuat ekosistem perlindungan anak di daerah. Keterlibatan aktif institusi keagamaan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kota Cimahi sebagai kota layak anak yang berkelanjutan. Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat WTP ke-7 secara berturut-turut. Dengan predikat tersebut, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin berharap ini mampu menjadi pendorong untuk terus meningkatkan pelayanan serta indeks pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
1: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin berharap dengan raihan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-7 yang diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Tasikmalaya menjadi pendorong peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, ia juga berharap predikat WTP menjadi pendorong indeks pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga WTP harus menjadi penyemangat dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat.
2: Maka harapannya bukan hanya sekedar WTP saja, tapi meningkatkan pelayanan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, meningkatkan daya beli masyarakat, dan yang terutama bisa menekan kemiskinan dan menghadirkan kemakmuran. Ada tambahan?
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menanggapi raihan WTP yang diraih pemerintah daerah. Ia menilai hal itu akan sia-sia jika hanya administrasi saja. Raihan itu tentunya harus selaras dengan pembangunan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti halnya infrastruktur yang baik seperti jalan mulus dan pelayanan bagi masyarakat lainnya, terutama kesehatan dan pendidikan.
2: Jangan hanya pengelolaan pemerintahan dari segi administrasi saja gitu. Jadi pelayanannya yang harus ditingkatkan. Percuma sekarang WTP tapi kondisi jalan masih butut. Terus pelayanan kesehatan juga belum benar gitu kan, percuma gitu. Dan yang dirasakan oleh masyarakat aja, kalau WTP kan nggak dirasakan langsung sama masyarakat.
1: Sedangkan raihan WTP berturut-turut tahun ini menjadi bukti nyata kinerja aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang ada. Pemerintah daerah juga berharap raihan WTP ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini stasiun kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
4: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya kurang lebih 13 ya, dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga yang sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
3: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkeretaapian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
0: Sementara itu, untuk menjaga pencemaran sungai di Waduk Cirata dan Sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Johnson Sitorus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Cikalong Kulon Cianjur dan pada perusahaan Ian Sofian menurunkan laporannya.
5: Dan Sektor 6 Citarum Harum, Kolonel Infanti Johnson Sitorus melaksanakan sosialisasi pada masyarakat Cikalong Kulon dan sekitarnya, serta pelaku usaha agar tidak membuang sampah maupun limbah sembarangan untuk menjaga sungai Citarum. Oleh karena itu, Kolonel Johnson Sitorus mengungkapkan dengan adanya sosialisasi untuk mengedukasi ke masyarakat, termasuk ke perusahaan, jangan membuang sampah atau limbah seenaknya.
6: Kami melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada para pengelola SPPG, para pengusaha dari peternakan dan lain-lain untuk mengedukasi masyarakat dan para pengelola perusahaan atau ini perusahaan agar mungkin bisa menjaga kebersihan, Pak ya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, tidak membuang limbah seenaknya sehingga lingkungan kita itu tidak tercemar, baik lingkungan darat maupun perairan, dalam hal ini mungkin sungai dan waduk yang ada di Cianjur itu Waduk Cirata.
5: Ia menambahkan program Citarum Harum mengedepankan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk menjaga kelestarian Sungai Citarum. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat, perusahaan, anak-anak bisa tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan terutama Sungai Citarum.
6: Ya, harapannya masyarakat, perusahaan, anak-anak kita, anak-anak sekolah tadi juga ada ikut, mungkin bisa tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan dan ya membuang limbah, sampah, sampah pribadi, domestik, industri agar lebih tertib ya, sehingga lingkungan kita tidak tercemar, terutama
3: Sungai Citarum. Ya. Demikian yang mungkin kami bisa.
5: Selain itu, sosialisasi pada pelaku usaha pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan tujuan meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah dan limbah sembarangan demi menjaga Sungai Citarum serta Waduk Cirata dari pencemaran. Dari Cianjur, yang sepian melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Bandung mengatakan para petugas sensus memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Badan Statistik PPS Kota Bandung mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menggelar pelatihan bagi hampir 2.000 calon petugas sensus. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari tahapan awal menjelang pendataan ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memetakan secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandung, termasuk perkembangan ekonomi digital yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh pesat dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Wakil Wali Kota Bandung Erwin memberikan apresiasi atas kesiapan BPS Kota Bandung dalam menyelenggarakan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, para petugas sensus memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Erwin menilai para petugas sensus bukan sekedar mengumpul data, melainkan garda terdepan yang menentukan kualitas informasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh petugas menjalankan tugas dengan semangat pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga etika profesionalisme serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam proses pendataan berlangsung. Menurut Erwin, hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pondasi penting dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah, termasuk penggunaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung.
8: Supaya apa? Supaya hasil dari sensus ini bisa manfaat untuk Kota Bandung sendiri. Karena itu kan ada dari desil 1 sampai desil 10 nanti. Karena penerima bantuan itu dari desil 1 sampai desil 1 sampai desil 5.
9: Itu jadi untuk bantuan ya?
8: Iya, ya semua. Pendidikan, ekonomi, tenaga kerjaan, itu sih poinnya itu. Cuma semua data semua.
9: Harapannya dengan hasil sensus ini apa?
8: Harapannya nanti akan dikonekkan dengan program kita, ada UMKM-nya.
7: Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Henry, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi dan pelaku usaha tanpa terkecuali. Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Transportasi digital telah mengubah pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.
0: Wakil Wali Kota Bandung mengatakan para petugas sensus ini memiliki peran penting dalam menghasilkan data akurat yang berkualitas. Sementara BPBD Subang masih menunggu terbitnya surat keputusan siaga darurat kekeringan akibat fenomena El Nino Godzilla yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ruslan Effendi melaporkan.
10: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang Udin Jajudin melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda menyatakan pihaknya kini masih menunggu terbitnya surat keputusan darurat kekeringan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. SK tersebut menjadi dasar penanganan dampak fenomena El Nino Godzilla yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Subang. Jika SK dari Pemprov Jabar telah diterima, Pemkab Subang akan segera menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati Subang tentang darurat kekeringan. Langkah ini untuk mempercepat distribusi bantuan dan pengerahan sumber daya ke titik terdampak. Kabupaten Subang termasuk salah satu daerah rawan kekeringan di Jawa Barat. Wilayah Pantura dan Subang Selatan menjadi prioritas penanganan karena historis defisit air tahunan.
11: Sekarang ini kita akan memasuki fenomena El Nino tadi itu. Nah, terus kita juga nanti akan menerbitkan SK siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan.
12: Itu sudah turun SK-nya dari Bupati. Nah,
11: itu menunggu dari provinsi dulu. Dari provinsi belum kita terima sampai saat ini, tapi kita draft sekarang sedang dibuat.
10: BPBD mencatat sejumlah desa sudah mulai mengalami penurunan debit air bersih dan kekeringan lahan pertanian. koordinasi dengan PDAM, Dinas Pertanian, dan Camat terus diintensifkan untuk pemetaan titik kritis. Masyarakat diimbau hemat air dan segera lapor ke pemerintah desa bila sumur mengering. Pemkab Subang berkomitmen tidak terlambat merespon bila status darurat resmi ditetapkan. BPBD juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek seperti modifikasi cuaca dan penyaluran air bersih. Anggaran belanja tidak terduga siap digunakan setelah SK darurat kekeringan terbit. Langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemkab Subang menghadapi puncak El Nino Godzilla. Sinergi dengan provinsi dan pusat terus diperkuat untuk melindungi warga terdampak.
0: Seiring daya tampung TPA Sarimukti yang akan habis pada Oktober 2026 mendatang, anggota DPRD Jabar Teddy Rusmawan meminta pemerintah serius dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin darurat. Wildan Pratomo melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berpacu dengan waktu seiringan dengan penuhnya TPA Sarimukti yang diproyeksikan hanya bisa bertahan sampai Oktober 2026 ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah yang menjadi pekerjaan rumah klasik di Jawa Barat. Upaya seperti perluasan TPA Sarimukti, percepatan pembangunan TPA Legok Nangka, hingga pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse refuel atau RDF menjadi segelintir langkah yang dilakukan Pemprov untuk mengatasi persoalan tersebut. Meski demikian, menurut anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Teddy Rusmawan, ia mendorong agar berbagai upaya tersebut bisa direalisasikan sesegera mungkin seiringan dengan kondisi TPA yang kian kritis. Menurut Teddy, pengolahan sampah menggunakan RDF bisa dilakukan sebagai salah satu langkah jangka pendek mengatasi krisis sampah yang saat ini terjadi sembari menunggu proses percepatan pembangunan TPA Sarimukti maupun Legok Nangka. Ketika disinggung menyoal rencana kolaborasi pemerintah dengan Danantara terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, Teddy mengaku hal tersebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
14: Terakhir itu dari Pak Gubernur maupun juga dari Ibu Kadis. Tadi sayang sih kalau ada Bu Kadis bisa langsung di sini ngobrol kita gitu. Dari Bu Aing boleh menyampaikan sedang ada ikhtiar untuk pengolahan di Sarimukti itu dengan RDF sambil menunggu selesainya yang Sarimukti itu sendiri maupun Legok Nangka. Karena memang dia ada dua program gitu ya untuk sampah ini. Kita juga masih melihat mana yang paling cepat gitu ya, paling segera lah intinya mau gitu ya. Itu terkait dengan pengolahan dengan sistem RDF di Sarimukti itu yang kurang lebih targetnya menurut informasi bisa mengolah ya, di 1000 ton gitu dalam waktu yang tidak lama ini. Nah, justru kita mendorong sok harus segera cepat gitu itu direalisasikan sambil menunggu terkait dengan yang Legok Nangka maupun juga yang dari pemerintah pusat kan dari Danantara gitu. Kita juga masih menunggu gitu. Ini sebetulnya dua-duanya mau dijalankan atau yang mana gitu kan. Tapi yang paling mendesak hari ini adalah ya penanganan yang tadi gitu ya harus segera gitu. Itu salah satunya dengan RDF. Katanya ada pihak ketiga yang insya Allah tanpa memberi APBD itu mereka siap untuk mengolah sampah itu untuk dijadikan bahan bakar batu bara itu tanpa harus ada tipping fee. Seperti karena kan bagus itu nggak membenahi APBD gitu ya.
13: Ya berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Kabupaten bisa serius dalam mengurai persoalan sampah yang saat ini menghantui masyarakat. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, kejuaraan tenis meja level Asia Tenggara digelar di Geraha Sanusi Unpad Bandung dari tanggal 11 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 115 atlet asal 6 negara berkompetisi dalam gelaran tersebut. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
15: Sejumlah 115 petenis meja atau pemain pingpong terbaik dari 6 negara ASEAN berkumpul untuk mengikuti gelaran kedua atau second stiga table tennis ASEAN Club Championship 2026 yang berlangsung di Geraha Sanusi Universitas Padjajaran di Patiukur Kota Bandung dari 11 hingga 13 Juni 2026. Turnamen tenis meja antar klub terbesar di kawasan Asia Tenggara ini bukan sekedar ajang perebutan gelar juara saja, namun juga tersimpan pesan kuat mengenai pentingnya peran klub sebagai fondasi pembinaan atlet, terutama di tengah dinamika organisasi olahraga yang masih terjadi di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan ini juga datang dari Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya M. Nuradi, menegaskan bahwa klub merupakan fondasi utama dalam ekosistem olahraga berprestasi. Menurutnya, hampir seluruh cabang olahraga bertumpu pada kekuatan klub sebagai tempat lahir dan berkembangnya atlet.
16: Ya, Pak, untuk
17: basis dari sub olahraga di dalam gerakan Olimpiade itu motornya adalah klub. Jadi kami sangat mendukung kegiatan hari ini bahwa ini merupakan kejuaraan antar klub, apalagi ini di antara negara-negara ASEAN. Karena yang meluangkan waktu, biaya, dan juga dedikasi itu adalah klub. Walaupun memang jantung dari gerakan Olimpiade itu adalah atletnya, tetapi tanpa klub akan sulit. Apalagi ini suatu apa, ya kita tahulah bahwa tenis meja ini adalah satu olahraga yang merakyat, ya. Jadi perlu kerjasama yang baik, karena juga saya melihat bahwa klub itu adalah akar dari suatu gerakan olahraga, apapun olahraganya, itu tenis meja, tenis, akarnya itu ada di klub. Tanpa akar nggak akan bisa berdiri, ya. Olahraga itu dibangun dari bottom up, bukan dari up bottom. Ya, jadi memang mesti punya akar yang kuat. Jadi saya sangat mendukung, apalagi ini merupakan kelanjutan, event kelanjutan dari tahun lalu. Ini saya harapkan kalaupun bisa lebih rutin dilakukan. Ya, kalau bisa di misalnya saja di setiap apa di dalam satu tahun itu di setiap negara dilakukan, sehingga bisa continue dan menjadi kalender. Karena tidak juga bisa mengharapkan dari pemerintah. Kalau yang namanya games itu kan itu ujungnya saja. Tetapi ke ujung itu mesti ada persiapan yang matang. Tidak bisa kita hanya berlatih sendiri, tapi mesti ada event-event yang berkualitas.
18: Apa kira-kira jadi harus disiram lagi nih Pak?
17: Apanya?
18: Apa harus disiram lagi akar tadi?
17: Oh ya, tentunya ya, dengan kegiatan ya tentu itu akan lebih ini ya. Memang kita perlu dukungan juga dari pihak swasta. Namun saya melihat bahwa olahraga merakyat ya itu bisa hidup karena ada partisipasi. Bahkan mungkin bisa hidup tanpa dengan sendirinya. Cuman untuk meningkatkan kualitas tentu kita perlu apa dorongan-dorongan gitu sehingga kualitas dari event itu lebih apa namanya lebih baik. Karena sebagai contoh, kita tidak bisa hanya latih okay, hanya untuk satu pertandingan sekali setahun. Itu kan rutin. Atlet itu mesti secara kontinu meningkatkan apa kesiapannya dalam bertanding. Biasanya kita hanya bersiap-siap hanya untuk ada pertandingan, nah, sehingga lebih sering akan lebih siap terus.
15: Kejuaraan ini sendiri melibatkan berbagai kategori di dalamnya, termasuk kategori putra, putri, dewasa maupun juga anak-anak. Dari Dipati Ukur, Kota Bandung, Wilal Wibisono melaporkan.
0: Pendengar, cerita kita hari ini mengangkat cerita tentang papan tulis dan janji yang belum tuntas, yang akan disampaikan oleh Nina Riani.
19: Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di pinggiran Bandung. Di sebuah sekolah dasar negeri, seorang perempuan berusia 24 tahun, Bu Windy, sudah berdiri di depan kelas. Tangannya cekatan menulis deretan angka di papan tulis. Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal nomor 2?
20: Saya!
19: Tanyanya sambil melempar senyum. Sejak 3 tahun lalu, Bu Windy menjadi guru honorer di sekolah ini, mengajar untuk kelas 4. Setiap hari, ia berangkat dari rumah di daerah Ujung Berung dengan naik angkot membawa tas kecil berisi spidol dan buku catatan. Gajinya, di awal mulai ia bekerja, tak lebih dari Rp500.000 per bulan. Jumlah yang tak cukup untuk membayar berbagai kebutuhan hidup, Seiring berjalan waktu, gajinya mulai berangsur-angsur naik. Lika-liku di kelas bukanlah penghalang, justru di sanalah letak kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika melihat wajah-wajah polos itu memancarkan rasa ingin tahu, saya merasa seperti seorang penjelajah yang memegang peta menuju harta karun. Ujar Bu Windy tersenyum.
20: Menghadapi murid-murid gitu ya, dengan berbagai masalah gitu ya. Mungkin ya saya juga belajar gitu ya, banyak belajar juga. Mungkin banyak senangnya juga banyak ya, mungkin dari anak-anak yang setiap hari menyambut, menunggu itu sih yang paling bikin senang gitu, bikin semangat.
19: Perjalanan menjadi seorang guru membuat ia malah semakin mencintai profesinya. Bertemu dengan murid-murid di sekolah membuat beban hidup yang terkadang menghampiri seolah menguap. Bu Windy tetap menjadi sosok yang sabar, penuh semangat, dan selalu punya cara sederhana membuat anak-anaknya paham. Saya ingin anak-anak sukses dan dapat menggapai impian mereka, ucapnya lirih saat ditanya apa yang membuatnya bertahan. Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat lebih dari 50.000 guru honorer di berbagai jenjang pendidikan masih mengajar dengan kondisi gaji minim tanpa kepastian status. Mereka menjadi tulang punggung pendidikan, tapi hidup dalam ketidakpastian. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, kelas kembali sepi. Bu Rini menatap ruang kelas kosong, kursi-kursi kecil yang tadi dipenuhi riuh tawa muridnya. Selama mereka masih membutuhkan saya akan tetap mengajar, walau mungkin negara belum sepenuhnya menoleh pada kami, katanya sambil merapikan spidol terakhirnya. Di balik papan tulis sederhana itu, ada janji yang belum tuntas, kesejahteraan bagi para guru honorer yang tetap setia menjaga cahaya pendidikan di tengah keterbatasan.
0: Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Talia akan menemani Anda bersama Amelia Putri hingga pukul 15 nanti ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Baik, langsung saja saya terima penelpon pertama. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang juga Ibu.
0: Iya, gimana? Cedem gak di Cilacap?
1: Iya, halim-halim itu cedem.
0: Enak loh di sini.
1: Tapi hujan mah enggak ada.
0: Oh, tadi pagi sih agak gerimis gitu ya. Iya, biasanya kan panas banget tuh.
1: Ya, Bu mau nanya, yang barusan kayaknya lagu itu ya, lagu My Heart itu tuh ya, Bu ya?
0: Sumpah Mati. Sumpah
1: ya,
0: Mati.
1: Iya, musiknya, aku dengar musiknya kayak yang My Heart gitu ya.
0: Oh, My Heart Acha.
1: Yang itu, aku dengar musiknya kok mirip gitu.
0: Ini kadang-kadang memang kalau lagu, apalagi lagu yang galau-galau.
1: Judulnya apa yang barusan?
0: Sumpah Mati.
1: Oh, Sumpah Mati.
0: Dari
1: ya itu musiknya kayak itu yang Cindy itu.
0: Mungkin agak mirip-mirip ya.
1: Itu terakhirnya tuh kayak itu kan versinya Lion King ya kalau nggak salah itu.
0: Oke deh. Sepertinya mirip-mirip saja begitu ya.
1: Ya mirip-mirip saja ya.
0: Mau lagu apa Pak Herdi?
1: Aku mah pengen Dari Hijau Daun aja suara.
0: Oke.
1: Suara.
0: Suara gitu.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya Pak
1: jadi
0: Herdi?
1: Jadi bebalidak gua abis nonton bola maning.
0: Bebalidak.
1: Kayak tadi dilanjut jam 9 lagi sampai ke kebun ngeteka buru Bu.
0: Aduh.
1: Ke kebun ngekalah teka burunya. Sampai dengerin rumah itu Amerika gitu.
0: Oh. Iya, kalau senang bola boleh, tapi tetap aja harus ada waktu buat istirahat. Jadi tebalidek gitu.
1: Iya. Tapi Bu, itu kalau begitu enaknya buat menyiar RRI ada itunya gitu.
0: Apa?
1: Yang pagi maksudnya.
0: Mm-mm.
1: Yang tadinya bagian siaran kan jadi enggak gitu.
0: Kalau Mutiara Pagi kita alihin ke Pro 2 ya di 96.
1: Oh,
0: iya, FM 96.
1: Begitu. Jadi aku menghadap Pro 2. Dulu mah ada ke sini dulu mah.
0: Digital lah tuh.
1: Nyampe dulu mah ke sini tapi sekarang udah enggak ada.
0: Kalau mau dengar Mutiara Pagi.
1: Salamnya ya buat Ibu ya, sehat selalu ya. Jangan lupa makan siang ya Bu ya. Terus buat Yawati juga di Sumedang ya, bareng keluarganya sehat ya, Kang Onai juga, Kang Opik juga, buat Bu Reni juga, nggak kedengaran tuh Bu Reni kemana, Kang Mansur juga ya, terus buat Kang Ahmad, Kang Asep Subang Garut juga ya, buat Ibu Mujianti Tasikmalaya, Ibu Mujianti.

0: Tolong ya, pokoknya buat semuanya aja. Buat ibu tetap sehat selalu, Bu. Makasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cedum.
1: Juga ceramah, Yum.
2: Cedum.
1: Coba ya, agak-agak santai sedikit lah hidup mah, jangan serius-serius pisan atuh lah Mbak Savitri. Hidup tuh sudah berat, jangan ditambah berat lagi.
2: Habis nonton Instagram itu ya, banyak yang sedih-sedih tuh ikut nangis.
1: Makanya liatnya gembira-gembira, jadi kebawa gembira. Kalau nangis melulu nanti matanya bengkak loh.
2: Iya, ini sampai meratas.
1: Jadi ya, kerjaan nanti harus dikompres ya. Mau lagu apa, Mbak?
2: Tak Pernah Padam.
1: Oke, buat siapa lagunya?
2: Buat Nontalia duluan, yang cantik, yang baik hati. Senin ada, Nontalia?
1: Ada dong. Hari Senin kan saya selalu ada hadir kalau Senin mah.
2: Gitu.
1: Kalau hari lain mah ya, insya Allah.
2: Insya Allah pokoknya mah.
1: Aduh, ayah ya, wah.
2: Terus ini apa? Udah Tak Pernah Padamnya buat Nontalia yang cantik, yang baik hati, semoga sehat selalu, pokoknya main insya Allah ya gitunya. Terus buat Mas Herdi barusan ya, Buti Awati, buat Mbak Sekar Ratu Malam, buat Teh Nais Anugalis, Teh Nada, Kang Mansur, Teh Ratu Engang, Kang One, Bu Mucianti, Bunda Maharani, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ajat, Kang Uung, buat Bu Rani Api Enok, Bung Kusna, Abah Agung, terus buat Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, buat Putiawati, buat Bang Opik Garsel, buat Ehlin, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, Neng Bunga, Dede Insi, semuanya aja deh. Aku lagi nangis jadi sambil cerita. Terima kasih cantik.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau enggak nangis karena melihat yang sedih-sedih, biasanya karena habis bikin sambal, jadi nangis kena bawang merah ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo, selamat siang kembali 100% Indonesia, Teh Talia.
1: Iya, Pino.
0: Beberapa hari enggak bisa nyangkut-nyangkut, baru sekarang.
1: Nyangkut di mana?
0: Di profat.
1: Oh, dikirain di pohon.
0: Jempol aku sampai gepeng.
1: Alhamdulillah. Jadi langsing ya, jempolnya ya.
0: Nyangkut, kenapa ini? Apakah ini teh ganti nomor gitu?
1: Oh, sampai gitu-gitu.
0: Apalagi ke Kang Alan, tuh, pokoknya berapa hari nggak bisa masuk. Sekarang alhamdulillah ya, bisa masuk. Cuaca di sini agak hujan dikit.
1: Gerimis maksudnya.
0: Bagaimana di jalan di Ponogoro?
1: Di Ponogoro enggak, cuman mendung doang. Memang tadi pagi ya, sempat hujan sebentar sedikit. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Jadi ya, agak adem. Dingin gitu, ya, tidak seterik. Apalagi kalau jualan batagor ya.
0: Iya.
1: Cuaca begini sangat mendukung begitu ya.
0: Batagornya hangat.
1: Iya. Kalau cuaca panas, batagor panas nanti mendidih ya.
0: Tambah panas
1: ya. Mau lagu apa,
0: Bina? Tetiawati, kegannya asma ini.
1: Tetiawati mah suka ngagokan. Tiap saya pamit masuk dia mah. Eta,
0: oh iya,
1: usil.
0: Biasa.
1: Usil orangnya. Ya.
0: Keserenake.
1: Seri gitunya. Udah pamit teh. Tahu-tahu telepon, karunya aku teh kan. Aduh.
0: Halo, saya tadi saya Pak Heri ya, Mbak Sapitri ya. Sudah masuk. Ya.

0: Selamat siang ya. Lagu nama Eta ikutan aja lah sama Pak Hendy tuh.
1: Iya.
0: Kirim salam aja ya buat Tesalia, Mesian yang ada di meja siar mungkin sama siapa sekarang?
1: Sama Amelia Kusumawardani ya.
0: Ya. Juga buat Kang Ona ya, Kang Mansur, Bung Kusna, Teh Nois, terus Teh Lita Cianjur, Teh Bunga ya, Kang Ulung Asgar, terus Anu Kasep Saheab ya nya. Pak Irwa, selamat siang. Eta mah kasep saheab sebenarnya. Iya mah duda saheab. Cucu hebat. Cucu Mbak Mujianti ya. Yang ada di Tasik, Bunda Maharani, Mbak Sekar ya. Teh Nado, Teh Ratu Engang. Pokoknya buat semuanya aja ya yang lagi dengerin protes.
1: Iya.
0: Buat Teh Kiawati, selamat siang ya. Buat itu tuh Mbak Teti ya sama Mama itu Mama Sadam ya lagi dengerin juga tuh di tetangga ya. Selamat siang. Natalia makasih sekali ya.
1: Spesial
0: karena buat goreng aja di rumah. Ya.
1: Baiklah.
0: Nang, mata gorengnya masih ada nih. Nanti pulangnya sore. Makasih.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Silakan. Satu penelpon lagi deh. Saya pengen muterin lagu dulu ya. Siang hari ini. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, Kang Mansur, cede mau oge di soreang?
2: Ya, cede mah gitu. Sami di situ kayaknya.
1: Iya dong, Sami.
2: Besok ya nggak siaran ya?
1: Kenapa?
2: Kan ada bola siang juga dari jadwalnya gitu besok.
1: Maksudnya nggak siaran tuh siapa dan bagaimana begitu?
2: Ya, bolanya jam 12 gitu.
1: 12 malam?
2: Jam 12 siang ada.
1: Jam 12 siang ada?
2: Ada, lihat jadwal gitu.
1: Aduh. Ntar dulu ya.
2: Ya, gak apa-apa.
1: Saya lihat primbon dulu.
2: Ya, kan bola di...
1: Bukan jam 12, jam 11.
2: Berapa? Oh, jam 11? Oke, dan jam 12.
1: Bukan, Australia sama Turki kan?
2: Iya.
1: Iya, jam 11. Oh, jadi gitu besok ya. Jadwalnya, coba tolong dicatat ya, Kang Mansur. Jam 2 pagi, jam 5, jam 8, dan jam 11 siang.
2: Oh gitu ya.
1: Ada 4 ya besok ya.
2: Iya.
1: Tonton terus, jangan sampai terlewat. Nggak usah ya, ngapa-ngapain. Nonton bola aja. Tuh. Ya?
2: Kalau siang nonton gitu, kalau malam kita ganti jam malas gitu.
1: Mau lagu apa Kang?
2: Lagunya Sebentin yang selalu mengalah.
1: Selalu mengalah sama siapa?
2: Ya sama Eta Bino.
1: Bino.
2: Ya karena ya ke duluan gitu.
1: Ah gitu. Baik.
2: Sama tadi was happy.
1: So, atuh kirim salamnya buat siapa?
2: Ya, yang barusannya buat Api No.
1: Ya.
2: Terus buat tadi was happy-nya. Terus buat Kang Ahmad. Terus buat Kang Ahmad.
1: Iya.
2: Terus buat Kang Ananya. Kang Asep pengajar. Bungkutna Mas Samuela. Waimin Pak Ramadhan. Pak Sutaria. Teh Nois, Teh Lin, Teh Tiawati, Teh Lin, Teh Nado, Watratu Engang, Bung Janti, Bunda Marani, Bunan, Bua Sekar, Pasap Fitri, Neng Bunga, Dede Isti, Teh Nopa, Adi Kumpennya, Kali Sadayana, wae
1: okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Isyana.
1: Ya.
2: Tanya Teh Salianya, di sarangan kusahain, Teh.
1: Armelia Kusumawardani.
2: Oh, Kang Armelia, nami panjang saya ingat lah.
1: Itu baru sebagian, ada lagi.
2: Oh, gitu panjang?
1: Cuman saya gak apal, nanti saya tanyain ya.
2: Oh,
1: kalau gak salah Armelia Kusumawardani Putri Cimahi, kalau gak salah.
2: Aduh, kayak kereta api aja.
1: Ya panjangan kereta api dong.
2: Ya buat Camel Armel Kusumandaninya. Oke, sing sehat kita terus nak kita terus nak kita di kabupaten di Cina gitunya.
1: Iya.
2: Serta tim favoritnya menang gitunya.
1: Iya, oke.
2: Ketua saya.
1: Ya.
2: Atenun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotekta ke Mamang Pilari dan Mamang Toong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Wow, sebuah lagu dari Padi dengan begitu indah ya. Mudah-mudahan bisa mengangatkan cuaca yang cukup dingin pada siang hari ini ya. Selamat siang untuk tenis yang ada di Awitali. Minta lagunya Sendiri dari Novia. Bukan Sendiri kali ya, ini Asmara begitu ya. Memang seirnya awalnya Senjuri gitu. Terus untuk siapa lagi nih? Sebentar ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Onay.
1: Betul teh, gimana kabarnya teh?
0: Baik, gimana Sumedang, dingin?
1: Ya, alhamdulillah tadi hujan ada lumayan.
0: Gerimis-gerimis gitu ya?
1: Ya, lumayan padat gitu gerimisnya, ringan tapi padat.
0: Oh gitu.
1: Sekarang aja adem gitu.
0: Sedem ya, tapi dah yeah. Sumedang mah selalu panas. Karena dekat kompor ya.
1: Iya, deket kompor kan itu. Pino.
0: Mau lagu apa,
1: jauh
0: kan?
1: Dari kompor. Ya, lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Sebatas mimpi aja lah.
0: Sebatas mimpi Kahitna kah?
1: Ya, boleh.
0: Atau mau yang lain?
1: Oh, dari Nano boleh. Terserah operator aja.
0: Bebasnya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat... Tadi ada Pak Herdi ya, ada Pak Sapitri, ada Pino, ada Kang Mansur juga.
0: Iya.
1: Buat Tetalia bersama krunya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus selalu membawa keberkahan dan kebahagiaan buat semuanya.
0: Amin. Ini ada yang mau ngobrol, terus, mau nggak Kang?
1: Iya boleh, siapa?
0: Halo, orang Garut.
2: Halo. 100% ya. Indonesia juga. Nuka sok saya betul Kang Onay.
0: Mangga, jeng Kang Onay.
1: Iya, iya, mangga sok Tipayun. Abdi wihelanya. Kenhon.
2: Ente sok ka Kang Onay heula Tipayun mah pan kan mayunan pamali.
1: Entos Pak kalahna entos abdi mah. Cekap sakitu
2: dia. Atos.
1: Da sumedang. Tapi dia lama Kang Ye.
0: Kabur Kang Onay.
1: Tadi aya hujan sakdik.
2: Hujan
1: spesialnya buat semuanya aja yang lagi pada mendengarkan, semoga pada sehat selalu dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Begitu aja Teh Talia. Kang Irwan di Kantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang betah ayo masuk Kang Ahmad. Pada kararabur.
2: Kenapa gak ada yang betah?
0: Gak tahu, pada kararabur langsung gue kirim-kirim duluan ya gitu.
2: Padahal orangnya baik tuh kan gitu.
0: Kasian deh. Mau lagu apa Kang?
2: Lagunya Padi udah ya. Kasih tak sampai dari makan gitu.
0: Nanti ada. Bukan dari Padi, nanti saya puterin. Udah ya, cup ya. Oke, okay, kirim buat siapa?
2: Kasih tak. Barusan buat Kang Unai di Sumedang. Juga Kang Apino sama ibu Reninya. Juga Mojang cantik dari Sumedang, siapa Putih Tiawati ya.
0: Iya.
2: Langsung masuk ke Garut Selatan ada Kang Opik. Kemana Kang Opiknya? Udah lama.
0: Oh ada kemarin mah.
2: Kemudian ada juga Dede Insi. Dede Insi ini di Mutiara Pagi udah lama kedengaran ya.
0: Besok di Pro 2 ya. Besok di Pro 2 ya. Mutiara Paginya bentrok sama bola ya.
2: Kemudian ada juga buat siapa lagi buat Teh Nuis, Teh Sapitri, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Mansur, ada juga Pak Ramadan ya, semoga cepat udah sembuh kan yang Pak Ramadan ya.
0: Belum. Atau patah atau baunya.
2: Yang di Pangabus Lampung. Ada juga buat Sepuh Haji Sutariat. Kemudian Ibu Kristina Talia di Toli-Toli. Kemudian ada juga yang Kang Uung, Neng Bunga, juga taruh Kang Herdi, Bu Mujiati ya. Yang paling spesialnya mah buat yang di Banjaran aja.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan yang di Banjaran sekarang lagi beristirahat ya, sehat ya. Kemarin telepon deh ada yang ngangkat kali.
0: Siapa?
2: Kemana? Yang di Banjaran.
0: Yang nanya.
2: Aku sering ngomong. Minta aja Yeah. Bola tadi loh, jadi ngantuk gara-gara nonton bola. Aduh, tadi Amerika menang 4-0. Aduh.
0: Siapa?
2: Tadi pagi-pagi.
0: Yang nanya.
2: Amerika lawan Paraguay. Uruguay bukan Paraguay. Okay. Berjagoan saya belum mainin Iran sama Prancis lah, itu kan itu jagoanku.
0: Ya, so
2: Iran mah tim favorit. Kalau Iran mah kalau itu mah kalau favorit juara gitu aja. Kan itu aja.
0: Okay.
2: Terima kasih ya.
0: Ya.
2: Semoga sehat semuanya. Yuk.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih ada beberapa lagu ya PR nih saya yang belum saya putarkan. Saya bacain dulu deh WA-nya, takut gak sempat. Tadi sampai Teh Neis ya. Ya oke, okay. Teh Neis kirim salamnya buat Mbak Safitri, buat Teh Nada lagi sakit, Teh Nada suaranya gak ada ya. Semoga cepat sembuh Teh Nada ya. Buat Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila. Lalu juga ada Ari Caladi mau minta lagunya, tadi sudah diputarkan ya di Jendela Kenanganku Ai. Buat semuanya aja yang lagi yang lagi mendengarkan, dan buat seseorang katanya kini kau bukan milikku lagi, kau mekar di dalam jambangan orang. Tahu mungkin ku sunting tangkainya. Aduh. Cari lagi atuh pot yang lain ya, di kan banyak tuh yang jualan bunga Kang Ari, tidak hanya satu tempat ya, tapi ada beberapa tempat, diseleksi kembali. Oke. Ada Pak Ndin di Sumedang, ini lagu siapa ini Pak Ndin? Cerita malamnya jelas ya, ininya apa penyanyinya ya, biar kita lebih gampang lagi untuk mencarinya. Buat Teh Nada, semoga cepat sembuh Teh Nada ya, semangat ya, minum yang anget-anget. Buat Lita di Cianjur, suaranya tadi udah saya putarkan ya. Lalu juga ada Abu Ghazali di Sumedang, begitu indahnya sudah saya putarkan. Buat Maria, lalu juga siapa lagi nih, Maria dan kawan-kawan ya, yang suka dengan haha Sabrinanya, nanti saya putarkan. Lalu juga ada Sael minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace, tadi sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Tasya Autia yang suka banget sama Sabrina. Ini ada dua yang suka sama Selena, tadi sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Nova di Karang Nunggal. BCL-nya sudah saya putarkan ya, untuk semua kru dan pendengar katanya. Ya. Lagu-lagu yang sudah saya siapkan akan saya putarkan terlebih dahulu. Kita simak dulu sebuah lagu yang disuka sama Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, dari Gaitsa Kenang dengan Hujan di Bulan Juni.

biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa gak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama, cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya darahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens,

0: cinta yang ku rasa.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Intermezzo.
4: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi, Cut?
4: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
5: Pedagang di lampu merah?
4: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
5: Jawabannya apa, Cut?
4: Jawabannya itu tukang gas.
5: Alasannya?
4: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Intermezzo.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik di 0811-220-9760 maupun di 0227-27-8978 ya. Yang sudah menelpon ada Pak Herdi yang ada di Cilacap, Mbak Safitri yang ada di Dago, Apih Eno yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang, Kang Ona yang ada di Sumedang, lalu juga Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut ya. Selamat siang saya juga untuk Tetiawati yang ada di Sumedang nih ya. Sepertinya lagi sibuk nih ya karena cedem gitu ya. Biasanya udah ngangkat jemuran udah lagi nyetrika nih siang hari ini ya. Lalu juga ada Teh Neis yang ada di Awitali, Kumaha Damang Teh Neis. Wah kayaknya dari jalan-jalan masih capek nih ya. Ada Kang Ari di Caladi, lalu juga Pak Ndin di Sumedang ya. Ada juga Teh Nada yang ada di Cicalengka, cepat sembuh. Telita yang ada di Cianjur, Abu Gozali yang ada di Sumedang, tadi lagunya udah saya puterin ya. Lalu juga Maria, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Nova yang ada di Karangnunggal. Ada Tasya juga, ada Aulia juga ya. Lalu juga ada semua aja yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Sebuah lagu terakhir yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang dari Nano dengan Sebatas Mimpi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bandung sore ini kita akan membicarakan peran food bank dalam pengurangan sampah makanan sekaligus juga peningkatan ketahanan pangan bersama Ibu Gendis Ayu Satiti Irawan yang merupakan co-founder dari Food Bank Bandung. Beliau ini salah satu pendiri sekaligus juga ketua Food Bank Bandung, sebuah yayasan nirlaba yang mengelola sirkulasi dan distribusi makanan surplus untuk mengatasi kerawanan pangan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Luar biasa ya. Kita akan berbincang-bincang sekaligus juga sharing dengan Ibu Gendis sore hari ini yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang Ibu?
1: Alhamdulillah. Damang, Bu Tailia.
0: Alhamdulillah, kalau Ibu damang, saya damang Bu. Aduh, hari ini kayaknya cukup sendu ya Bu ya, dari pagi ya. Apakah di tempat Ibu juga mendung?
1: Iya, mendung dari pagi, gerimis, berhenti, terus sekarang gerimis lagi nih kayaknya.
0: Aduh, tapi persediaan kulkas banyak kan Bu ya, kalau lapar tinggal diolah aja ya. Baik, kalau kayak gini kan malas keluar ya Bu ya. Baik, ini temanya adalah peran food bank dalam pengurangan sampah makanan dan peningkatan ketahanan pangan. Saya selalu kagum dengan seseorang yang kreatif, yang seolah-olah sesuatu itu tidak berguna, tapi di tangan orang ini menjadi sangat berguna dan bahkan menjadi nafkah ya, bisa menjadi nafkah juga ya Ibu ya. Asal rajin dan tahu bagaimana cara mengolahnya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah Bu, cerita dong awal mula kenapa Ibu bisa menjadi salah satu pendiri Food Bank Bandung ini. Awalnya seperti apa, ngobrol-ngobrol kah? Lalu akhirnya ada proses dan bisa berdiri seperti ini sampai sekarang. Silakan Ibu.
1: Iya, betul ya, dan para pendengar. Jadi sebetulnya awalnya itu Food Bank saya tahunya itu dari Belanda. Jadi kebetulan saya waktu itu S2 di Belanda, terus suami juga lanjut S3 di Belanda. Terus saya cari kegiatan volunteer di kota Wageningen namanya. Terus ada ternyata yang namanya Food Bank. Nah waktu itu saya nggak tahu Food Bank itu apa sih sebetulnya. Jadi si Food Bank itu tuh kayak jembatan. Jadi jembatan antara produsen, industri, bahkan supermarket atau rumah tangga yang punya makanan surplus. Kemudian disalurkan ke food bank, dan dari food bank itu disalurkan kembali ke orang-orang yang tidak mampu. Nah pas waktu saya di Belanda itu, wah kayaknya kalau diterapkan di Indonesia, mungkin jangan jauh-jauh di kota Bandung gitu, di kota kelahiran, kayaknya bisa gitu. Soalnya kan di Bandung kan masih banyak ya orang-orang yang masih membutuhkan, yang belum bisa makan 3 kali sehari itu. Dari situlah saya coba ngobrol-ngobrol sama foundernya, Food Bank Food Sobang Nederveluwe yang di Belanda. Kira-kira gimana nih kalau misalnya kita mau coba buka food bank di kota Bandung. Jadi akhirnya tahun 2020 saya pulang, terus itu pas COVID, terus kemudian kita starting dari kecil banget sih Bu Talia gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahunan ya.
0: Jadi ini memang khusus untuk yang membutuhkan ya Bu ya, tidak bisa misalkan membuka lahan pekerjaan juga untuk orang-orang supaya misalkan bisa menyetorkan surplusnya atau seperti apa ke sana gitu kan ya. Jadi ada take and give, kadang-kadang kan sekarang ini banyak sekali orang yang belum punya pekerjaan atau di PHK gitu ya, apalagi sejak COVID ya Bu ya, sampai sekarang tuh dengan usia mereka atau dengan modal yang terbatas kadang-kadang kan juga bingung ya seperti apa gitu.
1: Iya, jadi kalau kita sih positioningnya kayak kita ngasih bantuan darurat gitu Bu Tari. Jadi misalnya kalau kita keluarga yang kurang mampu atau enggak baru kehilangan pekerjaan misalnya, nah itu tuh food bank tuh berperan itu sebagai bantuan darurat. Jadi pas si misalnya si bapaknya mau cari kerja atau apa, at least berapa bulan gitu ada bahan makanan kayak gitu. Sebenarnya konsepnya di situ. Cuman kalau misalnya untuk saat ini sih kita masih memprioritaskan penerima manfaatnya food bank, karena kan kalau dibandingkan dengan supply makanan surplus sama penerima manfaatnya sangat jauh, gapnya sangat jauh ya Bu Talia. Makanan yang tersedia sedikit dibandingkan dengan penerima manfaat yang sangat banyak gitu. Jadi untuk Food Bank Bandung sendiri kita lebih memprioritaskan untuk penerima manfaatnya di anak-anak di sekolah darurat gitu, atau enggak di panti asuhan, atau enggak kalau misalnya kita keluarga pun kita prioritaskan anak-anak balita, lansia gitu. Jadi kita memang belum bisa serving semuanya gitu Bu Talia. Jadi ada prioritas tertentu gitu.
0: Iya, ini juga udah alhamdulillah ya. Mungkin nanti suatu saat ya, Bu ya, bisa dikembangkan. Nah, ini tekniknya seperti apa nih Bu? Apakah Ibu bekerja sama dengan hotel, restoran gitu? Awalnya gimana nih supaya si surplus makanan ini bisa di ke food bank-in dan Ibu nanti menyalurkannya ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu?
1: Iya, iya betul Bu Talia. Jadi kita bermitra dengan beberapa donor. Jadi kalau misalnya untuk hotel sendiri, kita bermitra dengan 5 hotel di Kota Bandung. Ada Sheraton, Courtyard, Pullman, terus ada The Pavilion, Moxie. Ya, itu kita bekerja sama. Jadi kita mengambil produk makanan surplus mereka. Terus udah gitu ya kita lakukan SOP di food bank, pengecekan segala macam, kemudian kita salurkan. Nah, di samping itu juga kita bekerja sama dengan beberapa industri seperti salah satunya Nutrifood. Jadi kita juga salurkan susu bubuk surplusnya gitu. Kalau misalnya untuk masyarakat sendiri sih kita belum terima makanan yang ready to eat meal. Paling kalau misalnya kayak di rumah saya Bu Talia, pas waktu lebaran gitu atau hari raya apa gitu, terima makanan surplus yang sangat makanan yang sangat banyak parcel gitu misalnya, dan nggak bisa ngabisin gitu, dan masih kadaluarsanya masih jauh, masih tersegel rapi, dan mau menyumbangkan tuh bisa ke food bank gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat, kita batasin ke produk-produk makanan yang non perishable.
0: Jadi memang makanan yang masih baik ya yang diberikan gitu ya. Kan kadang-kadang kita juga dapat makanan misalkan kita punten-punten ya misalnya, aduh ini kayaknya saya kurang suka gitu ya. Daripada dicoel-coel tepara rugu gitu.
1: Iya.
0: Ibu Grace ya. Karena biasanya selera makan tuh beda-beda ya. Misalnya mending diberikan sama orang yang memang membutuhkan makanan, dan mereka mah ada boro-boro milih-milih.
1: Iya.
0: Seperti itu ya. Nah, dan ini apakah memang setiap harinya sudah ada jadwalnya gitu? Misalkan hari ini mau diberikan ke mana gitu. Hari ini diberikan kemana gitu? Apakah sudah ada seperti itu atau dadakan? Tiba-tiba misalnya, Bu Gendis, ini ada misalkan bencana di Anu Bu, sepertinya butuh nih anak Blitar, reng langsung pergi atau gimana nih ininya, prakteknya atau pelaksanaannya?
1: Iya, jadi kalau kita kegiatan operasionalnya belum setiap hari Bu Talia, jadi masih hari Rabu dan hari Sabtu. Dan untuk beneficiarisnya sendiri, kita sebetulnya sudah ada mitra beneficiarisnya sendiri. Jadi kita sudah punya list sekolah darurat, panti asuhan, dan beberapa daerah binaan dari Food Bank Bandung. Jadi kalau misalnya untuk sekolah darurat dan panti asuhan yang di sekitar Food Bank itu rutin dikirimnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Cuman kalau misalnya kayak ada program-program tertentu, kayak misalnya ada festival makanan, itu kayak contohnya Keken yang di Bandung, setiap tahun sekali kita itu biasanya memberikan ke daerah binaan yang udah bermitra sama kami gitu. Dan nanti kedepannya kita mau bikin yang namanya FBB Points, Food Bank Bandung Points. Jadi kita lebih lebih dekat ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita bekerja sama Posyandu untuk memberikan PMT tambahan buat orang-orang yang membutuhkan, buat para balita, terus sama apa namanya, atau ibu hamil, lansia gitu.
0: Jadi ini khusus di daerah Bandung dulu ya, Bu Genis?
1: Iya, Bandung dulu. Waktu itu tapi pernah juga jadi Kabupaten Bandung dan di KBB. Waktu itu lagi ada acara juga sama ITA KBP. Kita ada salah satu pemberian sumbangannya di sana, bantuan donasi makanan di KBB. Jadi sekitar Bandung Raya lah.
0: Nah, ini Bu Genis bisa memilih yang tadi itu ya, yang sekolah itu dan juga rumah yatim piatu tiap hari Rabu sama Sabtu ya. Kenapa Bu Genis memilih dua tempat itu? Pasti ada dasar-dasarnya berdasarkan hasil rapat mungkin dengan tim. Terus kenapa mereka yang dipilih gitu? Apa ininya? Kriterianya.
1: Ya, jadi kalau misalnya untuk kayak menentukan siapa beneficiaries-nya, ada prosesnya, Bu Talia, gitu. Jadi kalau misalnya auto pertama itu kita start di daerah dekat rumah saya gitu, karena kita tahu warga yang tinggal di sana. Kalau misalnya kita bawa sesuatu yang baru kan kita akan lebih mudah diterima kalau misalnya kita udah kenal sama orangnya gitu. Dan kebetulan di daerah itu pun banyak orang yang membutuhkan gitu. Karena kita belum bisa serving semua, ya udah kita start dari situ. Dan kemudian kalau misalnya untuk kayak sekolah darurat atau rumah yatim piatu kayak gitu, kita melakukan list gitu. Jadi kita ngedaftar ada berapa banyak sih sekolah darurat atau rumah yatim yang ada di Bandung. Terus kemudian kita verifikasi ke lokasi. Itu kita ngobrol-ngobrol sama pendiri atau pengurus yayasannya, programnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita menilai bahwa oh, program ini membawa impact yang cukup besar buat anak-anak, jadi kita tugasnya untuk mendorong si apa namanya, sekolah darurat atau panti sosial itu bisa perform lebih baik gitu.
0: Jadi betul-betul diseleksi ya, dan akhirnya dua tempat itulah yang menjadi perhatian khusus ya dari food bank ini. Dan saya yakin masih banyak lagi rencana-rencana atau target dari food bank dan ingin menerima juga lebih banyak lagi tadi ya, sponsor dari hotel, restoran dan sebagainya. Karena apa? Karena makin banyak kita berbagi, makin bahagia ya food bank ya, Ibu.
1: Betul.
0: Jadi makin banyak orang-orang yang memang bisa menikmati makanan yang biasanya mereka memang sulit, apalagi tadi balita dan anak-anak yang memang sedang tumbuh kembang ya.
1: Iya.
0: Nah, ini rencana kedepannya bagaimana, Bu?
1: Rencana kedepannya mungkin yang jangka pendek sih yang tadi ya, betul ya, yang mengembangkan FBB points itu. Jadi kita nggak centralized. Kalau saat ini kan centralized, jadi semua makanan itu di apa namanya, diolah atau diperiksa di warehouse-nya food bank. Nah, nanti harapannya sih kita ada poin-poin di Kota Bandung. Jadi kita kerja sama-sama kader Posyandu, kita memberdayakan masyarakat yang ada di sana juga biar apa namanya, lebih efisien juga di beberapa poin gitu. Jadi nggak terpusat di satu. Terus kita juga harapannya sih bisa membentuk masyarakat yang mandiri juga gitu di apa namanya, di tempat-tempat itu gitu. Jadi nggak melulu cuman kasih makanan, tapi kita juga mau kayak bikin pelatihan gimana sih bikin misalnya empati yang apa namanya, murah meriah dengan bahan-bahan yang ada di dapur kayak gitu, tujuan akhirnya sih gitu kita lihat. Dan kita juga berharap juga semakin banyak perusahaan atau hotel yang bisa bekerja sama memanfaatkan food bank Bandung untuk makanan surplusnya gitu. Jadi daripada dibuang, lebih baik dimanfaatkan gitu. Karena masih punya value yang sangat besar juga.
0: Iya, jadi ikut mengolah juga nanti ya, seperti itu ya, mengajarkan mengolah juga ya, Bu Genis ya. Nah, ini lebih seru nih, Bu Genis. Lebih seru dan acak-acakan, jadi banyak berkesan nantinya ya. Yeah. Ya kan kadang-kadang juga dengan bahan-bahan yang sederhana kita bisa menciptakan sesuatu yang enak ya, tidak betul, hanya yeah, dengan bahan-bahan yang harus mahal dan sebagainya, tapi dengan perpaduan bumbu yang baik gitu dan pas itu yeah, bisa menjadi makanan kepepet ya. Kalau bahan-bahannya hanya sedikit gitu ya, Bu Genis ya.
1: Betul, betul.
0: Apalagi sekarang kan segala mahal, Bu Genis ya.
1: Iya. Makin ini mendesak.
0: Makin mendesak lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, hal-hal seperti ini pastinya tidak hanya bisa terpikirkan sendiri yang tadi. Ada timnya ya. Sebenarnya tim food bank itu ada berapa sih, Bu Genis?
1: Kalau misalnya timnya sendiri banyak sih ya, Bu Talia. Tapi yeah, untuk foundernya sendiri saya suami, ya suami istri. Terus ada teman beberapa teman yang dulu sekolah di Wageningen, terus yang dulu sekolah di Bandung di ITB gitu. Beberapa kita membentuk tim dan kita juga bekerjanya sama volunteer, Bu Talia. Jadi kita nggak bisa gerak sebetulnya tanpa mereka, volunteer ya? Dan volunteer itu kebanyakan juga mahasiswa-mahasiswa dari di kota Bandung gitu. Jadi timnya beraneka macam.
0: Wah, ini saya jadi lebih tertarik lagi ya. Kalau misalkan ada yang mau ikutan membantu, gimana nih caranya?
1: Nah, iya. Jadi kita setiap hari Rabu dan Sabtu itu buka open volunteer, Bu Talia. Jadi misalnya kalau Bu Talia mau, saya pengen iseng-iseng hari Sabtu atau hari Rabu, boleh nanti daftar volunteer-nya Food Bank Bandung gitu. Itu nanti kita biasanya sih di update di IG hanya Food Bank Bandung gitu. Nanti ada link pendaftaran, nanti teman-teman juga bisa gitu untuk daftar melakukan volunteer di Food Bank Bandung. Jadi bisa individu, bisa juga per komunitas atau kantor gitu, kita juga open buat volunteer per community atau kantor corporate per volunteer gitu.
0: Ada syarat-syaratnya mungkin?
1: Syarat-syaratnya sih nggak ada sih, Bu Talia. Yang penting sehat aja ya, soalnya kan kita kan dealing sama makanan gitu, jadi harus benar-benar harus fit gitu. Jadi kalau misalnya lagi sakit kita sebaiknya nggak ikutan dulu gitu. Dan kalau misalnya anak-anak kayak di bawah 17 tahun tuh biasanya kita minta ada pendampingan dari orang tuanya atau dari gurunya gitu, karena kita kan mobilisasi, jadi harus ke hotel untuk pick up makanan, terus distribusi ke beneficiaries gitu. Jadi mungkin itu aja sih.
0: Jadi syarat yang utama adalah sehat ya. Betul. Dan untuk anak-anak yang 17 tahun ke bawah ada pendamping begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, ya baik. Mungkin ada harapan, ada bukan himbauan ya, apa gitu, ajakan gitu.
1: Iya.
0: Untuk pendengar nih, supaya lebih banyak lagi yang membantu Ibu Gendis. Silakan, Bu.
1: Iya, Bu Talia. Sebetulnya harapannya food bank tutup ya, Bu. Nggak ada makanan berlebih dan orang yang kelaparan. Cuman mungkin itu sangat jauh sekali, nggak tahu kapan. Cuman kalau misalnya dalam waktu dekat ini, mungkin teman-teman pendengar yang punya usaha, makanan, atau apa gitu, atau pengen juga berpartisipasi, sebetulnya kita sangat terbuka. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan adanya food bank gitu di kota Bandung gitu. Jadi banyak sekali yang bisa di sumbangsihkan untuk food bank gitu, baik makanan surplus atau enggak, tenaga dan waktu teman-teman untuk bervolunteer di Food Bank Bandung.
0: Iya, itu jadi sesuatu itu yang paling sederhana ya, yang bisa kita lakukan untuk berbagi amal kebaikan untuk orang banyak ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, Bu Genis ya.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih banyak Bu Genis sudah sharing dengan Pro 1 RRI Bandung tentang peran food bank dalam pengurangan sampah makanan dan juga peningkatan ketahanan pangan. Selalu sehat ya, supaya bisa terus berbagi. Dan mungkin nanti tidak hanya Rabu Sabtu bisa ditambah lagi hari lainnya ya. Dan ya, nanti makin banyak lagi hotel, restoran, baik individu maupun mungkin pengusaha kuliner dan sebagainya yang mau berbagi di sini, sehingga nanti Bu Gendis bisa lebih banyak lagi berbagi untuk semua orang yang membutuhkan ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Gendis. Selamat banyak, sore. Selamat beraktivitas selamat kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Gendis Ayu Satiti Irawan yang merupakan co-founder dari Food Bank Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda.
2: Kakak,
1: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung dari pagi tadi hingga nanti ya. Dan masih banyak lagi acara-acara yang menarik, informasi-informasi aktual yang akan hadir untuk menemani Anda di hari ini ya. Tentu saja, jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Saya Talia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecemasan orang tua itu bisa saja terjadi. Karena kita mulai tahun ini itu kan mulai dengan tahapan pemetaan di SPMB ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa terdistribusikan, lulusan MTS sama SMP yang sangat banyak bisa terpetakan di Jawa Barat. Biar ketahuan mereka itu minatnya kemana. Problemnya itu kan karena semua masyarakat tampaknya kebanyakan menginginkan masuk ke sekolah negeri. Sementara daya tampung sekolah negeri itu kan terbatas. Sistem terus disempurnakan ya, sekarang udah kalau ada penanganan masalah itu di sekolah-sekolah sudah bisa melayani. Kemudian dari aspek core kenapa dinamis gitu? Karena kan kemarin ada juga nilai TKA yang belum masuk ke sistem karena kita nilai TKA-nya itu ngambil langsung dari Pusdatin. Jadi kalau di sana berubah, di sini ikut berubah.
1: Tapi sekarang sudah aman ya, Pak?
0: Sudah, sekarang sudah normal. Mudah-mudahan data yang terhubung sama Pusdatin itu stabil. Pemetaan itu kan pentahapan. Tahapan SPMB itu kan pemetaan itu ya penyaluran. Kan di situ udah ada pilihan 1, 2, 3. Siapapun lulusan di SMP-MT itu berhak ngisi. Makanya kita pengen semuanya itu mengisi 100% walaupun terkendala terus. Udah diperpanjang juga belum ngisi semuanya. Nah, sehingga dari situ kita bisa memetakan apakah si A ini sesuai dari aspek domisili, dari aspek prestasi, dari aspek kejuaraan, itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai di pilihan ke satu, berarti dia dipetakan ke pilihan kedua dia. Nah, sehingga jika tidak keterima juga di pilihan ketiga, ya karena daya tampung kita terbatas, dia bisa melanjutkan di sekolah swasta.
1: Tapi rata-rata kan maunya ke sekolah negeri, Pak Kadis.
0: Iya, daya tampung negerinya terbesar. 60% daya tampung itu di swasta. Terus begini, masalah biaya ke swasta.
1: Gimana tuh?
0: Kan udah punya komitmen. Anak-anak lulusan SMP sama MTS di Jawa Barat,
1: ya,
0: itu kalaupun dia mau ke swasta, kalau dia miskin, ada di desil yang terdata oleh kementerian, kita akan biayai melalui beasiswa. Kan sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memberikan layanan dengan memanfaatkan sekolah swasta, kemudian dikasih beasiswa, silahkan masuk. Nanti kan ada datanya di sekolah swasta ini, ada berapa orang, kemudian masuk desil, dibiayai oleh pemerintah provinsi.
1: Pak, kemarin kenapa diperpanjang nih, kata para orang tua, Kak? Karena anaknya yang tadinya udah masuk kuota jadi kelempar nih, Pak.
0: Oh iya, benar. Kita paham lah itu ya. Karena itu tadi, pemetaan kita masih sangat besar, siswa yang belum masuk pemetaan, kan tujuannya untuk memetakan seluruh lulusan di Jawa Barat. Apakah dia mau ke negeri, mau ke swasta, mau ke SMA, mau SMK, dan target kita pengen semuanya itu melanjutkan. Okay. Nah, ini masih baru mencapai 53%. Ya, itu karena faktor tetap pengen masuk di sekolah negeri. Hmm. Kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kita juga memahami bagaimana kondisi orang tua yang ingin anak-anaknya tetap masuk sesuai dengan pilihan dia. Mudah-mudahan juga, ya segala macam kekurangan kami dalam melayani juga kita tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan. Tetapi kurang peminat, karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat, tahu, dan lain-lain.
3: Ya, kesadaran merekanya sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya mereka mau kir, gitu. Dia perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak, karena kan kita sekarang di perizinan kan, sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau Pangling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
4: Kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
5: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
4: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling, mall pangan keliling. Ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
5: Lebih lanjut, Effendi Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Jamaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Reporter Aura Aulia melaporkan.
6: Kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
6: Jamaah yang patuh terhadap aturan, terus mudah-mudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah seperti kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
7: Ia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional khas Cirebon. Reporter Rena Safira melaporkan.
8: rasanya. Ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
9: Popularitas serabi Jagasatru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual serabi Jagasatru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
8: Dari luar kota juga udah banyak yang sini sih, dari TikTok gitu tuh ya katanya. Saya dari TikTok, Mbak. Oh iya ta, kata saya. Iya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada. Jadi pada kesini juga tahu dari TikTok gitu.
9: Rusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kg. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali gedung cagar budaya Denkesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali gedung detasemen kesehatan wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
11: Setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali habis dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah wilayah Bogor.
12: Amin.
11: Lagi 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu bangunan bisa kembali berdiri.
10: Sementara itu Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
13: Proses dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesyah dan restorasi ini dilakukan.
12: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
13: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesyah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesyah Bogor.
10: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
1: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri menurunkan laporannya.
14: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, bulog, hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dadan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
15: Kami Bulog melihat suasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, lakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
14: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Enti Sutisna mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15 ribu orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
16: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15 ribu orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
14: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
1: BPBD Kabupaten Bogor membentuk desa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yofri Aryadi.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
18: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
17: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
19: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Gitu. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
17: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
20: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun bencana.
17: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
1: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
21: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas pergerbongnya, kurang lebih 13 ya dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga yang sangat menarik, yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa...
2: Ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkereta apian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu, tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
1: Pendengar, setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
22: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
23: Ada sampai 95% kira kemarin kasubagnya ini signifikan lah dari angkot banyak yang kira.
24: Kesadaran mereka sendiri?
23: Ya, kesadaran mereka sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya. Mereka mau kir, gitu. Dari perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak. Karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
22: Ia menambahkan sebelumnya para petugas di sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para supir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
23: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu, kartu pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga terus bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha, gitu kan, para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
25: Nah, kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru enggak, Bu?
23: Enggak tahu ya, tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada. Itu enggak boleh.
22: Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hingga 90%, di sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sofian laporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Ate Burhanuddin melaporkan.
26: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung, Eparhan, mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Parhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurkan oleh Bulog meskipun stok melimpah. Beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini mulai terganggu akibat harga dari distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Pernah menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok hingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
0: Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan. Tetapi kurang peminat, karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat, tahu, dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
26: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Masih di kawasan di Pondokura nomor 61 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Audio Rinaldi. Ya, di kawasan di Pondokura nomor 61 Bandung terpantau lalu lintas memang ramai lancar. Ya bisa dibilang hari Sabtu ya, weekend banyak banyak acara mungkinnya. Anda sama teman-teman Anda atau juga sama keluarga, ada yang menonton konser, ada yang hanya untuk jalan-jalan jalan-jalan untuk mencari kuliner aja di Kota Bandung ya. Ya dari tadi pagi ya, saya rasa Kota Bandung memang adem ya. Soalnya gerimis. Hingga saat ini gerimis, cuacanya juga tidak panas ya. Enak juga kalau misalnya Anda ya jalan-jalan lah ya. Baik, dengan dimanapun Anda berada, waktunya kabar olahraga di Bandung sore ini. Dan Liga Sepak Bola Putri ditargetkan bergulir Oktober dengan 6 klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan persiapan penyelenggaraan Liga Sepak Bola Putri terus dilakukan secara bertahap. Kompetisi Sepak Bola Putri Nasional itu ditargetkan mulai digelar pada Oktober tahun ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan pengembangan sepak bola putri, sepak bola wanita di Indonesia. Erick Thohir mengatakan kompetisi perdana tersebut akan diawali dengan keikutsertaan 6 klub. Jumlah peserta yang masih terbatas dipilih agar liga dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan, terutama dari sisi operasional maupun finansial klub peserta. Erick menjelaskan bahwa pelaksanaan masih mengarah pada Oktober mendatang, dan menurutnya langkah awal dengan 6 klub menjadi pilihan yang paling realistis ya untuk membangun pondasi kompetisi yang kuat. Pria yang akrab disapa Ed itu ya menilai kehadiran

para pemain membutuhkan wadah kompetisi yang berkesinambungan. Menurutnya, keberadaan liga menjadi sangat penting agar para pemain putri memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan bersaing. Tanpa adanya kompetisi resmi, proses pembinaan yang telah dilakukan dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal. Mengenai klub peserta, Erik belum membeberkan identitas ke-6 tim yang akan ambil bagian. Ia menegaskan bahwa PSSI ingin memastikan kondisi keuangan klub tetap sehat sehingga kompetisi dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa membebani peserta. Untuk tahap awal, 6 klub tersebut direncanakan berasal dari wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Pemilihan wilayah yang berdekatan dilakukan guna menekan biaya perjalanan sehingga klub tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk bertransportasi maupun akomodasi. Erik berharap strategi tersebut dapat membantu klub-klub putri bertahan dalam jangka panjang. Ia menargetkan dalam 2 hingga 3 tahun mendatang seluruh peserta mampu berkembang tanpa mengalami kendala pendanaan yang dapat mengganggu keberlangsungan kompetisi.

0: Bergeser ke Persib Bandung, jadwal padat menanti. Maung Bandung minta penyesuaian jadwal. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik ya berharap operator kompetisi Super League dalam hal ini League dan Federasi PSSI dapat memberikan bantuan berupa penyesuaian jadwal pertandingan timnya pada musim 2026-2027. Permintaan tersebut disampaikan mengingat Maung Bandung atau Persib Bandung akan menghadapi jadwal padat dengan tampil di 4 ajang berbeda. Pada musim ini Persib dijadwalkan bersaing di Super League, Piala Indonesia, AFC Champions League 2, serta Asian Club Championship atau Shopee Cup. Padatnya agenda tersebut membuat tim pelatih menilai diperlukannya koordinasi sejak awal agar kondisi tim tetap terjaga sepanjang musim. Menurut Igor, kerjasama dengan seluruh pihak terkait menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Ia menilai, penyesuaian jadwal pertandingan sebelum kompetisi dimulai akan sangat membantu tim dalam mempersiapkan diri secara maksimal. Persib menjadi salah satu wakil Indonesia yang akan menjalani musim yang sangat sibuk. Selain mempertahankan performa di kompetisi domestik, tim kebanggaan Jawa Barat itu juga dituntut mampu bersaing di level Asia dan Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat manajemen dan tim pelatih harus menyusun strategi yang tepat termasuk dalam menjaga kebugaran pemain dan melakukan rotasi squad. Dengan jadwal yang berpotensi sangat padat, dukungan dari operator Liga dan PSSI dinilai menjadi aspek penting demi menjaga kualitas kompetisi sekaligus performa klub. Meski menghadapi tantangan berat, Igor Tolik menegaskan seluruh elemen Persib siap menjalani musim 2026-2027 dengan penuh optimis. Ia menekankan kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai kompetisi yang akan dijalani. Baik pendengar, itu tadi informasi kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotek-tak, Mamang pilari, dan Mamang toong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya sekarang serba naik itu sudah pasti ya. Kenapa serba naik? Ya bahan pokok pasti naik ya. Kalau misalnya BBM naik ya, bahan bakar naik ya, semuanya imbas ya. Ini salah satunya kalau kacang kedelai sih mungkin dari kemarin-kemarin sudah naik ya, dari jauh-jauh hari ya. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan menghubungi Bapak M. Zamaludin ya, sebagai ketua pengrajin tahu di Jawa Barat ya. Dan ini dampak kenaikan harga kedelai ya terhadap pengrajin tahu ya. Kalau kedelai itu bukan tahu aja, mungkin tempe juga ya. Kami sudah tersambung bersama Bapak M. Zamaludin ya. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ketua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Gimana Pak kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, tapi ini kurang baik-baik saja mungkin ya Pak ya, kedelai ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ya Pak, saat ini harga kedelai terus mengalami kenaikan ya. Seberapa besar Pak dampak?
1: Iya betul.
0: Seberapa besar Pak dampak?
1: Sekarang itu 11.200-an.
0: 11.200 ya. Per kilo per kilonya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ya ini seberapa seberapa besar Pak dampak terhadap para pengrajin tahu Pak? Bapak sebagai ketua pengrajin tahu di Jawa Barat nih. Dampaknya seberapa besar nih Pak?
1: Ya besar sekali dampaknya.
0: Ya. Dan
1: sekarang aja udah banyak yang merugi.
0: Ya.
1: Bahkan di Cianjur ada yang udah berhenti.
0: Banyak yang rugi karena memang sangat berpengaruh sekali Pak dengan kenaikan kedelai itu Pak. Apa mungkin pasokannya dari luar sangat jarang atau kayak gimana nih Pak?
1: Kalau pasokannya sih nggak pernah jarang, nggak pernah hilang.
0: Ya.
1: Yang jadi masalah mah ya harganya aja. Mungkin karena kemarin sebelum perang deh, karena sebelum Lebaran karena perang. Terus sekarang mungkin karena dolar naik.
0: Ya, jadi para pengrajin juga ada yang sudah tutup ya Pak ya, dikarenakan ini kenaikan kedelai ini ya Pak ya?
1: Ya, karena udah terlalu tinggi naiknya.
0: Terlalu tinggi, tapi kalau misalnya ke masyarakat ini gimana nih Pak? Kalau misalnya masyarakat mungkin sudah mengetahui ini memang kedelai itu naik, terus dinaikkan lagi untuk berjualannya ke masyarakat, apakah banyak keluhan Pak dari masyarakat ya terkait kedelai ini ya. Kan kedelai ini kan tahu, tempe itu kan sudah ini Pak umum Pak buat konsumsi masyarakat ya.
1: Gimana? Ya itu dia, jadi ke masyarakat kita belum bisa menaikkan harga.
0: Ya.
1: Karena tahu ini nggak bisa kita naikin harga sendiri-sendiri gitu kan, harus kompak semua naik.
0: Harus kompak. Selama ini ada sosialisasi Pak? Sudah ada sosialisasi atau belum Pak?
1: Ya pembeli sih udah pada nanyain, tahu belum naik kan, tempe belum naik.
0: Ya.
1: Cuman ya kita belum bisa menaikkan harga karena kenapa? Harganya belum stabil.
0: Iya. Ya, belum stabil.
1: Masih
0: tapi ya tadi Bapak sangat miris juga ya, ada yang sudah tutup ya pengrajinnya ya. Apakah ada pengrajin tahu yang mungkin terpaksa ya, enggak nutup nih Pak ya, terpaksa mengurangi jumlah pekerja atau bahkan ini berhentinya total ini produksinya total banget atau kayak gimana nih Pak?
1: Ya kalau yang daerah Cianjur itu udah total banget berhenti karena merugi terus.
0: Merugi
1: jadi
0: terus.
1: Jadi nggak ada buat nutupnya. Yang di Bandung ini juga masih bertahan. Ada yang udah merugi, ada yang ya masih punya untung tapi kecil.
0: Ya.
1: Ya tergantung modal yang mereka ada. Kalau masih ada modal ya mereka masih bertahan lah.
0: Ya. Ya, kami juga tidak tahu nih Pak, saya sendiri juga tidak tahu, menurut Bapak sendiri penyebab apa sih penyebab utama kenaikan harga kedelai ini Pak, saat ini Pak?
1: Kalau alasan importnya sih kemarin, ya sebelum Lebaran itu gara-garanya perang lah sampai habis Lebaran. Nah sekarang ini gara-garanya dolar naik terus katanya.
0: Dolar naik terus ya Pak ya? Baik, ya itu gara-garanya seperti itu Pak. Ya, memang Indonesia ini... kita ini ketergantungan terhadap kedelai impor, Pak?
1: Iya, dari udah lama.
0: Iya.
1: Kita pakai kedelai Amerika, Kanada. Cuman Kanada sekarang juga jarang karena mahal. Amerika yang kita pakai sekarang. Udah lama.
0: Iya, baik, Pak. Tapi memang Indonesia tidak bisa menanam kedelai sendiri, Pak, atau kayak gimana, Pak? Atau kualitasnya yang jelek kayak gitu, Pak?
1: Sebenarnya kualitas kedelai lokal itu lebih bagus. Ya, dulu kena... pernah kan banyak seperti apa? Lumajang, terus apa? Wonosobo apa dulu itu.
0: Iya, iya.
1: Terus di Jawa Barat juga ada Cianjur, Ciranjang sama Galunggung dulu itu paling bagus tuh Galunggung sama Cianjur.
0: Paling bagus Galunggung sama Cianjur. Ya, kenapa tidak diperbanyak, Pak, untuk nanam di Indonesia, Pak?
1: Nah, itu saya nggak tahu sih, soalnya udah lama, itu tahun 2000-an lah mungkin.
0: Padahal kualitas di Indonesia kedelainya bagus ya, Pak, menurut Bapak ya, Pak ya?
1: Iya, bagus, bagus banget.
0: Nah, ini kan pertanyaan besar, ada apa gitu, tidak ini ya, Pak ya, tidak apa, tidak di... diperluas kayak gitu, diperbanyak untuk penanaman kedelai di Indonesia. Tadi Papa menyampaikan bahwa kedelai di Indonesia juga bagus. Kenapa sih selalu ketergantungan impor ya, kedelai impor ya, Pak ya? Seperti itu ya, Pak ya?
1: Ya, itu sejak ini aja, sejak dulu apa? Pak Jale swasembada Pak Jale di Bulog hilang kedelainya. Jadi padi, jagung, kedelai. Yang ada padi sama jagung.
0: Ya.
1: Nah, kedelainya itu hilang dulu. Nah, disitulah lokal mulai hilang-hilang. Sekarang juga ada gerobogan di daerah gerobogan. Kedelai lokal bagus, cuman harganya lebih mahal dari impor.
0: Oh, iya. Baik, ini pemerintah juga ya harus turun tangan segera ya tentang apa terkait kedelai ini ya. Dari dulu sih ya kedelai ini ya menjadi
1: nggak hilang ya,
0: nggak hilang kayak gitu ya. Terus juga ini kedelai Indonesia itu memang bagus, tapi kenapa mahal ya, lebih mahal dari impor ya, Pak?
1: Iya,
0: jadi banyak sekali ini di mungkin di Jawa Barat ini, Pak, pengrajin tahu. Bapak mungkin punya data berapa banyak, Pak, di Jawa Barat, Pak, pengrajin tahu, Pak,
1: yang ada, yang udah terdaftar sekitar 700-an lah.
0: 700 pengrajin tahu itu seluruh Jawa Barat ya, Pak ya?
1: Ya, itu yang terdaftar. Kalau terdaftar semua 1000 lebih lah.
0: Yang tidak terdaftar ya, 1000 lebih ya. Baik. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau di Bandung sendiri, Pak, ini di Bandung nih, di Bandung di yang apa yang berjalan, maksudnya buat di Bandung, di Jawa Barat yang masih berjalan kan di Cianjur sudah pada banyak yang gulung tikar nih, Pak ya, yang tutup ya produksinya karena mahal. Ya, yang masih konsisten di mana sih, Pak, daerah mana, Pak?
1: Ya semuanya banyak, tiap daerah banyak yang masih konsisten, cuma ya, daerah Cianjur itu juga nggak semua, ada beberapa aja.
0: Ada beberapa ya, Pak ya. Baik. Ya. Baik, Pak, harapan Bapak dan usulan dari para pengrajin tahu kepada pemerintah agar usaha tahu tetap bertahan dan masyarakat tetap bisa membeli tahu dengan harga yang terjangkau ini, Pak, gimana, Pak?
1: Ya, saya minta pemerintah untuk segera menstabilkan harga. Terus apa ya, kalau emang ada subsidi diberikanlah biar merata lah, biar semua dapat, bukan cuma anggota koperasi aja yang dapat gitu kan.
0: Iya.
1: Karena tidak semuanya masuk ke Kopti gitu. Karena ada apa? Ada kabar akan ada subsidi, cuman untuk anggota Kopti aja.
0: Oh, untuk anggota Kopti aja ya, Pak ya? Subsidi ya, Pak ya? Jadi Bapak berharap jangan anggota Kopti aja yang dapat subsidi, keseluruhan harus dapat ya, Pak ya?
1: Iya, karena kan semuanya juga warga Indonesia juga gitu kan, pengrajin tahu tempe itu.
0: Baik. Ya, baik, Pak Jamaluddin, hatur nuhun, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung tentang kedelai. Ya, mudah-mudahan ada perubahan dan mudah-mudahan bisa berjalan kembali ya, yang tutup bisa kebuka kembali ya, Pak ya, bisa beroperasi kembali. Dan ini memang masyarakat tuh sangat membutuhkan yang namanya tahu dan tempe ya. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin, hatur nuhun, sehat selalu dan sukses, Pak ya.
1: Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu tadi ya mungkin keluhan dari Bapak M. Jamaluddin sebagai ketua pengrajin tahu di Jawa Barat ya. Memang tahu tempe itu sangat penting, pendengar ya, sangat penting. Saya hampir setiap hari mengkonsumsi tahu dan tempe ya, yaitu yang proteinnya sangat luar biasa. Dan ini pemerintah juga harus terjun langsung ya, harus bisa jangan selalu atau jangan terus naik dan bisa menurunkan harga tersebut ya. Ya gara-garanya tadi dolar naik terus juga peperangan di luar sana ya. Ya baik pendengar, jangan sampai kemana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung masih bersama saya Adi Arnaldi.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya baik, benar, dimanapun Anda berada, waktunya kami akan menyajikan inspirasi hari ini, ya, keimanan dengan kesyirikan. Tepat pada pukul 17.49, kami juga akan mengumandangkan azan maghrib Bandung dan sekitarnya. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan, hidayah serta petunjuk untuk senantiasa istiqomah berjalan pada jalan yang telah ditetapkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan mendapati hasil ketika kita hidup di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah SWT menegaskan bahwa iman senantiasa menjadi dasar utama bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim. Karena sesungguhnya amal perbuatan seseorang ditentukan karena imannya. Ketika seseorang melakukan amal perbuatan tanpa dasar keimanan, maka sesungguhnya amal ibadah itu tidak akan sampai kepada apa yang diharapkan, yaitu beribadah kepada Allah. Seorang yang tidak memiliki iman tentu tidak mungkin dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia akan beribadah kepada sesuatu yang diyakininya. Oleh karenanya Luqman berwasiat kepada putranya di dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan bersekutu atau jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu atau menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Iman merupakan dasar untuk melangkah, untuk melakukan apapun, untuk berbuat. Oleh karenanya Allah SWT juga menegaskan dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Maka Allah akan berikan balasan pahala yang berlipat-lipat kelak di hari akhir. Allah akan selamatkan dari api neraka. Allah tolong dari segala kesulitan, baik kesulitan ketika di dunia, terlebih kesulitan di hari akhir. Itulah di antara kekuatan iman, ketika iman itu ada di dalam dada seorang muslim. Dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih, pada bab tentang sidqul iman wa ikhlasihi, hadis yang ke-197, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdullah ibn Idris, dari Abu Muawiyah, dari Waqi', dari Amash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah berkata, lamma nazal, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzul, Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, syakadzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqalu, maka para sahabat merasa terbebani, merasa berat dengan ayat ini. Karena siapa yang bisa tidak berbuat zalim sekecil apapun, jika syarat iman itu adalah tidak boleh melakukan kezaliman. Waqalu, mereka pun bertanya kepada Nabi, ayuna layat limu nafsah, siapa di antara kita yang tidak melakukan perbuatan zalim wahai Rasul? Lalu Rasul pun bersabda, laisa huwa kama tadunnun, zalim yang tercampur dengan iman yang di sini, yang tertolak imannya atau tertolak amalnya adalah falaisa huwa kama tadunnun, bukan seperti apa yang kalian sangkakan. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, namun yang dimaksud dengan zalim di sini adalah sebagaimana kata Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda,
Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ayat ini kaum muslimin dan muslimat menunjukkan bahwa ketika iman bercampur aduk dengan kesyirikan, maka rentan amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karenanya, menjaga keimanan agar senantiasa murni, bersih, istiqomah, teguh, tidak ternodai oleh hal-hal yang hasad, hal-hal yang merusak, syirik dan sebagainya, maka Allah akan janjikan kepada hamba-hambanya itu jannatun na'im dan maghfirah, ampunan dari segala kesalahan yang pernah dilakukan di dunia. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaklah terus memupuk, menyirami hatinya, menyirami imannya, sehingga iman itu benar-benar teguh, tertancap kuat di dalam hati, dan akan terekspresikan dalam perbuatannya menjadi perbuatan-perbuatan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni. Jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di kawasan Purwokerto nomor 61 Bandung, masih bersama saya Dirnaldi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat weekend ya bagi Anda ya. Selamat menikmati suasana malam minggu di kota Bandung. Ya, dan ini informasi datangnya dari Bandung Zoo ya. Pemerintah Kota Bandung atau Pemkot terus mempercepat proses revitalisasi Bandung Zoo setelah ditetapkannya pengelola baru. Saat ini tahapan yang tengah berlangsung adalah penyelesaian konsep ya, revitalisasi serta organisasi, maksudnya negosiasi ya, perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah dan pihak pengelola. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihak optimis ya proses tersebut dapat segera diselesaikan, bahkan ia berharap penandatanganan kesepakatan beserta pembayaran tahap awal dari pihak pengelola dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Ya, menurut Farhan, besaran nilai kerjasama masih dalam tahap pembahasan, namun skema yang sedang dinegosiasikan mencakup ya pembagian hasil, masa tenggang, hingga pengaturan waktu untuk penyelesaian berbagai perizinan yang dibutuhkan dalam proses revitalisasi. Ia menjelaskan pengelolaan baru akan diberikan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan sejumlah izin strategis, diantaranya izin konservasi baru, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ya, hingga persetujuan bangunan gedung PBG dan dokumen administrasi lainnya. Ya, dalam proses revitalisasi tersebut, Farhan menekankan bahwa Bandung Zoo tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga harus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Ya, khususnya anak-anak ya, karena itu ia memberikan pesan penting ya kepada pengelola baru ya. Pertama, mempertahankan tenaga kerja lama agar keberlangsungan operasional dan pengalaman para pekerja tetap terjaga. Yang kedua, mempertahankan karakter historis ya dan budaya Bandung Zoo yang selama ini dikenal masyarakat dengan sebutan Derenten ya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar, waktunya jurnal diundur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur. Ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
1: Yang lama keluarga udah hari. Jadi kita udah merasakan
21: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara N Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
3: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
4: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 13 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini,

0: Pergiar, saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi kesehatan di Prosatu Era di Bandung. Dan malam hari ini saya akan berbincang mengenai pencegahan dan penanganan demam berdarah dengue dalam rangka peringatan ASEAN Dengue Day 2026. Bersama saya malam hari ini ada Dr. Deden Mulyana, SPD, LP, PhD, dan juga Raden Desi Mayawati, SKM, MKM di ruang konsultasi kesehatan Prosatu Era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Wirujeng Wengi, Akang Teteh. Saya panggil Akang Teteh aja karena kelihatannya juga masih Akang-Akang dan Teteh-Teteh ya, belum Bangga. Belum abah dan emak gitu.
2: Iya, siap.
0: Boleh, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Di peralihan cuaca yang belakasanung-belakasaning ini kita akan bicara tentang pencegahan dan penanganan demam berdarah dengue atau DBD ya, dalam rangka peringatan ASEAN Dengue Day 2026. Kapan emang ini, Teh?
3: Itu tanggal 15 Juni setiap tahunnya.
0: 15 Juni, oh lusa.
3: Iya betul.
0: Untuk tapi yang sekarang
3: rangkaian kegiatannya memang selama bulan Juni ini kita
0: Sudah berjalan? Ya,
3: sudah berjalan.
0: Sedari kapan?
3: Kalau di nasional sih kita sudah berjalan dari awal bulan ya. Dari
0: awal bulan ya, Juni.
3: Dari Kementerian Kesehatan itu. Tapi okay. Di Kota Bandung sendiri baru mulai minggu ini.
0: Ya. Dan di mana dilaksanakannya?
3: Ini bentuknya bukan kegiatan yang besar seperti itu, tapi mm-hmm. rangkaian-rangkaian kegiatan dilaksanakan di puskesmas.
0: Seperti di puskesmas.
3: Lewat media sosial.
0: Dan kegiatan yang dilakukan adalah
3: kegiatan ya promosi tentang demam berdarah yang pasti. Karena demam berdarah ini kan sudah mulai kalau istilahnya tenggelam ya.
0: Lumayan memudar isunya.
3: Ya, memudar, betul. Mm-hmm. Memudar gitu. Padahal bahayanya itu kan masih ada gitu untuk demam berdarah ini. Gitu. Jadi salah satu tujuannya kita ingin menyampaikan awareness ya tentang demam berdarah ini agar tetap masyarakat tetap waspada gitu terhadap demam berdarah.
0: Karena mungkin memang isunya sudah jadi mulai memudar atau mungkin bahkan
3: padahal kasusnya tetap ada.
0: Padahal masih ada tuh.
3: Kasusnya
0: tetap dan ada. Banyak.
3: Banyak,
0: lumayan lah ya. Gak sebanyak dulu kan, cuman tetap ada. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah tujuannya diperingati untuk apa ya sebetulnya?
3: Ya itu untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat saja sih sebenarnya gitu ya, karena demam berdarah ini dia berbahaya dan memang berpotensi untuk bisa menimbulkan kematian. Gitu ya. Nah, jadi dan itu bisa dicegah kan ya. Bisa dicegah. Jadi kewaspadaan dini dari masyarakat itu sendiri itu memang sangat penting.
0: Ya, tapi kadang-kadang yang beredar di masyarakat di saat itu ya lagi zaman-zamannya DBD kayak yang kelompok paling rentan kan anak dan orang tua ya.
3: Ya, betul.
0: Anu nengah imat kebagian cenah gitu. Ini karena apa sebetulnya sih saat itu harus ada pengklasifikasian seperti itu?
3: Sebenarnya sih tidak ada pengklasifikasian.
0: Gak ada kan sebetulnya kan. Cuman memang di masyarakat ya, ramainya gitu.
3: Betul. Karena dia bisa menyerang siapa saja sebenarnya. Mau orang tua gitu, anak-anak, bayi sih agak jarang ya. Semua bisa kena gitu ya.
0: Walaupun gak semuanya bisa serang balik ya.
3: Ya betul.
0: Terus.
3: Ya jadi karena bisa menyerang
2: semua kelompok umur
3: ya itu tetap jadi masyarakat sekali lagi harus waspada dan kita memang dan sekali lagi itu bisa dicegah kan ya, gitu ya.
0: Dan 15 Juni ini adalah puncaknya.
3: 15 Juni ini ya mangga Bu Desi bisa
0: di- gimana
3: ya,
0: coba Bu?
2: Ya baik, kalau 15 Juni ini sebetulnya lebih tepatnya ketika pertama dimulai peringatan Asian Dengue Day, jadi memang ini ada semacam namanya itu di tingkat regional ya Asia Tenggara yang memang setiap tanggal 15 Juni ini diperingatinya, awalnya itu pada tahun 2011. Jadi sekarang tuh tahun 2026 merupakan ke 15 tahun peringatan ASEAN Dengue Day. Jadi ngapain sih diperingati yang sakit gitu ya, orang-orang sakit DBD harus diinget-inget gitu, bukan gitu memang ya. Tapi ya itu tadi seperti kata Pak Kabi, Dr. Dadan, bahwa tujuan diperingati untuk lebih meningkatkan kewaspadaan untuk masyarakat dan semua lapisan masyarakat ya, gak harus misalkan yang punya anak kecil aja gitu yang harus waspada, karena biasanya kan kita taunya anak kecil nih yang rentan kena, tapi anak sekolah juga sama rentan kena penyakit DBD, yaitu tadi semua kelompok umur bisa terkena, mulai dari anak-anak, usia produktif ya, kalau mungkin misalkan yang masih aktif bekerja dan lansia pun bisa terkena. Jadi ini kewaspadaannya untuk semua kelompok umur.
0: Semua gitu. Ya.
2: Iya.
0: Mau anak mama, anak bapak, anak hansip, anak satpam sama berarti.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Tapi kan lagi perubahan iklim ya, lagi perubahan ya, cuaca. Betul. Ini ada perubahan nggak atau apa ya, ada pengaruh nggak di ya. Di perubahan iklim yang lebih kencang-kencangnya nih ya, saya aja baru sembuh nih ini batuk pilek dan demamnya nih,
3: bukan DBD kan?
0: Jangan ya.
3: Jadi kalau mungkin kita sama-sama merasakan bahwa hujan makin jarang ya.
0: Benar,
3: hujan makin jarang
0: walaupun tadi buru-buruan tadi kan,
3: ya gitulah ya.
0: Iya iya iya.
2: Dan suhu,
3: benar
2: suhu kata orang tsunami
0: ya. Serius benar
3: dah. Suhu makin terasa panas gitu ya. Makin terasa panas gitu. Jadi mungkin ini memang ada peralihan ke apa ya?
0: Kemarau.
3: Ke kering ya.
0: Yeah.
3: Musim kering, kemudian entah itu dampak dari El Nino juga.
0: Betul.
3: Gitu ya, pengaruh gitu ya. Nah, dampaknya apa sih ke demam berdarah ya? Jadi kalau dari kata penelitian sih apa ya, suhu panas atau musim kering ini atau musim kemarau itu dia akan mempercepat siklus hidup nyamuk. Ya itu yang pertama dampaknya. Jadi nyamuk itu telurnya akan lebih cepat menetas, kemudian dia akan lebih apa ya, lebih cepat untuk kawin
0: berkembang
3: juga.
0: Biak, ya
3: betul,
0: ya.
3: Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pada suhu panas ini masa inkubasi virus ya, virus penyebab demam berdarah dalam tubuh nyamuk itu lebih pendek. Gitu ya, dia jadi lebih cepat untuk apa ya, berprosesnya gitu ya.
0: Saya
3: jadi
0: kira di bulan Juni ini orang-orang Bandung aja yang banyak yang hajat nih, yang pernikahan. Ternyata Bandung ya nyamuk juga ada yang berkembang biak ya.
3: Bulan haji.
0: Ya.
2: Nyamuk mah berkembang biak mah bisa aja.
0: Jalan-jalan aja.
3: Terus satu lagi di musim kemarau atau musim panas ya. Kebiasaan ya kalau masyarakat kita itu nampung air ya. Karena buker nyebor lah buat apa gitu ya.
2: Nyetok, cenah nyetok cair. Nyetok,
0: nah. Seru aja nyetok rengit gitu.
3: Kalau tidak ditutup.
0: Bener.
3: Ya, ya. Jadi itu berpotensi memang untuk.
0: Oh jadi boleh-boleh aja.
3: Boleh tapi ditutup.
0: Asal apa namanya, cara kitanya yang benar.
2: Betul.
0: Perlu udah pernah diiklanin itu kan ya, rame
3: masih
0: pada zaman.
3: Mungkin 3M
0: ya. Bener.
2: 3M. 3M plus PSN, 3M plus itu ya. Kalau untuk
0: pencegahan DBD. Oh ada plusnya tuh?
2: Iya banyak.
0: Plusnya apa tuh, saya lupa tuh.
3: Ya, jadi 3M, M yang pertama itu adalah menguras.
0: Betul, menguras.
3: Dan tidak hanya menguras ya. Kadang kita ingatnya kan 3MT, menguras, menutup. Kemudian yang ketiganya apa? Saya ingat Akang.
0: Saya mah taunya melihat meraba menerawang.
3: Ya, jadi yang pertama itu adalah menguras, tapi tidak hanya sekedar menguras, tapi dia harus disikat.
0: Betul.
3: Ya,
0: mengubur kalau tidak salah.
3: Menyikat. Ya, betul. Yang ketiganya dulu mengubur gitu ya. Sekarang udah bergeser, jadi yang 3M itu yang M pertamanya menguras dan menyikat, M keduanya itu menutup.
0: Oh, ya, benar, menutup.
3: Ya, yang ketiganya itu kita tidak mengubur lagi karena mau ngubur di mana?
0: Oh.
3: Zaman ayeuna mau ngubur di mana ya?
0: Jadi kadi yang ketiganya tadi ruko
3: cenah gitu. Mendaur ulang dan memanfaatkan kembali gitu. Yang ketiganya gitu ya. Karena kalau untuk mengubur rada sesahnya mencari tempat untuk kita mengubur sampah kita,
0: kecuali
3: atau
0: emang rumahnya seba imong ya, ada halamannya gitu, bebas-bebas aja kalau itu ya.
3: Kalau kita jadi kita M ketiganya itu menjadi
2: mendaur ulang.
3: Mendaur ulang dan memanfaatkan kembali.
0: Tapi kayaknya lebih menarik itu ya dibanding mengubur ya, kayak yang plastik dan
2: lebih
0: sejenisnya ke
2: ya.
0: Rongsok, yang organiknya ke magot kan jauh lebih kepake gitu.
2: Betul.
0: Dan malah jadi penghasilan bahkan untuk saat ini kayak gitu-gitu. Oke, saya punya beberapa pertanyaan lagi tapi harus jeda dulu ini tuh ya. Kita akan kembali peringatan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung Malam Ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ruang konsultasi kesehatan, masih dengan Dr. Dadan dan juga Teh Desi. Kang Dadan dan Teh Desi, saya enakin Kang Dadan ya. Kang Dadan makin ganteng, sedang gitu cegoyang dompetnya. Kang Dadan dan Teh Desi, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen mengafirmasi bahwa apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan selain tidak menjalankan 3M, apa tadi?
2: PSN 3M plus.
1: PSM 3M plus.
2: PSN 3M plus. PSN. Ya. Pemberantasan sarang nyamuk.
1: PSN. PSN plus ya. 3M Selain plus. Itu, apa sebetulnya kesalahan yang sering banget terjadi sehingga nyegitu gitu, DBD gitu.
3: Ya. Yang paling sering terjadi isi masyarakat dia DBD itu kan gejalanya itu yang pasti demam ya. Demam gitu ya. Jadi kadang kalau demam teh ya Kang Rana sendiri yeah. gitu ya, kalau demam teh kumaha
1: ngegibrik kan, gitu
3: ya, ngegibrik terus tapi, minum obat sendiri
1: dan,
3: dulu
1: dan
3: gitu ya.
1: Mirip-mirip kan ya demam teh ya. Demam untuk pibatuk pilekeun, demam yang memang DBD ya. Terus atau demam apa dah yang ya. Satu lagi namanya yang
3: dan kita teh tidak bisa membedakan itu kan
1: betul ya. Yang tipes jadi kan mirip-mirip kan
3: jadi sebenarnya gitu. Kan kalau menurut pendapat saya sih kalau kita demam dan minum obat ternyata nggak turun-turun sebaiknya sih dicek betul ya dan di Kota Bandung sendiri di puskesmas itu kita sudah ada tools alat pemeriksaan untuk bisa mendetek apakah ini demam berdarah atau bukan sejak dari hari pertama demam.
1: Udah gitu. Ada tuh alatnya tuh.
3: Ada di puskesmas
1: gitu tuh, ya. Tuh, pendengar ya di puskesmas bukan di IKEA, ya. Di IKEA mah lomari ya. Jadi tinggal datang aja ke puskesmas. Betul.
3: Jadi kalau misalkan kita sudah minum obat, efek teh apa naik lagi demamnya, minum obat naik lagi gitu. Kalau minum obat kan pasti turun tuh demamnya. Yeah. Nanti tidak berapa lama naik lagi ya harus sudah mulai curiga gitu ya.
1: Tapi
3: kadang kita selalu abai ya.
1: Betul, gitu. Tapi ada pertanyaan masyarakat kita mah pasti sama. Sabaraha cenah mariksa kitu teh
3: ya,
1: gitu.
3: Ya kan punya BPJS
1: gitu ya. Oh, bisa tuh pakai BPJS.
3: Pakai saja BPJS.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu ya. Kalaupun tidak punya BPJS, kalau untuk masyarakat Kota Bandung itu daftar di puskesmas kan 15.000 gitu ya. Dan untuk pemeriksaan screening demam berdarah itu tidak dipungut biaya lagi karena kita sediakan lewat APBD Kota Bandung gitu. Jadi untuk masyarakat Kota Bandung itu tidak ada biaya tambahan lagi selain ya retribusi puskesmas yang 15.000. Tapi kalau dia peserta BPJS mah udah
1: cincai all in ya semua. Oh, udah all in. Oke. Okay. Nah, terus peringatan dini atau perlakuan atau apa namanya sikap kewaspadaan dini yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita yang mana akan mempermudah dan atau bahkan menjadi solusi terbaik untuk masyarakat kita tuh ngapain wae? Ya,
3: yang pertama memang tadi yang sudah sebelumnya disampaikan 3M itu. Jadi 3M itu adalah bagian dari PSN atau pemberantasan sarang nyamuk gitu ya. Jadi dan kita memang susah ya ngatur nyamuk mau bersarang di mana kan ya.
1: Betul.
3: Nah, kita bisa cegah dengan 3M plus tadi ya. 3M-nya tadi sudah disampaikan dan plusnya itu adalah mencegah dari gigitan nyamuk gitu ya. Bisa menggunakan insektisida, kemudian repelan ya yang pakai lotion nyamuk.
2: Lotion anti nyamuk.
1: Takut nyebut sopel gitu ya.

0: satunya itu ya, bisa itu.
1: Sejenisnya lah
0: sejenisnya.
1: Ya
2: sejenisnya oh. gitu ya. Kemudian kewaspadaan diri ya tadi dengan masyarakat memang kalau misalkan apa ya sudah merasakan ada gejala demam gitu ya dan minum obat tidak turun-turun gitu ya itu harus sudah waspada dan lebih baik daripada nebak-nebak mending diperiksakan saja ke puskesmas.
1: Sebelum ke TDC satu pertanyaan lagi melanjutkan tadi yang lotion anti nyamuk tapi kadang bukan kadang tapi belakangan pernah ada cerita di masyarakat sekitar bahwa kalau pakai lotion gak bagus ke kulit pakai yang dicolok elektrik gak bagus ke pernapasan. Kumaha cenata solusinya kalau gitu?
2: Ya kalau itu sih kan sebenarnya individual pisannya ya gitu. Jadi tidak semua orang akan mengalami itu gitu ya. Kalau memang merasa menggunakan lotion ternyata kulitnya sensitif gitu ya berarti jangan gitu ya. Atau menggunakan obat nyamuk elektrik atau obat nyamuk semprot gitu ya. Kalau misalkan memang tidak apa ya sensitif gitu pernafasannya ya berarti jangan gitu ya. Jadi lotion kemudian obat nyamuk itu masih beredar kan sebenarnya dengan pemakaian wajar itu masih dalam batas aman berarti.
1: Gitu. Ya sebetulnya balik lagi ke perorangannya ya. Betul. Kayak gimana gimana.
2: Tidak bisa dipukul rata Kang semua tim lokal gitu kan enggak gitu ya.
1: Nah, TDC di wilayah Bandung di mana sebetulnya yang masih rawan gitu di wilayah kabupaten kah yang memang erat kaitannya dengan budaya tadi itu nyetok air gitu-gitu atau justru malah di kota yang kayak gitu teh?
0: Ya, sebenarnya kalau di ini kalau bicaranya kalau kami kan sebetulnya dinasnya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jadi memang tugas kami di Kota Bandung.
1: Nah dan, gimana tuh di Kota Bandung tuh?
0: Dan memang kalau dibandingkan dengan daerah lain di kabupaten kota se-Jawa Barat aja ya, Kota Bandung teh biasanya masuk W3 besar nupang seurna DBD.
1: Kumaha tuh cobi mah 3 besar pangkarasepna. Adunya panggelisna kumaha
0: we tuh. Teh sok susul-susulan sareng Kota Bekasi. Alpami 3 tahun kebelakang rata-rata 5 tahun berturut-turut itu Kota Bandung tuh kahiji we nomor hiji juara DBD na se-Jawa Barat. Nah dari tahun kemarin alhamdulillah nih ada peningkatan dengan menurunnya kasus teh peningkatan ibu tadi ya sebenarnya jadi untuk tahun lalu alhamdulillah jadi nggak paling banyak yang paling banyaknya di maaf ya menyebutkan merek di Kabupaten Karawang jadi Kota Bandung nggak teka hiji teing lah gitu.
1: Tapi dari Karawang makanya saya juga sering kesana itu emang ya, kondisi udara kelembaban kan udah assalamualaikum banget itu.
0: Sebetulnya sih kalau di Jawa Barat masih dibilang endemis DBD ya. Kalau misalkan di Kota Bandung itu semua kecamatan endemis DBD. Artinya endemis teh ada kasus DBD di setiap kecamatan di Kota Bandung. Namun ya alhamdulillahnya kabar baiknya untuk tahun ini tuh kasusnya lebih sedikit dibanding tahun lalu. Dan mudah-mudahan mah bisa gak ada ya dok. Tapi susah ya kalau gak ada mah. Tapi yang penting kalau misalkan ada pun bisa sembuh lagi gitu ya. Gak meninggal itu
1: harapannya. Angka kesembuhannya berapa persen? Angka keselamatannya itu berapa persen dari?
0: Sebetulnya kalau dilihat itu kita ada yang namanya kalau istilah dalam kami di program pencegahan pengendalian penyakit itu CFR itu case fatality rate artinya angka kematiannya itu rendah kalau di Kota Bandung. Jadi kabar baiknya walaupun banyak kasus DBD di Kota Bandung tetapi yang meninggalnya sedikit.
1: Dan gercep benernya.
0: Kan banyak ya fasilitas pelayanan kesehatannya puskesmas pun ada 80 kemudian rumah sakit pun ada 42 jadi memang kalau belum lagi klinik-klinik swasta dan balai pengobatan dokter praktek swasta juga banyak kan. Jadi memang kasus DBD di Kota Bandung ini tinggi banyak ya. Tapi alhamdulillahnya kabar baiknya banyaknya yang sembuh daripada yang meninggal.
1: TDC di puskesmas sekarang berdinas?
0: Saya di bidang pencegahan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung bertugasnya ya.
1: Kang Dadan ada informasi yang belum disampaikan dan belum saya tanyakan? Ada yang mau disampaikan?
2: Ya. Jadi demam berdarah ini sudah menjadi perhatian dari Pak Wali Kota Farhan ya Kota Bandung. Jadi beliau dari sejak tahun lalu kampanye gencar-gencaran nih tentang demam berdarah ini karena ini masih ada kasus yang memang berbahaya meninggal gitu ya. Jadi di setiap Pak Wali melakukan siskamling ke kelurahan-kelurahan, kampanye demam berdarah ini selalu disampaikan gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi bahwa kota Bandung ini dia endemis, jadi semua kecamatan itu ada kasusnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita nyari tempat yang tidak ada demam berdarahnya tidak ada gitu ya. Susah, misalkannya ya. Rumahnya di Bandung Wetan, nyari ah biar nggak kena demam berdarah pindah ke Gedebage gitu.
1: Aduh, punten, ayah.
2: Ketemu juga demam berdarah. Ayah, jadi ayah, mau kemana-mana ada demam berdarah. Jadi memang kita harus kompak gitu ya masyarakat itu untuk PSN ini gitu ya. Dan pemberantasan sarang nyamuk ini akan sangat efektif kalau dilakukan bersama-sama masyarakat gitu ya.
1: Tidak hanya pemerintah dan pihak medis saja.
2: Maksudnya tidak hanya orang perorangan. Jadi ada satu rumah dia melakukan PSN, ayo tetanggana henteu mah ya
1: percuma ya.
0: Cuma keren gitu. Kita masih bisa terbang ya dok.
2: Harus
0: ya?
2: Bareng-bareng misalkan masyarakat satu RW lakukan PSN gitu ya. Itu akan sangat bermakna dampaknya gitu ya. Jadi memang kita semua harus kompak. Tapi betul Kang tadi, jadi memang tidak hanya pemerintah juga sih ya.
1: Dan
2: jadi
1: semua dokter ada dokter.
2: Betul. Gitu. Jadi semua pihak memang harus kita harus sama-sama bekerja sama, kemudian berkolaborasi. Tidak hanya bidang kesehatan saja gitu ya. Karena demam berdarah kan gak milih-milih orang kesehatan atau bukan orang kesehatan.
1: Betul.
2: Ya, jadi dari kewilayahan, kecamatan, kelurahan gitu ya, itu juga memang harus ikut berkontribusi dan berperan dalam pemberantasan demam berdarah.
1: Masa ada nyamuk milih amu, ada ima dokter cenah, bukan itu ya, kan rakyat
2: juga
1: biasa
2: bisa
0: punya resiko. Dan ini dok, mungkin yang paling penting juga bahwa PSN 3M Plus teh nging sehari taun muncul orang Sunda mah kedah kontinu teras terasan terus menerus
1: ya,
0: jadi satu minggu sekali. Karena kenapa atau meni mineng teuing cenah ya, bukan karena itu, tapi mungkin secara teori dan ilmiahnya siklus hidup nyamuk itu setiap minggu itu nanti dia ada lagi. Jadi makanya kenapa PSN itu satu minggu sekali dan rutin dan juga bersama-sama ya dok ya, harus bareng-bareng. Kalau misalkan ya itu tadi tetangga enggak, kita misalkan rajin PSN-nya ya mungkin kan nanti beresiko ada tetap perindukan nyamuk di lingkungan tersebut.
1: Baik, terima kasih Kang Dadan dan juga Teresi, informasi yang luar biasa. Untuk Anda pendengar yang masih kepo pengen nanyanya lebih lanjut, cek aja mungkin Instagramnya, yang bisa dicek di mana nih Instagramnya?
2: Di Instagram Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Nah, di situ. Kalau nggak ternyatanya juga dibalas satu ya, kayaknya ya?
2: Ada dibalas
1: pasti. Nah, gitu pendengar ya, biar lebih gampang.
2: Kan ada admin. Ada miminnya.
1: Oke, terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi kesehatan selanjutnya, Kang Dadan. Teresi sehat selalu, sukses dan
0: sami-sami sehat selalu semuanya.
1: Amin. Terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi kesehatan minggu depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dengar Sandiwara Radio, akhirnya Anda simak dengan judul Sosmed, persembahan dari RRI Gunung Sitoli.
1: Mempersembahkan drama radio dengan judul Sosmed.

0: Elsa. Eh, kamu Mila. Eh, mau kemana?
1: Iya, ini mau ke rumah kamu.
0: Ngapain?
1: Biasalah, aku suntuk di rumah.
0: Iya juga ya. Barusan suamiku pergi kerja.
1: Gak libur dia?
0: Lembur malah, Mil. Lumayan lah, buat nambah-nambah uang pulang kampung.
1: Kan dilarang loh, Nisa.
0: Ya makanya, pulangnya tanggal yang tidak dilarang.
1: Kamu ini ada-ada aja. Sibuk apa sih kamu? Dari tadi fokus ke HP mulu.
0: Oh iya, ini Mila, coba lihat. Kamu add aku nanti ya, kamu add Facebook anakku, oke?
1: Naisha maksud kamu?
0: Iyalah, masa anak orang lain?
1: Kan Nisa masih kecil.
2: Mama, aku gak bisa masang baju.
0: Sini-sini, biar mama pasang. Nah, sana kamu main-main ya, jangan jauh-jauh, ingat.
2: Iya, Ma.
0: Tadi kamu bilang apa, Mila? Aku gak dengar, maklumlah. Naisha masih belum pintar pasang bajunya.
1: Untuk apa kamu buat FB-nya Naisha? Kan dia masih kecil.
0: Oh ya gak apa-apa toh. Toh juga nanti kalau dia besar, dia akan menggunakan Facebook-nya ini.
1: Oh iya juga ya. Nanti aku buatkan Facebook anakku juga lah Nisa.
0: Ya harus dong. Nah kita upload setiap hari kegiatan mereka. Dari sejak mereka lahir sampai mereka besar nanti.
1: Sebentar-sebentar, apa ini gak bahaya?
0: Ih, bahaya apaan? Ini kan hanya sosmed.
1: Sosmed maksudnya?
0: Itu loh, sosial media. Aduh, kamu jangan kampungan kali lah Mila ah.
1: Iya sih, cuma kalau semua-semua kita upload tentang anak kita, bisa-bisa anak kita dicuri fotonya. Atau foto anak kita dipakai untuk periklanan gitu loh
0: ya,
1: Nisa.
0: Bagus-bagus itu. Jadi anak kita terkenal.
1: Iya, gitu tapi kita gak dapat uangnya.
0: Itu tidak mungkin lah. Udahlah, nanti aku akan bantu kamu membuat Facebook anak kamu, oke?
1: Iya deh. Oh iya, kamu punya blender?
0: Ada tuh di belakang.
1: Aku pinjam bentar ya.
0: Iya, biasanya kamu gak suka makan gulai kalau cabenya di blender loh.
1: Itu suami aku yang gak suka. Cuma sekarang kan suami aku lagi kerja di Batam. Oh, jadi aku bebas lah masak apa saja. Termasuk mengolah makanan rendang.
0: Dapat resep dari mana kamu itu?
1: YouTube.
0: Oke, lah pinjam lah, ambil lah.
1: Oke, makasih.

0: Juna, hitung itu aja kamu gak bisa, ah.
1: Kalau 10 tambah 5, pasti 15 kan, Ma?
0: Bagus, sini, sini, sini. Biar Mama fotokan kamu sini, sini, sini. Nah, kita upload, sayang, di Facebook kamu ya, Naisha, ya?
1: Ayo, Ma. Facebook apa, Ma?
0: Sosmed, nak. Tempat kita menyimpan foto. Jadi foto-foto kamu ini Mama upload ke Facebook.
1: Oh, itu aja ya, Ma?
0: Iyalah. Ah, Mama tulis status dulu lah. Syukurlah sekarang anakku pintar.
2: Kalian sedang apa ini?
1: Papa, aku punya Facebook. Tadi Mama foto aku, lalu dikasih Mama di Facebook.
2: Ah, kamu ini Nisa, ada-ada saja. Sikit-sikit upload.
3: Biar aja lah, Bang. Nanti kalau anak kita besar bisa melihat kehebatan mamanya membuat Facebook ini. Ini juga demi anak kita, toh.
2: Terserah kamu sajalah. Ini belanja untuk besok.
3: Eh, kok sedikit kali, Bang?
2: Disyukurin, untung-untung aja kita masih bisa makan. Nah, kalau enggak gimana?
3: Iya sih. Cuma aku juga pengen makan-makan makanan yang lebih enak lah, Bang. Masa ini-ini aja duitnya, ah.
2: Iya, nanti kalau kita ada rezeki lebih ya. Lah, kok difotoin sih?
3: Ya, biar orang tahu kalau aku dapat uang dari suamiku ya, meski jumlahnya sedikit.
2: Kamu ini ada-ada saja. Sudah. Naisha, kamu belajar yang giat ya, nak. Biar nanti Mama fotoin kamu, lalu ya upload di Facebook kamu ya.
3: Ih, kamu hitung-hitung sajalah dulu. Coba lihat, nak, banyak yang komen loh di foto kamu. Mereka memuji kamu cantik dan juga pintar.
1: Ma, tugasku masih belum selesai, Ma.
3: Sudah, sana tidur.

0: Halo, ada apa Nisa?
1: Mila, kita ke pasar yuk, beli kue kita.
0: Aduh, gimana ya, cucianku menumpuk ini.
1: Aduh, nantilah kamu lanjut nyucinya. Tadi aku lihat banyak barang baru di pasar ya, Ahobu.
0: Alah, kok kamu gak langsung beli kalau kamu sudah lihat sih, Nisa?
2: Ya, aku lihatnya di Facebook. Ayo loh, nanti terlambat loh, keburu habis.
0: Aduh, ya, bentar.
1: Oke, aku tunggu di rumah ya.
0: Oke.

0: Naisha, kamu foto dulu nak. Ya, kamu foto di sana. Ah, di sana ya.
1: Di sini ya, Ma.
0: Iya, betul. Iya, bergaya ya. Ayo lagi nak, begini, pegang topi. Oke, kamu pegang pinggang. Yuk, cantik.
2: Ini, Nisa. Kita beli baju atau asik foto-foto aja ini?
0: Iya, sabarlah, Nila.
2: Waduh, coba lihat, baju-bajunya mahal-mahal lagi. Nisa, aku kesana sebentar ya.
0: Iya, baiklah. Naisha, kita ke toko sana ya, nak.
1: Iya, Ma.
0: Naisha, kamu di mana, nak? Naisha,
2: oh Tuhan, anakku di mana ini?
0: Naisha, bu, sebentar, bu. Kamu lihat anakku ya, bu, usianya 6 tahun, rambutnya pirang.
2: Enggak, bu, saya nggak lihat.
0: Aduh, gimana ini?
2: Nisa, coba lihat aku bawa baju kesukaan kamu. Nisa, kamu kenapa?
0: Naisha!
2: Ih, kamu kenapa sih, Nisa?
0: Aduh, Mila, Naisha hilang.
2: Apa?
0: Iya.
2: Kamu terakhir lihat dia di mana?
0: Aduh, tadi dia bersama aku di sini.
2: Lalu dia kemana, Nisa?
0: Aduh, aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan sepanik ini, Mila.
2: Iya, maaf. Ayo, udah, ayo kita cari. Aduh, di mana sih?
0: Naisha. Aduh, anak ini di mana sih,
2: Kita coba lihat di sana, sini.
0: Naisha anakku, Naisha, kamu di mana nak? Oh Tuhan, kamu di mana ini? Aduh.
2: Ayo kita coba keliling semua toko di sini. Biasanya anak-anak suka lihat Naisha. Mainan. Ayo kita cari ke toko mainan. Ayo
0: benar,
2: Nisa.
0: Ayo kita ke sana sekarang. Ayo.
2: Nisa, ke sini.
0: Apa?
2: Coba lihat di bawah. Di bawah Naisha ada di luar.
0: Di mana? Oh iya, itu dia. Naisha,
2: tunggu
0: ayo,
2: nak.
0: Ayo kita turun, Mila. Bu, tunggu bu, anakku. Kenapa kalian membawa anakku?
1: Mama, tolong aku, Ma. Aku takut, Ma.
0: Iya, nak. Kembalikan anakku, Bu. Pak, Bu, ini anakku loh.
3: Kalian apa-apaan sih? Ini anakku. Mana buktinya kalau ini anak kalian?
2: Heh, ibu-ibu ini udah tua, sadar diri dong. Itu jelas-jelas anak ibu ini. Kok malah ngaku itu anakmu?
3: Mana buktinya?
2: Aku seperti kenal ya, pernah melihat ibu-ibu ini. Oh iya, aku ingat. Sekarang kamu kan sering melintas depan rumah kami kan? Berarti kamu sudah lama mengincar anak ini kan? Ayo ngaku!
3: Bicara apa kalian ini? Buang-buang waktu saja. Ayo nak, kita pulang. Bapak kamu sudah menunggu. Ayo Pak Supir, kita berangkat.
0: Bu, itu anakku bu. Itu anakku. Namanya...
3: Naisha Aprilia kan? 14 April 2017.
2: Kok dia tahu sih Nisa?
0: Kamu pasti tidak punya akte lahirnya kan? Tunjukkan. Sedangkan aku punya bukti kalau dia itu anak aku. Naisha.
3: Oke, Pak. Tunjukkan sama anakku. Perempuan-perempuan ini akte lahir anakku.
2: Sini. Nisa, coba lihat ini. Kan data anakmu kok bisa ada sama dia?
0: Kalian pasti sudah mencuri data anakku kan? Jujur kalian, kembalikan anakku. Aku mohon, Bu, kembalikan anakku. Tolong aku, Bu.
1: Mama, tolong aku, Ma. Aku takut, Ma.
0: Naisha ini mama, sayang. Kita akan pergi bersama ya, nak.
1: Tidak. Naisha tidak ikut sama kalian. Kalian bukan orang tuaku.
3: Sayang, kita ada foto keluarga, sayang. Coba lihat.
0: Tidak, aku mohon jangan ambil anakku, Bu. Aku mohon itu anakku.
2: Coba, mana foto keluar kalian? Mana? Coba tunjukkan.
3: Ini, kalau tidak percaya. Ini, lihat.
0: Ini fotoku dan juga suamiku. Kenapa kalian malah mengedit foto ini? Kenapa, Bu?
3: Mengedit apanya? Ini foto kami saat melahirkannya. Lihat ini, semua adalah foto anakku, Naisha. Coba lihat. Foto dari lahir hingga ia berusia 6 tahun. Bahkan tanda lahirnya pun saya ingat.
0: Ibu ini pencuri.
3: cowok ini mau menculik anakku kan? Sudah ya, biarkan kami pergi.
0: Tidak, tidak, aku mohon Naisha kembali sama mama nak.
1: Aku ini sebenarnya anak siapa?
0: Tidak nak, kamu jangan bicara seperti itu. Jelas-jelas aku ini mama kamu nak.
2: Naisha, ingatkan ini Tante Mila sayang.
0: Ini mama.
2: Kamu percayakan sama Tante Mila?
0: Benar-benar.
2: Dan Tante yakinkan kamu ya nak, kalau kamu anaknya Mama Nisa, benar. Bukan anak pencuri ini.
3: Tidak sayang, inilah mama aslimu.
0: Tidak nak, tidak.
3: Mama Naisa bukan mereka.
0: Tidak nak.
3: Bukti sudah jelas sayang.
2: Jangan percaya Nisa. Maka
3: ini justru ingin menculik kamu nak. Dan kita terpisah gara-gara ulah mereka ini.
0: Bukan.
3: Ayo kita pergi nak.
0: Jangan, jangan. Anakku, anakku tidak. Anakku Naisa. Naisa anakku.
2: Jangan gegabah begini. Nisa, Nisa, kamu jangan gegabah.
0: Mereka, mereka sudah menculik anakku, Mila. Mereka menculik.
2: Iya, aku tahu. Tapi kamu jangan berlari di jalan dan terus kejar. Itu kamu akan celaka. Lalu siapa yang akan menyelamatkan Naisamu? Dan aku heran mengapa semua data anakmu ada pada mereka. Akta kelahiran juga ada. Foto-foto kamu bersama suamimu dan anakmu juga ada sama mereka meski sudah mereka ini.
0: Aku sebentar, aku ingat sekarang.
2: Apa yang kamu ingat? Ayo katakan. Ayo.
0: Mereka mengambil semua foto data-data anakku itu melalui Facebook Naisha. Karena aku sudah mengunggah semua foto-foto dan juga surat-surat pribadi anakku itu di Facebook, Mila. Serta foto-foto kebersamaan kami selalu kami upload dari masa yang kecil. Aku ingat sekarang.
2: Ya udah, ya udah sekarang
0: itu.
2: Udah, ya udah sekarang kita sudah menemukan kan jawabannya. Ayo telepon suamimu. Dan sekarang kita laporkan hal ini ke polisi cepat.
0: Baik. Ayo Mila, ayo.
4: Dulu mulutmu harimaumu, sekarang statusmu harimaumu. Bijaklah dalam menggunakan media sosial.

0: Berikan saatnya Anda menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI di Bandung. Malam hari ini saya akan berbincang dengan komunitas yang luar biasa. Ini komunitas yang fokus di bidang kesehatan ya. Ada komunitas Reptil Bandung. Saya akan berbincang dengan Kang Diki, Nando dan juga Ila di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Wilujeng Wengi, Kang Diki, Nando dan juga Ila. Ya, mantap. Ila boleh agak sedikit mendekat ke mikrofonnya. Dan Kang Diki dan Kang Nando juga sama ya, sama dengan saya nih jaraknya ya. Berikan untuk Anda yang pengen nanya tentang reptil ya, boleh silakan tanyakan di WhatsApp kami 0811-220-9760. Atau pengen lebih gampang lagi mah taruh aja di kolom komentar. Kita lagi live TikTok nih kebetulan ya, di Pro 1 era di Bandung. Kang Diki, Kang Nando, Teh Ila ya, ya betul. Komunitas Reptil Bandung dari kapan ini berdirinya?
2: Kita tuh berdirinya dari 2009.
0: 2009, buset, udah lama banget itu ya.
2: Iya,
0: ya,
2: berapa tahun tuh.
0: Kang Diki sekarang sebagai apa nih?
2: Udah banyak KTP kemarin.
0: Kang Diki sekarang sebagai apa?
2: Di sini sebagai ketuanya.
0: Sekarang ketuanya, Nando, Kang Nando?
3: Ada apa? Bukan ketua, apa namanya? Koordinator litbang.
0: Ketua kelaya dua ya ketuanya. Ini ketua Nando, ini ketua Nando dia.
2: Itu koordinator litbangnya.
0: Koordinator litbang. Kalau Ila?
4: Aku dari tim kreatif.
0: Tim kreatifnya. Dari sekian banyak komunitas ya, apa yang jadi menarik komunitas reptil?
2: Dari siapa dulu nih?
0: Boleh, poinnya 20, hadiahnya 2 juta, boleh silakan siapapun.
3: Ada phone friend gak?
0: Kang Nando dulu mungkin, Kang Nando.
3: Oke, yang menarik dari, kan di antara komunitas lain ya, kenapa memilih komunitas reptil? Ya karena hewannya sih sebetulnya.
0: Karena gini, komunitas itu kan biasanya atas berdasar dua nih, kecintaan, keresahan.
3: Yeah.
0: Yang cinta terhadap sesuatu, seperti mungkin cinta sama motor, jadi komunitas
3: betul
0: touring.
3: Betul.
0: Cinta terhadap Tamiya, ya bikin komunitas Tamiya. Tapi ada juga komunitas yang berangkat dari keresahan.
3: Keresahan, benar.
0: Resah akan kesehatan, komunitas betul. Lari.
3: Betul.
0: Resah akan lingkungan, komunitas menanam pohon.
3: Betul.
0: Nah kalau reptil ini berdasarkan apa nih?
3: Nah kalau KRB sendiri dua-duanya kan.
0: Oh.
3: Jadi dari kecintaan terhadap reptil dan keresahan kita terhadap satu stigma terhadap reptil itu sendiri, terutama ular ya.
0: Stigmanya bahwa?
3: Kan banyak yang mengatakan kalau ular itu media santet, paling gampang.
0: Mantap.
3: Ya. Kalau ada ular masuk rumah tuh berarti ada yang ngirim misalnya gitu.
0: Cekabi masalah selawang panton apa jangkung gitu mah.
3: Iya kan ya?
0: Ya terus?
3: Nah, kan biasanya gitu. Meskipun nggak salah juga sih, karena kalau ular masuk rumah itu kan, kalau kami biasanya memang ada yang ngirim ya, kayak gitu, biasanya bilang paket gitu.
0: Kurir. Ini yang nyantetin cara dukun sana si ente, cara gitu.
3: Nah biasanya gitu. Terus stigma yang kedua itu bahwa semua ular itu pasti mematikan.
0: Gak semua ya?
3: Padahal gak semua.
0: Ular tangga?
3: Ular tangga enggak kan?
0: Gitu, pada tempat-tempat.
3: Tapi jangan sampai ular tetangga, bahaya itu mah.
0: Oke.
3: Jadi kita dua-duanya.
0: Dan ngilangin stigma itu berarti salah satunya.
3: Iya, jadi yang menjadi fokus utama KRB itu memang menghilangkan stigma terhadap reptil, terutama ular. Nah lalu yang kedua, kita juga gak bisa memungkiri kan deforestasi itu di mana-mana sekarang ya. Nah dampak dari deforestasi itu kan bukan hanya sekedar tanaman yang hilang, tetapi hewan-hewan yang ada di situ juga hilang, terutama ya kebanyakan juga ada reptil ya, walaupun juga tidak mengenyampingkan hewan-hewan yang lain gitu.
0: Betul.
3: Nah dari situlah ada kecintaan yang tadinya, makanya kalau kita mengatakan KRB itu tadinya kelompok hobi, penghobi hewan, menjadi pencinta hewan, sekarang menjadi pegiat reptil gitu.
0: Oke. Ya, kalau Kang Diki, dari sekian banyak komunitas yang bisa diikuti, motoran, tatamiaan, yoyo, jeung sagala dupana, kenapa harus gabung ke komunitas reptil? Secinta itu?
2: Dibilang cinta juga enggak sih sebetulnya.
0: Cekatan sekali kan?
2: Cuman karena memang dari kecil gitu senang binatang. Nah, karena kan turunan dari orang tua tuh. Ada yang memang pelihara mamalia kah? Yang paling sering kan mamalia dan unggas ya. Terus ada ikan juga mungkin kan. Nah, aku pilih reptil karena memang ya terlihat lebih eksotis gitu si reptil ini tuh. Terus memang ya seperti yang tadi gitu kan, berusaha untuk menghilangkan stigma negatif sebenarnya. Jadi gak hanya santet atau dukun dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan si reptil itu berfungsi sebagai rantai makanan gitu kan, berperan penting di ekosistem gitu. Jadi ingin menyadarkan aja masyarakat gitu bahwa kadang kan tiap kali ketemu ular misalkan toro lah gitu kan, padahal kan reptil banyak gitu kan, ular, ada kura-kura juga yang paling sering dipiara gitu, itu reptil kan, kadal-kadalan. Mereka selalu menganggap bahwa semua reptil itu berbahaya gitu, padahal mereka punya peran penting gitu di alam gitu kan. Jadi tidak hanya membahayakan tapi juga bermanfaat sebetulnya.
0: Dan karena pola pikir itulah yang sama-sama ditanamkan dengan settingan yang sama di teman-teman komunitas reptil.
2: Nah
0: ya?
2: Itu dia.
0: Kalau Ila?
4: Kalau aku karena komunitasnya menurut aku unik, karena jarang cewek yang suka kayak ular, kadal kayak gitu, dan aku tertariknya dari situ.
0: Nah, tah bisa gitu. Cak abi masakin kayak Reno aman sentosanya.
4: Awalnya aku iseng kak. Awalnya dari iseng, dan dulu juga aku sempat takut. Cuma sekarang pas udah diedukasi juga tahu.
0: So far
4: juga,
0: so good lah ya.
4: Iya.
0: Terus juga di rumah ada apa aja nih sekarang?
4: Kebetulan aku salah satu anggota yang tidak pelihara.
0: Terus nana tuh?
4: Aku belajar soal hewannya. Aku juga ikut bantu tim edukasi juga.
0: Gak melihara tuh takut hore yang beberes?
4: Tidak diizinkan orang rumah.
0: Pindah kosan, cak abimanya.
2: Di KRB itu sendiri tuh tidak mewajibkan anggotanya untuk pelihara. Jadi di KRB itu sendiri kita nggak hanya belajar tentang reptil, tapi kita belajar bagaimana cara berkomunikasi
0: dengan karena reptil.
2: Manusia.
0: Mana abiman? Nembak abiman sukanya bener gitu tembakan Nana.
2: Bisa sih dengan buaya darat.
4: Bisa.
2: Buaya betina juga.
0: Oke. Jadi tidak hanya. Tidak mewajibkan untuk memelihara.
2: Justru dari banyaknya teman-teman di komunitas reptil gitu kan, terutama perempuan kan ya, notabene pasti banyak yang tidak diizinkan gitu kan.
0: Selain Ila berapa banyak lagi nih?
2: Perempuan banyak sih sekarang ya.
4: Banyak banget. Kita ada namanya Mojang KRB.
0: Dan ada yang melihara, ada yang enggak?
2: Ada yang melihara, ada yang enggak. Cuman kebanyakan enggak malah ya. Hanya ibaratnya kehitung jari lah yang piara tuh, karena memang mereka seneng ikut sosialisasi terutama edukasi gitu. Di biasanya kan kita di sekolah-sekolah, di TK, di SD gitu kan, sampai ke jenjang instansi juga gitu.
0: Ada
2: kan
0: juga tuh?
2: Ada juga.
0: Oh, berarti kalau perempuan yang melihara mah meren yang diizinkan ke orang rumah merennya.
2: Ya, betul.
0: Nurajin.
2: Betul.
0: Jang boga duit, jang parabna meren gitu nya.
2: Tapi enggak seribet mamalia loh.
0: Oh,
2: dari
0: iya?
2: segi pakan. Justru lebih hemat kalau ibaratnya kayak ular gitu kan. Dia kan seminggu sekali itu. Sekarang misalkan
0: taruhlah,
2: iya,
0: beres.
2: Pakanan kucing misalkan tiap beli 20.000 itu kan paling seminggu habis enggak kucing?
4: Enggak
2: kan?
4: Aku 1 kilo tuh habis 3 hari itu.
0: Acan di jalan namun tanggung gitu wau.
2: Tikus 1 ekor 5.000 lah sekarang ya.
3: Yeah.
2: Itu buat seminggu.
3: Gitu
2: kan. Sebulan 20.000.
4: Lebih mudah sebenarnya untuk
2: bersihin kotoran juga enggak tiap hari. Kalau reptil gitu kan
0: jadi abur deh.
2: Tadi abur deh kan. Wah, kalau diabur pe omong.
0: Silakan gitu cara namanya. Oke. Kita akan ngobrolin kegiatannya pendengar di segmen kedua. Nanti mereka ngapain aja ya, baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, ataupun yang akan dilakukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di segmen kedua ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 Radio Bandung. Berikutnya kita masih barengnya dengan komunitas Reptil Bandung ya, Kang Diki, Kang Nando dan juga Ila.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Diki, Kang Nando dan juga Ila, ini masuknya barengan atau beda-beda?
2: Beda-beda.
0: Kalau Kang Diki,
3: aku dari 2014, pas kebenaran waktu dulu pas kontes di sini aku gabung.
0: Oke, kalau Kang Nando?
4: Baru tahun berapa ya? 2021.
0: Oh, junior namanya.
4: Junior.
0: Aman. Kalau Ila?
2: 2022.
0: Oh, lebih junior deh.
4: Tapi junior jalur ordal.
2: Iya lagi. Jangan diungkit.
0: Iya, bakal harus disumputkan itu. Tapi apa sebenarnya ini? Oh, tapi untuk sebuah komunitas kan gak mungkin tanpa kegiatan,
2: ya.
0: Pasti ada kegiatan, ya, itu yang sifatnya workshop atau sifatnya pameran atau apapun itu. Per 2014 masuk, per 2021 dan 2022 itu yang rutinnya udah pasti ada, entah itu per minggu atau per bulan, nanaonan.
3: Edukasi.
0: Ya. Di mana?
3: Sekolah-sekolah biasanya.
0: Oh, yang ke sekolah itu. Ya. Seminggu sekali atau sebulan sekali tuh?
3: Untuk saat ini mungkin ya hampir
4: tiap hari gitu.
3: Iya.
0: Tiap satu hari.
2: Seminggu tuh bisa
4: seminggu bisa 4 kali,
2: bisa 8
4: kali. Sebulan bisa 8 kali gitu.
2: Bisa 8 kali.
0: Oh. Jadi yang itu mengagendakan siapa?
3: Itu diundang. Kita diundang. Jadi ada yang ngehubungin lewat Instagram atau lewat Facebook gitu ke humas kita gitu. Nah, nanti dibagi, misalkan yang bisa hari ini siapa aja gitu.
0: Kamu ke sekolah iya. Besok kamu sekolah iya. Beda-beda tuh.
3: Iya, beda-beda.
2: Ada timnya kita namanya apa? Ditbang. Terus tim ada tim edukator
3: ada
2: juga. Tim
3: ada edukatornya juga.
0: Bawa sampelnya tuh, sampel
3: ya,
0: reptilnya ke sana.
3: Pasti wajib.
0: Wah, seru.
3: Kadang-kadang ada yang memang request si sekolahnya tuh pengen bawa ini gitu kan. Yeah. Tapi enggak boleh bawa ini ada kayak gitu.
0: Yeah. Itu on profit enggak? Kegiatan itu, karena kan kalau komunitas kan ya tidak dengan tidak mengesampingkan idealisme,
3: betul,
0: kas untuk apa produksi logistik dan sebagainya.
4: Betul.
0: Kegiatan seperti itu bagi komunitas reptil itu atau komunitas sejenis ini on profit nggak?
4: Kalau untuk kita nggak berani untuk bicara komunitas lain ya, tapi kalau untuk di KRB selama itu tujuannya untuk edukasi, artinya itu ke lembaga pendidikan, kita nggak ada tarif sih sebetulnya.
0: Non profit berarti, tapi ada aja.
4: Ada kalau yang ngasih sih pasti ada aja ya.
0: Ada aja. Yang ngasih kegembiraan dan pesta Indosiar mah ada aja.
4: Ada aja.
0: Oke. Gitu. Dan memang kayak gini tuh bagi mereka yang mungkin denial, biar sesatuan hungkul.
3: Ya.
0: Tapi bagi anak-anak butuh dan menyenangkan.
3: Nah,
4: betul.
0: Oke. Terus kalau ke sekolah, set diundang komunitas reptil KRB punten kita nih dari SMA 1 Kebumen misalkan.
2: Wah,
0: jangan. Iya, Wan, cari-cari studi kasus, Kita mau mengundang nih untuk presentasi atau non sebutnya namun gitu teh sosialisasi ya,
3: edukasi.
0: Edukasi tentang reptil bahwa ini set berangkat nanaunan unggul di sana teh.
3: Ya tergantung segmentasi pertama, terus kedua ya tergantung kelasnya. Misalkan kayak TK itu beda cara apa ya, cara kita menjelaskan.
0: TK ada.
3: Paling sering malah.
2: Paling sering TK sama PAUD.
3: Paling sering itu TK PAUD. Yang jarang tuh justru SD, SMP, SMA tuh jarang.
0: Mm-hmm. Oh.
3: Selain itu mungkin di perkuliahan sama di instansi.
4: Instansi ya.
0: Terus.
3: Kalau misalkan kalau di TK kayak gitu kan biasanya rata-rata kayak yang penting anak-anak itu lihat terus pegang.
2: Tahu interaksi.
3: Interaksi gitu kan. Terus kalau misalkan kayak sempat waktu itu di DT Darut Tauhid gitu kan, itu sengaja minta request bawa ular yang benar-benar gede gitu kan. Jadi itu anak-anak gimana caranya biar semua jadi berani pegang. Nah, itu tugasnya. Terus kalau di instansi itu biasanya mereka itu minta untuk mengajari
4: penanganan
3: ular masuk wilayah mereka kayak gimana. Ya, dan paling jauh saya pernah di Halmahera. Di Tambang Emas Gosowong itu pernah dulu diundang ke sana. Cuma sekedar buat ngajarin orang-orang sana buat penanganan ular. Karena kebetulan waktu itu
0: saya damkar berarti di ditumannya. Butuh
3: tengah pulau, Kang.
0: Pandai urang mah ditinggal telepon damkar halo gitu.
3: Di sana tengah pulau, Kang.
4: Tengah
3: dan
4: pulau,
3: iya, susah banget gitu untuk keluar wilayah dari situ aja harus pakai pesawat yang kecil.
0: Butuh edukasi tentang itu.
3: Terus. Emang. Selain itu mungkin kalau yang SMA mah ya kurang lebih lebih ke kayak pameran-pameran, kayak misalkan kalau mau naik kelas nih ada waktu kosong kayak pora kayak iya. gitu. Kita selalu ngisi kayak gitu. Selain itu ada juga
0: presentasi berarti tuh.
3: Iya. Terus ada juga kayak misalkan acara-acara Agustusan Karang Taruna, itu suka ngundang juga buat hiburan sekedar kayak kita buka stand gitu.
0: Sesimpel gitu. Gitu bagi orang-orang teh kayak kebun binatang Gostu gitu.
3: Nah,
0: Gostu mana, Gostu mana ya, gitu. Nya mini zoo gitu. Ya,
3: terus kadang di perkuliahan nih Kang, biasanya kalau anak-anak seni rupa nih. Kebetulan kan aku dulu seni rupa gitu kan. Nah, kayak misalkan daripada kita harus ke kebun binatang, mending kita undang komunitas gitu. Buat gambar, belajar gambar anatomi binatang khususnya reptil gitu.
0: Oh, tuh dikombinasikan dengan menggambar lagi.
3: Yeah.
0: Jadi jauh lebih menarik. Selain itu, Kang Nando, kegiatannya apa lagi nih?
4: KRB itu kayak gini, Komunitas Reptil Bandung itu memang fokusnya pada edukasi.
0: Ya, yeah.
4: Sebetulnya itu. Jadi kita membaginya itu edukasi ya eksternal dan internal kan ya.
3: Nah,
4: itu. Jadi yang tadi Kang Diki sudah ceritakan itu kan yang eksternalnya external. Gitu, bagaimana kita menebar manfaat lah keluar gitu kan. Nah yang internalnya juga ada gitu, makanya KRB mendirikan Litbang itu kan tujuannya untuk itu. Jadi melakukan penelitian, karena kembali lagi kalau kita bicara soal reptil itu terkadang nama aja bisa berubah-ubah Kang.
0: Oh iya?
4: Iya, iya. Kayak contoh misalnya dulu
0: Orai jadi Roai gitu tuh.
4: Bisa, bisa.
3: Nama
4: bisa,
3: ilmiah
4: gitu. Nama ilmiahnya kan? Bisa.
0: Oh
4: ya.
0: Nama ilmiahnya.
3: Karena di reptil itu beda hitungan sisik atau beda warna dikit juga bisa
4: udah
3: beda
4: betul.
3: Jenis.
4: Oh iya? Jadi masuknya yeah. beda jenis
3: gitu. Bisa beda jenis.
0: Oh, beda tanah lahir beda punya.
4: Beda. Oh, bukan tanah lahir.
0: Ya kan siapa tahu.
4: Tapi ini mah apa namanya kan, kalau ular itu, terutama ular ya, atau keseluruhan reptil itu, dia tuh akan punya ciri, misalnya sisik bagian kepala itu jumlahnya berapa, bentuknya seperti apa, letaknya di mana gitu. Nah itu menjadi ciri khas. Nah kalau ada satu yang berbeda aja itu udah beda jenis, betulnya udah beda spesies gitu. Nah hanya terkadang suka masih masuk gitu, sehingga seringkali terjadi perubahan nama. Nah itu kan perlu untuk diteliti dulu ya. Ini perubahan nama terjadi karena apa? Nah baru kemudian disosialisasikan ke anggota gitu, supaya nantinya di ilmu pengetahuan sudah diupdate tapi di komunitas belum nih gitu kan, nanti yeah. jadi ya bisa jadi bumerang gitu. Nah itu tujuannya itu gitu. Dan juga pengembangan itu bukan hanya sekedar pengembangan pengetahuan terhadap reptil, tapi juga di KRB itu kita sudah mulai pengembangan terhadap watak dari anggota kita
0: gitu. Hasil yang dilakukan dari penelitian.
4: Iya betul.
0: Oh, jadi kayak ular pipa ekor merah tuh itunya mah tetap, cuma nama ilmiahnya yang ganti.
4: Nama ilmiahnya bisa berubah. Kayak misalnya King Cobra.
3: King Cobra sekarang King Cobra
4: itu namanya Ophiophagus Hanna.
0: Ya,
4: sekarang jadi Ophiophagus Bungarus.
3: Jadi Ophiophagus Hanna tuh berlaku untuk penyebaran King Cobra yang di Indonesia sampai ke India. Dulu namanya rata semua,
4: semuanya sama
3: Hana. Nah sekarang dibagi-bagi, yang Ophiophagus Hanna tuh kalau nggak salah di India sekarang.
4: Di India, yang
3: nah yang di Indonesia jadi Ophiophagus Bungarus. Kayak gitu. Oh. Jadi banyak banget dibagi lagi.
0: Ophiophagus
3: gitu. Bungarus.
0: Jadi Ophiophagus tuh Nagin numana ya tak?
3: Kayaknya di helikopter.
0: Nah, Harry Potter. Gitu. Oh, ganti-ganti tuh ya?
3: Ganti-ganti. Gitu. Jadi ya memang banyak gitu kan. Terus yang ular sanca hijau yang di Papua dulu tuh semua rata, namanya Morelia viridis nama ilmiahnya. Sekarang jadi banyak, ada Morelia azurea gitu kan. Karena beda penempatan, beda motif gitu kan, beda sisik, beda warna juga. Betul. Gitu.
0: Dan terakhir yang saya tonton itu tentang reptil itu adalah podcastnya ini, Raditya Dika yang siapa dah tuh
3: Dokter
0: spesialis Tri
3: Maharani ya.
0: Oh iya benar. Wah itu daging sih itu.
3: Ya itu daging semua.
0: Itu
3: ya.
0: Ilmu full, literally definisi daging semua itu daging bener ya.
3: Iya.
0: Karena memang banyak orang yang nggak paham dan menyepelekan, sehingga itu. Karena habitnya di Bandung ada isu yang terbentuk seperti tinggal telepon damkar, akhirnya ya udah apa-apa telepon damkar, tapi kan nggak semuanya gitu punya kecepatan seperti pada umumnya. Begitu ada langsung telepon damkar, kan ada yang panik dulu, ada yang gogorowokan dulu, ada yang bobalik dogan dulu. Nah ini kan bisa dilakukan dengan diminimalisir oleh teman-teman KRB.
3: Ya.
4: Betul.
0: Di depan lagi ada program apa nih?
2: Kita
4: kalau kita masih konsisten dengan edukasi.
3: Edukasi.
0: Atau mungkin target ini kali target sekolah pengen ke sekolah mana kali yang pengen atau instansi jarang, mana enggak, misalkan
4: kita jarang kita punya target.
3: Justru jarang punya target untuk kita sengaja ngajuin ke sekolah enggak. Justru
0: saya ganti pertanyaannya. Kalau misalkan diperkenankan memilih sebuah instansi untuk melakukan edukasi tentang reptil, pengen ke instansi mana? Jawabannya harus beda-beda. Kita mulai dari Kang Nando dulu.
4: Kementerian Kehutanan lah. Dan jelas. Lingkungan hidup.
0: Kenapa pengen di sana?
4: Jelas. Ya kan mereka yang punya kewenangan untuk menjaga alam. Sekarang ya, gini betul. Kang, banyak hewan yang dilindungi di Indonesia. Uh-huh. Hewannya dilindungi, habitatnya.
0: Nah. Selamat malam Kang Diki. Gimana nih? Kalau Kang Diki pengen ke instansi mana nih Kang Diki ngomong-ngomong kira-kira nih? Kang Diki
3: pengen siapa? Harus beda ya?
0: Beda. Ya? Ini Ila lagi mikir soalnya nih. Lanjut.
3: Kalau saya lebih ke masyarakat umum tapi di pedesaan-pedesaan.
0: Ambil satu daerah aja yang kepikiran tiba-tiba ada.
3: Kalau sekitar Bandung sih pengennya antara Subang atau Sumedang. Soalnya di sana tuh masih banyak orang yang percaya dengan dukun. Dalam artian tanda kutip ya, misalkan kegigit nih, datangnya ke dukun, bukan ke medis.
0: Sukabumi.
3: Ya banyak.
4: Jadi sering terlambat ya, dan jadi fatal.
3: Ini ya. Kan yang benar-benar dekat dengan Bandung gitu ya. Soalnya kan kayak gigitan ular nih, kalau misalkan penanganannya salah bisa makin parah. Apalagi kan dukun misalkan asal-asalan tiba-tiba disembur apa gitu kan, malah jadi infeksi atau lebih parah lagi. Padahal ularnya gak berbisa. Bisa jadi kayak gitu kan salahnya tuh. Jadi ya pengen sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang pedesaan khususnya. Ya sebisa mungkin ketika tergigit ular tuh dia tahu dulu jenis ularnya. Bisa jadi ularnya mah gak berbisa gitu. Tapi direka ulang sama orang-orang yang memanfaatkan lah hal itu gitu kan. Jadi bahaya juga sebenarnya. Terus di sisi lain ya kita pengen mengedukasi yang benar-benar kalau misalkan terjadi gigitan seperti apa, dan ular-ular mana aja nih atau nggak reptil apa aja nih yang memang seharusnya benar-benar dijaga di habitatnya. Karena kalau misalkan ular terlalu banyak dibunuh atau diambil gitu, ntar kan makan makin banyak populasi hama. Baik itu tikus ataupun burung gitu kan.
0: Kalau Ila pengen kemana ngasih edukasinya?
2: Aku pengennya kita kerjasama sama tempat-tempat wisata yang entah itu di hutan atau mungkin langsung ke alam. Jadi kita langsung edukasi di sana untuk pengunjung juga, untuk tempat wisatanya juga.
0: Oh iya sih, di alam kayaknya ya. Menyenangkan ya, udah mau di alamnya gitu langsung. Jadi bisa langsung praktek.
2: Bener.
0: Gitu, bahwa kalau di alam ninggal di jalan kieu kan ada beberapa reptil yang bisa nyamar dengan keadaan sekitar di hutan banget. Ya kan? Entah itu ularnya, entah itu masih ada buaya mah, mau bisa nyamar buaya mah, ayo itu lo bakal jero letak menurutnya.
3: Buaya darat yang bisa.
4: Buaya sering nyamar kan, jangan salah.
0: Dengan cara
4: nyamar jadi laki-laki baik-baik.
0: Oh, mengerikan. Aku kayak gini cuman sama kamu aja. Oke, kita akan kembali setelah yang saat ini. Pendengar, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, nanti saya tanyakan di segmen terakhir di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Poros 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung dengan komunitas Reptil Bandung, Kang Diki, Kang Nano, dan Ila.
2: Bandung malam ini.
1: Kita jawab cepat dan singkat biar kejawab semuanya. Siapapun boleh jawab ya atau saling menambahkan satu sama lain. Ada Bunda Maharani di Bekasi. Kata Bunda Maharani, selamat malam Kang Rana, mau tanya kalau cicak termasuk hewan reptil atau bukan? Itu dulu.
3: Reptil.
1: Di rumah saya banyak sekali cicak, tapi nggak dipiara. Saya juga nggak suka. Saya biarin aja buat makan-makanin nyamuk. Jadi rumah saya nggak ada nyamuk. Di komunitas ini ada nggak yang senang miara cicak, dan cicak di rumah saya biarin aja atau gimana katanya?
4: Ada. Karena cicak ada. Itu nggak cuma cicak yang ada di rumah, tapi di kita juga ada yang, contoh cicak dari Papua.
5: Iya.
1: Hideung.
4: Ada yang putih, malah ada yang bukan. Enggak selalu.
1: Lamun di sana ente cek-cekan beta.
4: Justru hewan-hewan dari Papua itu banyak yang berwarna cerah dan
3: berwarna-warni malah
4: gitu, berwarna-warni luar biasa.
1: Eh, poek naon atuh?
5: Apa ya?
1: Jalan aspal.
4: Malamnya.
3: Kalau malam. Tapi yang pasti kalau cicak di kita buat pakan.
4: Buat pakan. Iya. Kalau cicak buat pakan kecil.
1: Oh, cicak yang rumahan.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi mulai di rumah saya udah jarang ada cicak, soalnya diambilin.
1: Iya. Oh iya? Itu kumaha ngambil emang?
3: Dicomot. Disemprot pakai air juga bisa jatuh kan dia. Atau enggak ya ditangkap langsung aja kalau lagi.
1: Disemprot jatuh?
3: Iya. Pakai air. Pakai semprot. Kan? Ya begitulah.
1: Ngarah naon nyomot cak-cak, aku mending nyomot sangu mang jeung gepung
3: buat makan ular. Ular kecil.
1: Oh, ular kecil kalau enggak tikus putih, cicak.
3: Ya kan ada ular baru lahir segede batang rokok mungkin, itu kan kalau dikasih tikus enggak akan muat.
1: Melegnya.
3: Iya. Ada dikasih buntutnya doang malah cicak
5: itu. Cicak.
4: Bener.
3: Iya. Itu lah.
1: Masa awakna eta cek-cak-cak jeung abi namang sakalian cenah ngareh teu kagok nyeri. Cek-cak-cak. Ada Vira. Kalau Kang mau tanya untuk sesi ngobras dengan komunitas reptil Bandung, apa tantangan yang dihadapi ketika mengedukasi? Kan triknya anjing budak TK mah kumaha ketika mengedukasi, apa tantangannya?
5: Kalau kita biasanya pas edukasi, apalagi khususnya TK atau PAUD, biasanya kita edukasi dulu, kita ngomong dulu baru hewannya dikeluarin.
1: Jadi mereka disuruh nunggu dulu.
5: Iya, mereka soalnya kita dulu.
3: Iya, kita ajari dulu mereka cara pegangnya. Kalau enggak kan kebayang punya iguana, ekornya tarik, putus.

0: Nah, nah itu
1: iguana bisa putus?
2: Bisa.
1: Puntutnya?
0: Bisa.
1: Diselot itu. Oh, jadi itulah kesulitannya.
0: Iya, kesulitannya. Iya. Jadi mengontrolnya. Kalau instansi sih sejauh ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar bisa. Kadang ada gitu ya.
1: Iseng ya.
0: Pertanyaan iseng kayak gitu ya, kita bisa dibilang ya agak sulit juga mencari jawabannya atau agak malas juga jawabnya gitu kan. Kalau yang aneh-aneh.
1: Ada Kang Ujang di Cicadas. Kan kalau takut ular tapi pengen gabung boleh enggak biar bisa berani? Kalau boleh infonya atau gimana caranya? Boleh banget ya?
0: Boleh banget.
1: Dan dijamin enggak yang tadinya takut jadi enggak takut?
3: Tenang. Bisa. Di komunitas Reptil Bandung tuh ada hipnoterapis.
1: Woi.
0: Jadi bisa dibantu.
2: Promosi langsung. Bisa dibantu.
1: Harga menyesuaikan. Kumaha?
3: Iya banyak yang banyak. Justru banyak yang bergabung ke komunitas Reptil Bandung itu untuk mengatasi rasa takut terhadap
1: dan
3: reptil.
1: Dan bisa. Dipastikan bisa.
3: Banget. Bisa.
1: Oke. Okay.
2: Banyak kok.
1: Cuman, jika saya takut oke, bisa tak?
0: Bisa banget.
1: Kayak nomor WA-nya bersih.
0: Langsung aja kontak ke ini
1: untuk,
0: aja.
1: Untuk yang info gimana?
0: Ya, ke IG kali ya? Instagram aja.
3: Komunitas Reptil Bandung.
1: Gak ada titik, underscore gak ada?
2: Gak ada.
1: Oke, siap. Ada Nadia di Antapani. Kak, kan reptil itu banyak. Mau nanya dong hewan reptil apa aja yang paling sering bikin masyarakat salah paham padahal sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Ya tadi ular ya?
0: Ular dan biawak biasanya.
3: Iya, ular dan biawak.
1: Nah, biawak berbisa gak sih?
0: Nah, biawak itu untuk sekarang-sekarang kan banyaknya lebih ke bakteri sih.
3: Karena
0: si biawak karena kan maknanya sembarangan di alam. Dia makan bakai.
1: Rabies sebenarnya, lamunina gogogmanya itu sih.
0: Kalau di komodo itu sendiri kan biasanya itu ada bakteri yang bisa menghambat pembekuan darah.
3: Bener.
0: Jadi makanya kebanyakan orang-orang yang digigit komodo tuh meninggal tuh bukan pas kegigitnya tapi karena si darahnya nggak berhenti keluar. Yeah. Nggak berhenti.
3: Nggak membeku gitu darahnya.
0: Nggak membeku si darahnya. Jadi keluar aja terus.
1: Oh iya?
0: Iya. Yeah.
1: Digigit komodo mematikan?
2: Iya.
3: Kan komodo kalau di alamnya gitu kan dia menggigit nggak langsung dimakan gitu, jadi
0: dikoyak
3: dulu atau kalau mangsanya lepas
0: banting-banting terus dikoyak lalu dicakarin gitu kan ya.
3: Dan kalaupun mangsanya lepas itu akan dibiarkan aja gitu karena nanti akan mati lemas
0: karena darahnya nggak berhenti.
1: Tapi bisa selamat nggak kalau dilakukan penanganan yang benar?
0: Jelas bisa. Kalau dengan penanganan yang benar ular pun juga ya itu tim medis pasti ya yang ininya.
1: Caranya ke Instagram komunitas Reptil Bandung. Betul. Gitu sebenarnya. Nah, okay. Ada Riani di Dago. Kang, kalau kita nemuin ular atau reptil masuk rumah, langkah yang paling aman itu kita ngapain? Apakah boleh langsung dibunuh atau nggak boleh? Kalau boleh, cara nangkapnya gimana? Satu, kalau menurut saya beli rumah di Summarecon. Kalau rumah itu ada ularnya ya.
0: Jangan salah, Summarecon juga.
1: Banyak loh. Oke, pindah ke apartemen.
0: Gak akan bisa naik kayaknya ularnya.
1: Kuma tah. Tips pertama.
0: Untuk simpelnya sih ya, kita suka ngajarin teman-teman buat menggunakan alat sekitar yang ada di rumah gitu kan.
1: Sumbit.
0: Biasanya yang satu. Paling aman itu juga. Yang paling aman itu yang pengki sama sapu. Jadi si ular itu ya kalau misalkan kecil gitu ya ularnya itu disapuin gitu kan ke arah pengki, ditekan aja yang kuat sama si sapunya itu enggak akan melukai si ularnya.
1: Pindahkan keluar.
0: Nah, itu aja.
1: Itu yang ularnya kecil pakai pengki. Ya. Ular gede beko.
0: Ya bisa. Bisa. Ini aja pakai alat-alat yang panjang atau enggak memang agak susah sih ya jelasinnya, harus kita praktek langsung. Biasanya kita dipakai kardus gitu dikarungin, biar nanti di si ular itu kita giring ke kardus itu biar masuk ke dalam biar karung masuk, gitu.
2: Betul.
0: Jadi mepet ke tembok gitulah, agak susah harus
2: di jadi dia masuk sendiri.
1: Nah, kalau pengen tahu mau undang aja ke Pertas Reptil Bandung kata saya.
0: Undang aja. Kita suka gathering di sini kok deket di Taman Lansia. Kalau enggak di Taman Cibenyi.
2: Iya.
1: Tiap hari apa?
2: Minggu.
0: Tiap hari Minggu.
1: Minggu. Nah, gitu pendengar ya. Selain ulin ke geologi, silakan mampir ke Taman Lansia ya enggak?
2: Iya.
0: Versi jadwalnya.
1: Itu mah versi kerangkanya, itu mah fosil-fosilnya.
3: Gimana hirup kene? Aslinya ada di depannya gitu.
1: Iya, ini hirup kene.
0: Tinggal nyebrang dikit.
1: Terakhir ada Kang Supriyadi di ujung Berung. Sering beredar mitos tentang ular atau reptil yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Nah, ini yang tadi nih.
3: Betul.
1: Menurut Kakak, mitos apa yang paling sering ditemuin dan sebenarnya faktanya itu enggak ada?
3: Siluman ular putih.
2: Iya.
0: Itu duit loh.
3: Itu duit.
1: Duit.
3: Itu duit. Bener.
1: Kumaha
0: kumaha. Ular warna putih itu duit.
2: Nah. Itu mahal banget.
3: Mahal banget aslinya.
1: Enggak senteping ya?
0: Enggak.
1: Nu duitnya enggak senteping, nu bodas berarti.
3: Bodas. Ya. Bodas.
1: Oh.
2: Jadi kalau nemu ular putih itu uang.
0: Ya. Bisa 2 digit.
2: Ya, intinya.
0: 2 digit. Bisa double digit. Terakhir King Cobra putih itu 2 digit.
2: Iya.
1: Yang gitu tuh dihitungnya berdasarkan ukuran atau kelangkaan?
0: Apa ya? Jadi kalau di hewan, jadi enggak hanya di reptil, kalau hewan terus punya corak yang berbeda dibanding pada normalnya. Dasarnya normal,
1: pasti ada angkaan,
0: pasti.
1: Ada angkaan,
0: pasti. Ya, ada angkanya.
1: Mang Cobra bodas 2 digit.
2: Iya.
0: King.
3: King Cobra,
0: King Cobra.
1: Saya Macun.
0: Iya, bisa. Lebih malah.
2: Iya.
0: Iya, terakhir lebih.
1: Ush.
0: Terakhir.
1: Deperoksi maksudnya. Yeah.
3: Malah kalau yang spesies tertentu yang jarang mengatasi apa? Jarang mengalami mengatasi lagi. Jarang mengalami mutasi gen. Itu bisa tembus 3 digit.
0: Bisa tembus 3 digit.
1: Ush.
3: Yeah. Serius.
0: Biawak aja sampai sekarang masih 3 digit kalau yang warnanya.
1: Dan ada aja yang menemukan.
0: Ada.
1: Dan
0: paling sedih itu kadang udah menemukan terus yang menemukannya orang awam terus digeprek.
2: Iya,
1: itu kayak gua udah geprek bensunnya.
0: Iya, itu sering. Jadi yang nemu itu rata-rata orang awam yang enggak tahu gitu kan. Iya. Dia fotoin gitu kan. Itu langsung pasti diserbu tuh.
1: Harusnya yang nemunya anak kecil yang viral di Instagram tuh baru mau orang yang dekat dongan
0: gitu. Oh, Sidika.
1: Sidika. Udah gua Sidika mah disika namanya. Anggarnya dijual sama gocap gitu. Oke, terima kasih teman-teman Kang Diki, Kang Nono dan juga Ila, satu orang yang mungkin ingin menyampaikan harapan ke depannya?
0: Harapannya sih kalau untuk kita ya, masyarakat umum lebih aware tentang reptil gitu ya. Khususnya gitu kan. Supaya ya ekosistem kita benar-benar berputar lah gitu kan.
3: Ekosistemnya tuh kembali ke siklus alami gitu.
0: Iya.
1: Dan itu menjadi PR-nya bukan PR komunitas reptil, tapi PR kita semua.
0: Nah,
3: iya.
1: Terbatit. Mau nyebutkan dinas lingkungan hidup, mau nyebutkan kementerian lingkungan hidup, mau. Baik, berikan terima kasih untuk anda yang pengen lebih kepo lagi, tanyain langsung aja ke Instagramnya, pasti dibalas dari adminnya. Ke Instagram komunitas @komunitas reptil Bandung. Kalau enggak ke TikTok ada enggak?
3: TikTok ada.
1: Ada.
2: Baru
1: bikin.
2: Iya. Baru kita masih.
1: Katanya dipakai buat joget-joget doang ya,
2: kecomania.
1: Oh enggak, siap. Ah, gitu pendengar ya, kalau mau cek di Instagram, ini sebetulnya lewat tapi udah menyenangkan ya, tenang. Kalau ke Instagram @komunitas reptil Bandung, kalau pengen langsung hari Minggu di depan Museum Geologi di Taman Lansia jam
3: biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 12.
2: Iya.
1: Oh, beres lari ke sibuk, nyimpang set, sate jando, weh. Oke, okay. Terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Kang Diki, Kang Nono, Ila, sehat selalu, sukses.
2: Ya, amin. Makasih,
1: dan amin. Mudah-mudahan makin banyak reptil yang bisa diperoleh ya.
3: Siap.
1: Anu langka dan 3 digit.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.
4: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok, dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Peringer dengan hari Sabtu malam Minggu, malam Mingguan meren, jangan di rumah aja meren. Ah, mending ngapain di rumah tuh ya? Masa kalah sama terpal cuangki yang malam-malam udah nongkrong di di trotoar. Masa kalah sama terpal cuangki? Ada Bunda Maharani di sana, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bunda Maharani katanya selamat malam, pengen lagu Cinta Yang Hitam dari Andi Maria Matalata. Salam untuk Bu Mujianti, Bu Sapitri, Bunda Heron, Opung Tina, Kang Mansur, dan buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada.

0: Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana Ciamplas Ruang Rindu, request lagu dari NSYNC Nahun atau Cenetet ya. Bang Fahri, yang itu lagu yang mana Bang Fahri? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Sarang saha urang mana bade ka saha sabarahaeun di ladaan atau henteu?
1: Sabungkus ya.
0: Di jadi mana ieu?
1: Kedah dibungkus di rumah saja.
0: Oh, ya, ka mana wae cik tadi teh hari Sabtu teh ke mana aja orang lain mah liburan masa kalah sama ban mobil gigilindingan.
1: Di rumah sajalah.
0: Di rumah sekarang saja. Di besok ada rencana enggak besok?
1: Besok enggak.
0: Ah, ati mah menisa menisa galak enggak meni lebar waktu teh ieu. Ah, meni menyagogoleran.
1: Mancing atuh.
0: Oh, mancing.
1: Ada mancing mah bukan kerja, hobi eta mah.
0: Nya ari eta mah itu mah beda lagi atuh mancing mah untuk kebahagiaan bersama dan nyangut kukumul itu mah khusus. Itu bungkusna?
1: Iya.
0: Palai lagu naon?
1: Lagu Indomanca ya.
0: Indomanca biasa. Sok mau dari siapa dulu?
1: George Baker.
0: Ah, dari siapa?
1: Dari George Baker.
0: Saha eta teh?
1: George Baker.
0: Adanya George Michael sama George Benson.
1: Banyak tuh.
0: Asli ya, nah kalau dari George Benson ada Nothing's Gonna Change. Anu kieu geuning. Nothing gonna change my love for you.
1: Ya, cenah. Boleh itu sajalah.
0: Nah, etanya eta ge rada indah ya. Si Gana cik. Salamna buat siapa aja?
1: Buat Tapino, buat Kang Mansur, Kang Onai, Kesiawati, Mbak Sapitri, Bu Mugianti dan semuanya saja.
0: Spesial.
1: Buat Kang Rana.
0: Mantap. Siap.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipilihkan juga ya buat tadi itu siapa? Bang Fahri. Bang Fahri diganti Westlife sudah boleh. Yang Westlife kayaknya ini menarik nih ya. Kita coba. Malam Minggu. Barade ieu malam Minggu, pamimoa bari digentos ku malam Jumaah ya. Karena malam ini dibarengin sama Ziva dan juga Shinta di ruang teknik. Sok Kang Mansur ini sarang saha Kang Rana, sarang Kang Mansur teh sarang Shinta Jojo ya. Pemilik keong racun pada zamannya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terkait tahapan PCMB, pemetaan calon murid baru menuju SPMB, sistem penerimaan murid baru. Maka Pro 1 saat ini pendengar terhubung bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Purwanto, SPD, MPD.
1: Kita memahami betul bahwa kecemasan orang tua itu bisa saja terjadi. Karena kita mulai tahun ini itu kan mulai dengan tahapan pemetaan di SPMB ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu bisa terdistribusikan. Lulusan MTS sama SMP yang sangat banyak bisa terpetakan di Jawa Barat. Biar ketahuan mereka itu minatnya kemana. Problemnya itu kan karena semua masyarakat sempatnya kebanyakan menginginkan masuk ke sekolah negeri. Sementara daya tampung sekolah negeri itu kan terbatas. Sistem terus disempurnakan ya, sekarang udah kalau ada penanganan masalah itu di sekolah-sekolah sudah bisa melayani. Kemudian dari aspek core kenapa dinamis gitu? Karena kan kemarin ada juga nilai TKA yang belum masuk ke sistem karena kita nilai TKA-nya itu ngambil langsung dari Pusdatin. Jadi kalau di sana berubah, di sini ikut berubah.
0: Tapi sekarang sudah aman ya, Pak?
1: Sudah, sekarang ya? Sudah normal. Mudah-mudahan data yang terhubung sama Pusdatin itu stabil. Pemetaan itu kan pentahapan. Tahapan SPMB itu kan pemetaan itu ya penyaluran. Kan di situ udah ada pilihan 1, 2, 3. Siapapun lulusan di SMP MTS itu berhak ngisi. Makanya kita pengen semuanya itu mengisi 100% walaupun terkendala terus. Udah diperpanjang juga belum ngisi semuanya. Nah sehingga dari situ kita bisa memetakan apakah si A ini sesuai dari aspek domisili, dari aspek prestasi, dari aspek kejuaraan itu sesuai nggak? Kalau nggak sesuai di pilihan ke satu berarti dia dipetakan ke pilihan kedua dia. Nah sehingga jika tidak keterima juga di pilihan ketiga ya karena daya tampung kita terbatas dia bisa melanjutkan di sekolah swasta.
0: Tapi rata-rata kan maunya ke sekolah negeri, Pak Kadis.
1: Iya, daya tampung negerinya terbatas. 60% daya tampung itu di swasta. Terus begini, masalah biaya ke swasta.
0: Gimana tuh?
1: Kan udah punya komitmen. Anak-anak lulusan SMP sama MTS di Jawa Barat,
0: ya.
1: Itu kalaupun dia mau ke swasta, kalau dia miskin, ada di desil yang terdata oleh kementerian, kita akan biayai melalui beasiswa. Kan sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memberikan layanan dengan memanfaatkan sekolah swasta, kemudian dikasih beasiswa, silakan masuk. Nanti kan ada datanya di sekolah swasta ini, ada berapa orang, kemudian masuk desil, dibiayai oleh pemerintah provinsi.
0: Pak, kemarin kenapa diperpanjang nih, kata para orang tua, Kak? Karena anaknya yang tadinya udah masuk kuota jadi kelempar nih, Pak.
1: Oh iya, benar. Kita paham lah itu ya. Karena itu tadi, pemetaan kita masih sangat besar, siswa yang belum masuk pemetaan, kan tujuannya untuk memetakan seluruh lulusan di Jawa Barat. Apakah dia mau ke negeri, mau ke swasta, mau ke SMA, mau SMK, dan target kita pengen semuanya itu melanjutkan. Okay. Nah ini masih baru mencapai 53%. Yaitu karena faktor tetap pengen masuk di sekolah negeri. Kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Dan kita juga memahami bagaimana kondisi orang tua yang ingin anak-anaknya tetap masuk sesuai dengan pilihan dia. Mudah-mudahan juga ya segala macam kekurangan kami dalam melayani juga kita tentu mohon maaf yang sebesar-besar.
2: Bandung malam ini.

Tapi malam minggu di daerah Diponegoro juga gak terlalu rame sih pendengarnya. Ini kayak kendaraan juga ya biasa aja, gak yang penuh-penuh banget. Tapi ya untuk jalan-jalan menjadi justru bagus ya, biar lowong jalannya. Ada Opung Tina di sebelah kanan. Selamat malam Bung Rana yang bersuara merdu. Opung Tina katanya mau salam-salam buat Pak Rohman dan Neng Evi, Kak Maharani, Jeng Sri, Jeng Ratu Malam, Jeng Safitri, Jeng Sekar, Abah Gulin, Kang Mansyur, dan Kang Ubay. Terima kasih Bung Rana, sama-sama Opung. Ada Kang Asep Sanding, selamat malam Kang Rana. Asep di Garut, lagunya First Love dari Nika Costa. Salamnya untuk Teh Safitri, Teh Tia, Kang Mansyur, dan buat semuanya aja. Besok mau healing, mantap, ikut dong. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, ada Mas Tamela di sana ya, di Suci Naraja Garut, katanya pengen lagunya Chris Simon dan Sayonara. Atau san merunnya Chris Simon Sayonara mah. Rana kasih yang selamat malam aja ya, biar lebih syahdu. Dari Mas Tamela, salam buat Mbak Safitri, Bunda Maharani, Mas Sekar, Kang Mansyur, Abah Glenn, dan eksklusif buat Kang Rana. Hatur nuhun.

0: Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Berjumpa dengan Lita di udara. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen lagu dari Adam Bryans. Dibalik dari Bryan Adams. Judulnya Please Forgive Me ya. Dikirimkan lagunya buat Karana, penyiar idola Lita. Hatur nuhun. Halo.
1: Ya, Karana.
0: Kang Mansur.
1: Nuhun.
0: Bade ka mana? Ieu enjing.
1: Ka mana nya?
0: Teu jalan-jalan, henteu.
1: Bingung ya teu bade ka mana, aduh.
0: Moal ka mana,
1: moal? Ah, moal. Ah.
0: Upami lagu bade lagu.
1: Duh, kata lagu nanya teh.
0: Laguna Indonesia sareng mancanegara 92.000.
1: Oh, itu tuh. Laguna.
0: Dari siapa?
1: Dari Laguna biasa.
0: Laguna mah teu aya.
1: Enya.
0: Ah, henteu mah enya-enya mah we.
1: Oh, itu lagu tahun 2000 kan.
0: Mohon panggilan nuju liburan. Nuju liburan ke taman lansia sih kan mah.
1: Oh, gitu.
0: Indonesia hoyong lagu saha ci kira-kira ya? Pamit Indonesia palai lagu saha?
1: Lagu
0: cik
1: di Dewa 19.
0: Dewa 19? Pupus?
1: Anu mana ya? Eta ge serius.
0: Nu pupus ge jigana mantep ieu nya sigana ya.
1: Mun ya.
0: Siap, salamna.
1: Buang

0: Namanya cai itu saham, lepas.
1: Alah, sahanya hilap deui. Bungkusna itu, bungkusna asana mah.
0: Tadi lupa tuh sah.
1: Bungkusna gitu asana mah.
0: Bungkusnya tadi teh.
1: Mhm, bungkusna asana mah.
0: Awat bungkusnya tuh Kang Opi, Kang Acat, Aku Eno, carinya.
1: Ya, sana ya, nah, pokoknya mah.
0: Puasa Fitri, Masekah, Dari Intelita Seneri.
1: Spesial.
0: Spesial lah. Kang Kang Rana sama Kang Dipa atau teh?
1: Kang Ziva mohon.
0: Udah tuh sehat katanya.
1: Amin.
0: Kang dilantarkan ke sekolahnya di dalam pilkot di kinat katanya.
1: Amin.
0: Kuen tuh anda anak itu menyenangkan gitu.
1: Amin.
0: Saya kan anak.
1: Mangga.
0: Terus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yong Ai, kita putarkan yang sudah masuk ya. Ulah kamana kade ya, jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: Bandung Malam Ini.

0: lalu, cina gitu ya. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Mau request lagunya katanya ya. Salam-salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Spesial buat Kang Rana katanya ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tenopa di Karangnunggal, lagunya dipilihin Tenopa di Karangnunggal. Rana pilihin lagunya dari apa namanya, dari judulnya sangat menarik. Rana kasih lagu buat Tenopa Karangnunggal, judulnya Kaengen alias rindu alias sono. 0227789778. Halo.
1: Halo. Selamat malam, ruang rindu.
0: Ilu jengwengi sarang saha di mana ye?
1: Sarang apin hon Sumedang Kang Rana.
0: Ari apin no ka mana hungkul ka abdi kamari di pilarian sonten-sonten isukeun teh ka Bandung ari sing goreng kalah ka Afrika geuning. Api?
1: Ka Arab, belan.
0: Enjing mereka mana jalan-jalan atuh?
1: Biasa mah di tengah jalan-jalan.
0: Atuh sugan teh ka mana, ka ika pantai atuh sugan teh?
1: Anjing jalan-jalan ieu we jarak 10 kilo wah we.
0: Siap atuh. Api?
1: Belan.
0: Hayang lagu tisaha.
1: Aya asmara we.
0: Tisaha.
1: Api ya, kalau packing. Bele namut ka Setiawati.
0: Oh, aya.
1: Ya. Bisa Setiawati namutnya.
0: Kang Esaha laguna api.
1: Kang Alun Sigana seueur jobnya tapi
0: cuma. Ah, saya aya api. Sok dibocorkeun api mah ah. Kang Esaha deui pi.
1: Kayak tadi Kang Mansur nya. Mm-hmm. Kukusna. Tadi kalang nunggal teh Teh Nopa nya.
0: Mohon.
1: Teh Nopa naik tadi harinya. Ba Sar, Ba Mujanti, Ba Sapitri.
0: Spesial?
1: Spesial. Aduh, kanggo Kang Rana.
0: Siap.
1: Anu bager Kang Rana talu. Bayangkeun lah.
0: Marukana kumaha. Abi mah pokona mah salami balalageur anu ngadangukeun mah abi ge mau jadi maung, bisi jadi maung mah digegel kok bisa daya. Abi nuhun ya. Terima kasih banyak, Pi.
1: Kehela. Abi teh saya ku ieu naon we lah ngarengkeun Kang Rana.
0: Naon ku naonna?
1: Upami diibingan gitu.
0: Di dina naon teh Api?
1: Alah nah. Kasadayana teh nya Kang Rana nya.
0: Siap.
1: Nuhun, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam. Yoi, kita putarkan lagi ya. Ulah kamu mana? Kade ya, jangan kemana-mana di ruang rindu. Ruang berbagi rindu, a memory lewat lagu.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung malam ini.
3: Bang, ada teh nggak?
4: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
3: Panas aja, Bang.
4: Siap lah.
3: Panas begini?
4: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
3: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ketagihan dari pinjaman online seringkali meresahkan, bahkan tak jarang membuat stres. Terlebih lagi, jika bunga besar dan tenornya singkat. Jeratan pinjol seringkali mengganggu. Tips melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Pertama, hindari gali lubang tutup lubang. Kedua, hubungi kontak perusahaan secara langsung untuk menceritakan kondisi keuangan secara transparan. Ketiga, ajukan restrukturisasi. Keempat, prioritaskan hutang dengan bunga besar. Kelima, mulai kumpulkan dana untuk membayar hutang. Keenam, mencari kerja sampingan. Dan ketujuh, menjual barang dan aset.
1: Bandung malam ini.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you

Di 10 menit terakhir barengan Rana di Ruang Rindu, ada Bu Haja Elis di Sumedang. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Mau minta lagunya Tenda Biru bisa enggak? Boleh dong. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesial buat Kang Rana. Hatur nuhun, Tenopa di Karang Nunggal. Rana siapkan nanti lagunya ya. Dan pendengar, setelah beberapa lagu Rana putarkan, sebetulnya yang menyenangkan dari Ruang Rindu adalah bukan tentang lagunya, tapi tentang menemani Anda di setiap malamnya. Oke, tanpa berlama-lama karena waktunya juga tersisa sancle, kita akan putarkan lagi lagunya ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak, teriris oleh pisau. Itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi. Misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: Nah jadi kalau besok tanggal 14 hari Minggu di Bandung, mendengar tidak hanya jalan-jalan. Besok tadi dikabarkan menjadi minggu yang kedua setelah tanggal 7 kemarin dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan acara atau mengadakan acara pesta, baik itu pernikahan, event, kemudian seminar, workshop dan lain sebagainya. Nah besok tanggal 14 katanya ramainya sama kayak kemarin tanggal 7. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa besok akan penuh. Terus solusinya gimana? Ya udah nyari trek aja ya, jalan kaki sendirian atau jogging-jogging gitu ya, biar sehat. Untuk malam hari ini terima kasih pendengar untuk Anda selalu setia menemani Rana, dan ada Teh Nova juga senang sekali katanya tuh ya sebagai pendengar ditemani kakak penyiar katanya. Sama-sama dong. Nah, terima kasih pendengar, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga hari besok menyenangkan, menggembirakan, mensyahdukan dan ngeunaheun pokoknya mah ya. Rana pamit untuk malam hari ini dari ruang dengar Anda setelah menemani ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan kita akhiri untuk satu jam ke depan. Rana siapkan lagu-lagu pilihan yang sudah Rana list untuk Anda dengarkan hingga penghujung di Pro 1 malam hari ini. Dan jangan lupa pendengar untuk terus mendengarkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026 yang disiarkan melalui RRI Bandung. Terima kasih pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Anakmu bukanlah milikmu. Karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan

busur, dan anak-anak mulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum, Mbah. Punten ya, Bah ya. Saya nelpon pagi-pagi begini. Saya tidak bisa tidur, Bah. Banyak masalah. Jadi ketakutan, pikiran tidak tenang, takut masalah tidak bisa selesai, kepala pusing, berat banget, Bah. Bagaimana ya, Bah ya, bisa memberi saran pada saya supaya hati saya jadi tenang? Apakah biar tenang minum obat keras atau obat tidur gitu, Bah?
1: Jangan minum obat tidur atau obat apapun yang berbahaya, apalagi tergolong obat keras, tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
2: Ketika masalah datang, manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan tawakal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

bagian dari tumbuhan yang tumbuh, berkembang, dan menjalar ke dalam tanah. Akar selalu bekerja siang dan malam mencari air dan nutrisi yang ada di dalam tanah, yang hasilnya dibutuhkan oleh batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Karena akar, ketika pohon yang menjulang tinggi tetap gagah dan kokoh berdiri di tempatnya setelah diterpa badai dan angin yang bertiup dengan kencangnya. Akar pun memaklumi bahwa ia tak mungkin berbuat semuanya sendiri, sehingga ia menerima uluran tangan matahari dan banyak berterima kasih kepada hujan yang menyiram suburkan tanah dengan curahan airnya. Jika akar adalah kita, sedangkan pohon adalah bangsa kita, maka kekuatan dan kebersatuan kita menjadi tolak ukur untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: pengalaman mitigasi bencana bagi guru dan murid di sekolah rakyat, sehingga lingkungan sekolah akan paham dengan mitigasi dalam mengantisipasi dampak bencana.
1: Relawan Tagana diberdayakan di sekolah rakyat di wilayah Jawa Barat guna mengisi 3 sektor, yaitu keamanan, kemudian kebersihan, dan dapur umum. Namun, luar kegiatan tersebut, bahwa Tagana yang ada di SR harus dapat memberikan edukasi, praktek, simulasi terkait dengan bencana.
0: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Tagana. Terlebih Kabupaten Tasikmalaya merupakan zona merah terhadap bencana. Ia juga berharap hal ini dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah rakyat, melainkan dapat dilakukan di sekolah lainnya, sehingga semua peserta didik, termasuk tenaga pendidik, paham dengan mitigasi bencana.
2: Apa mitigasi bencana ya yang dilakukan oleh Tagana yang melibatkan lingkungan sekolah, termasuk masyarakat, itu harus diperluas agar masyarakat juga waspada gitu saat terjadinya bencana seperti itu.
0: Sementara untuk mematangkan langkah Tagana, seluruh Tagana di Jawa Barat mengikuti pelatihan sekolah rakyat aman bencana di Bandung.
3: BPBD Subang masih menunggu terbitnya surat keputusan siaga darurat kekeringan akibat fenomena El Nino Godzilla yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang Udin Jajudin melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyampaikan peringatan resmi BMKG terkait fenomena iklim El Nino Godzilla yang melanda Jawa Barat. Fenomena tersebut diprediksi berlangsung sejak akhir Mei hingga Oktober 2026. BPBD kata Enda telah menekankan daerah rawan bencana kekeringan akibat fenomena iklim tersebut. Pemetaan difokuskan pada wilayah Subang Selatan dan sebagian utara yang memiliki wilayah kekeringan tahunan.
5: Perkirakan sejak bulan Mei hingga bulan Oktober tahun 2026. Untuk selanjutnya, hasil dari rapat koordinasi 7 bahwa penanganan bencana itu adalah merupakan tanggung jawab pentaheli, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, akademisi, dan unsur media. Jadi dari kelima unsur itu adalah memiliki tanggung jawab bersama-sama berkolaborasi di dalam penanganan bencana yang ada di kita. Itu adalah amanat dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007.
4: Dampak El Nino Godzilla diprediksi mencakup kekeringan lahan pertanian dan krisis air bersih. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat karena kondisi cuaca lebih kering dan panas. BPBD meminta masyarakat Subang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak iklim ekstrim ini. Masyarakat diimbau hemat air, siapkan tandon, dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Koordinasi dengan camat, kepala desa, dan OPD terkait terus diperkuat untuk mitigasi bencana kekeringan. Posko siaga kekeringan akan diaktifkan untuk merespon cepat laporan dari warga. BPBD juga menyiapkan skenario distribusi air bersih ke titik-titik prioritas. Apabila status darurat ditetapkan, bantuan logistik dan tangki air telah disiagakan untuk melayani wilayah terdampak paling parah. BPBD Subang mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menghadapi El Nino Godzilla. Kesadaran kolektif menjadi kunci mengurangi dampak bencana iklim ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung mulai meningkatkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran, terutama di area terbuka dan lahan kosong. Sekretaris Dinas Sekdis Disdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf mengatakan pihaknya saat ini fokus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran yang kerap terjadi saat cuaca panas dan minim curah hujan. Menurutnya,

0: Kebakaran pada musim kemarau tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga berpotensi muncul di lahan terbuka yang dipenuhi rumput kering, alang-alang, hingga tempat pembuangan sampah yang terbakar akibat aktivitas pembakaran sembarangan. Ia menegaskan, berbagai potensi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat memicu kebakaran yang cepat meluas ketika kondisi cuaca kering dan angin bertiup cukup kencang. Karena itu, Disdam Karmatan mengajak seluruh warga serta aparat kewilayahan untuk lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penataan lahan kosong agar tidak menjadi sumber bahaya kebakaran. Disdam Karmatan juga menggerakkan relawan pemadam kebakaran di berbagai wilayah Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Para relawan diminta aktif memantau kondisi lingkungan, memberikan edukasi kepada warga, serta membantu identifikasi titik-titik rawan kebakaran.
1: Nanti masih musim kemarau, tentu kita meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama peningkatan potensi kebakaran untuk di area terbuka, di luar bangunan gedung, seperti alang-alang, warga masyarakat yang membakar sampah, TPS. Itu yang nampaknya perlu kita antisipasi. Jadi kepada warga masyarakat, rekan-rekan kewilayahan.
0: Kurniawan menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Pelita Wening Kota Bandung guna memastikan kesediaan pasokan air selama musim kemarau. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan debit air yang dapat mengaruhi proses pemadaman di lapangan. Selain mengandalkan jaringan air perpipaan, Disdam Karmatan juga memantau kondisi sungai-sungai di Kota Bandung sebagai salah satu sumber air alternatif yang bisa digunakan saat proses pemadaman kebakaran. Evaluasi terhadap kondisi debit air sungai dilakukan untuk memastikan ketersediaannya selama musim kemarau berlangsung.
2: Seiring daya tampung TPA Sarimukti yang akan habis pada Oktober 2026 mendatang, anggota DPRD Jabar, Teddy Rusmawan meminta pemerintah serius dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin darurat. Wildan Pratomo melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berpacu dengan waktu seiringan dengan penuhnya TPA Sarimukti yang diprediksikan hanya bisa bertahan sampai Oktober 2026 ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah yang menjadi pekerjaan rumah klasik di Jawa Barat. Upaya seperti perluasan TPA Sarimukti, percepatan pembangunan TPA Legok Nangka, hingga pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse fuel atau RDF menjadi segelintir langkah yang dilakukan Pemprov untuk mengatasi persoalan tersebut. Meski demikian, menurut anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Teddy Rusmawan, ia mendorong agar berbagai upaya tersebut bisa direalisasikan sesegera mungkin seiringan dengan kondisi TPA yang kian kritis. Menurut Teddy, pengolahan sampah menggunakan RDF bisa dilakukan sebagai salah satu langkah jangka pendek mengatasi krisis sampah yang saat ini terjadi sembari menunggu proses percepatan pembangunan TPA Sarimukti maupun Legok Nangka. Ketika disinggung menyoal rencana kolaborasi pemerintah dengan Danantara terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, Teddy mengaku hal tersebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
4: Terakhir itu dari Pak Gubernur maupun juga dari Ibu Kadis. Tadi sayang sih kalau ada Bu Kadis bisa langsung di sini ngobrol kita gitu. Dari Bu Aing boleh menyampaikan sedang ada ikhtiar untuk pengolahan di Sarimukti itu dengan RDF sambil menunggu selesainya yang Sarimukti itu sendiri maupun Legok Nangka. Karena memang dia ada dua program gitu ya untuk sampah ini. Kita juga masih melihat mana yang paling cepat gitu ya, paling segera lah intinya mau gitu ya. Itu terkait dengan pengolahan dengan sistem RDF di Sarimukti itu yang kurang lebih targetnya menurut informasi bisa mengolah di 1000 ton gitu dalam waktu yang tidak lama ini. Jadi kita mendorong sok harus segera cepat gitu itu direalisasikan sambil menunggu terkait dengan yang Legok Nangka maupun juga yang dari pemerintah pusat kan dari Danantara gitu. Kita juga masih menunggu gitu, ini sebetulnya dua-duanya mau dijalankan atau yang mana gitu kan. Tapi yang paling mendesak hari ini adalah ya penanganan yang tadi gitu ya, harus segera gitu. Itu salah satunya dengan RDF. Katanya ada pihak ketiga yang insya Allah tanpa memberi APBD itu mereka siap untuk mengolah sampah itu untuk dijadikan bahan bakar batu bara itu tanpa harus ada TVP. Seperti kan bagus itu nggak membenah APBD gitu ya.
3: Ya berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Kabupaten bisa serius dalam mengurai persoalan sampah yang saat ini menghantui masyarakat. Dari Bandung, Pratomo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menyoroti adanya proyek yang terbengkalai dan akan menjadi pintu masuk penyelidikan bagi aparat penegak hukum. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Garut memberikan peringatan keras aparat birokrasinya untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan skenario berdasarkan skema tepat waktu, tepat sasaran, dan fungsional. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana menyoroti bahwa proyek yang tidak berfungsi atau terbengkalai atau mangkrak akan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, APH maupun aduan masyarakat Dumas. Ia menyampaikan ketepatan dalam pelaksanaan sasaran tujuan hingga pertanggungjawaban adalah harga mati. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah dan integritas pemerintah Kabupaten Garut di mata publik.
6: Dengan cepat sesuai dengan skenario kita